Masih di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Informasi update lainnya seputar erupsi anak Krakatau ya, yang berkaitan dengan hal tersebut. Ini ada informasi berkait 8 unit komponen aki di alat pemantauan gunung anak Krakatau. Jadi hal ini tuh dilaporkan hilang, teman Pro 2, sejak tanggal 16 September lalu. Akibatnya salah satu stasiun pemantau LV93 sempat tidak bisa beroperasi. Hilangnya aki alat pemantau Gunung Anak Krakatau ini menimbulkan hambatan terhadap pemantauan aktivitas vulkanik, di mana kondisi ini berisiko mengurangi kecepatan informasi yang dibutuhkan untuk menjaga keselamatan dari masyarakat. Dan terkait hal tersebut, Dr. Daryono selaku anggota Ikatan Ahli Bencana menjelaskan alat pemantauan menjadi bagian penting dalam mengamati aktivitas gunung api. Perangkat ini membantu menyediakan informasi mengenai gempa vulkanik, tremor, serta perubahan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan aki ini memang alat esensial gitu ya, untuk mendapatkan informasi keaktifan gunung api, teman Pro 2, khususnya gunung yang sedang mengalami erupsi. Kondisi ini membuat analisis gunung api memiliki keterbatasan dalam menilai perkembangan aktivitas vulkanik secara menyeluruh. Dan hilangnya perangkat ini juga mengurangi kemampuan petugas memperoleh data secara langsung atau real-time dari lapangan. Selain data kegempaan, sistem pemantauan juga mencangkup pengamatan visual melalui CCTV dan peralatan lainnya. Jadi kalau misalnya perangkat ini tidak berfungsi, letusan, lontaran material, asap, abu, dan berubahan kawah ini menjadi lebih sulit untuk dipantau. Jadi kondisi alat yang tidak berfungsi inilah juga membuat analisis harus lebih bergantung lagi pada instrumen pemantauan lainnya. Dan ketergantungan tersebut ini bisa membuat proses mendeteksi perubahan aktivitas dari Gunung Anak Krakatau menjadi kurang optimal. Selain itu, teman Pro 2, hilangnya aki pemantau juga mengurangi redundansi dalam sistem pemantauan Gunung Anak Krakatau yang menggunakan sejumlah instrumen. Jadi semakin sedikit perangkat yang berfungsi, maka semakin terbatas juga sumber data yang bisa digunakan untuk memastikan kondisi gunung. Dan untuk mencegah penggangguan serupa, Daryono menyarankan pengamanan fasilitas pemantauan perlu dilakukan secara berlapis, di mana pengamanan fisiknya mencakup penguatan sistem penyimpanan aki, fondasi, kamera, dengan sumber daya terpisah serta alarm. Ya, sistem pemantauan ini juga membutuhkan notifikasi gangguan secara real time agar petugas segera mengetahui adanya masalah. Selain itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa tindakan pencurian tersebut ini tidak hanya merusak aset negara, tetapi juga mengancam keselamatan bersama.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. RRI.co.id

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila. Bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Buat kamu teman Pro 2 yang mengendarai kendaraan bermotor ataupun ya mengendarai kendaraan-kendaraan lainnya, pastinya kita kalau misalnya kemana-mana itu kan membawa SIM. Selain SIM ada STNK. Nah sekarang Korlantas Polri itu menyediakan STNK digital teman Pro 2. Jadi yang bisa diakses oleh kamu-kamu masyarakat melalui aplikasi digital Korlantas. Jadi kayaknya gak perlu ribet-ribet bawa lagi gitu ya. Adapun dokumentasi elektronik ini bisa digunakan saat pemilik kendaraan tidak membawa STNK fisik. Jadi dikatakan oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Wibowo bahwa STNK digital ini memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Jadi kamu cukup menunjukkan dokumen tersebut kepada petugas melalui aplikasi resmi digital Korlantas. Jadi bisa dibilang STNK digital ini tuh adalah sebuah mirroring dari STNK fisik teman Pro 2 yang berlaku sekarang ini. Dan STNK digital sama halnya kuatnya hukumnya dengan STNK fisik. Jadi layanan ini juga bisa membantu kamu ketika STNK fisik tertinggal ataupun tidak dibawa karena kondisi tertentu. Nah, dengan akses digital tersebut, informasi kendaraan tetaplah bisa ditunjukkan saat diperlukan. Selain memudahkan masyarakat, STNK digital bisa mendukung petugas dalam melakukan pemeriksaan data kendaraan dan informasi kendaraan pun ditampilkan secara elektronik sehingga proses verifikasi bisa dilakukan dengan lebih praktis. Sebagai informasi teman Pro 2, STNK digital merupakan bagian dari pengembangan layanan Korlantas Polri berbasis teknologi, di mana layanan tersebut diperkenalkan dalam syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Jumat 25 September 2026, di mana Korlantas Polri menghimbau masyarakat untuk menggunakan STNK digital ini melalui aplikasi resmi digital Korlantas. Jadi kalau misalnya melalui aplikasi-aplikasi yang lain teman Pro 2, nah ini perlu kamu waspadai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Iya, buat kamu, teman Produa, teman-teman yang melakukan TKA atau tes kemampuan akademik, jadi pendaftaran bagi murid SMA, SMK, MA maupun satuan pendidikan sederajat kemarin, tepatnya tanggal 27 September 2026, beberapa hari yang lalu, telah resmi ditutup. Dan sampai dengan batas akhir pendaftaran, tercatat 4.215.314 murid telah mendaftarkan diri dari berbagai satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, teman Produa, sebanyak 3.863.957 murid telah melengkapi proses pendaftaran dan jumlah ini meningkat sebanyak 9,8% dibandingkan TKA tahun 2025. Dan terkait hal tersebut, Tony Toharudin selaku Kepala Badan Kebijakan dan Pengembangan Mutu Pendidikan atau BKPDM mengatakan bahwa peningkatan jumlah calon peserta ini menunjukkan semakin luasnya partisipasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan TKA. Dan jumlah calon peserta TKA ini sendiri masih berpotensi bertambah setelah proses penyelesaian data residu selesai untuk dilakukan. Setelah pendaftaran ditutup, teman Produa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama pemerintah daerah dan satuan pendidikan melanjutkan proses pemuktahiran serta menyelesaikan data residu. Di mana langkah ini dilakukan untuk memastikan data calon peserta telah lengkap dan sesuai sebelum pelaksanaan TKA nantinya. Kemendikdasmen juga mengapresiasi pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua maupun calon peserta sendiri yang telah mendukung proses pendaftaran TKA 2026. Selanjutnya, Kemendikdasmen mempersiapkan pelaksanaan TKA yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November 2026. Persiapan ini meliputi kesiapan satuan pendidikan, infrastruktur, sistem, serta koordinasi pemerintah daerah. Kemudian juga kantor wilayah Kementerian Agama, perguruan tinggi negeri, dan pemangku kepentingan terkait. Sebagai informasi, mungkin kamu belum, sebagian belum ada yang tahu gitu ya, apa sih TKA? Jadi TKA ini tuh adalah assessment untuk memperoleh informasi mengenai capaian kemampuan akademik peserta didik atau ujian nasional kalau dulunya mungkin kali ya. Dan hasil TKA ini bisa menjadi salah satu informasi untuk melihat kesiapan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya atau perkuliahan. Selain itu, hasil TKA juga bisa mendukung proses penerimaan murid baru, sekaligus menjadi data bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Menjelang pelaksanaannya sendiri, Kemendikdasmen menghimbau bagi peserta didik, kamu-kamu semuanya, teman Produa, untuk mempersiapkan diri dengan belajar secara bersungguh-sungguh dan tetap menjaga kesehatan.

0: saking tratah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: rri.co.id

0: I told you they wouldn't be done with this, man. These glasses are lean, these Yeezy slides.
1: Halo, selamat pagi. Ini benar Lucia Andriani?
2: Iya, betul. Siapa ya?
1: Saya ucapkan selamat ya, Mbak. Anda mendapatkan undian berhadiah dari aplikasi SoSoWow sebesar 100 juta rupiah.
2: Hah? Beneran? Kok saya baru tahu aplikasi ini ya?
1: Iya, Mbak. Ini aplikasi baru. Sekali lagi selamat ya, Mbak. Nanti kami akan kirimkan hadiahnya. Kalau ada kode unik di SMS, Mbak, tolong infokan ke kami ya, Mbak.
2: Kode unik apa ya? Buat apa ya?
1: Itu kode untuk administrasi transfer, Mbak. Pokoknya Mbak percaya dan manut aja ya. Yang penting dapat fulus. Kalau nggak manut, nanti hangus loh.
2: Ini pasti penipuan kayak di berita-berita itu ya. Hayo, ngaku!
1: Nggak percaya, yo wes, duitmu tak pewe.
3: Penipuan masih terjadi sampai saat ini loh. Mudah percaya, nggak jadi untung, malah buntung.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Satu informasi terakhir teman Pro 2, sebelum nanti Nabila mau ngajak kamu untuk bergabung di WhatsApp ya, berkaitan dengan hari spesial yang ada tanggal cantik ya, 1-1-0 1 tanggal 1 bulan Oktober 2026 memperingati hari kesaktian Pancasila. Tapi sebelum itu Nabila ada informasi berkaitan dengan musim hujan di Kabupaten Magetan yang diperkirakan akan mulai berlangsung secara bertahap pada akhir 2026 ini teman Pro 2. Sejumlah wilayah pun diprediksi lebih dahulu memasuki musim hujan di bulan November, sementara sebagian besar kecamatan lainnya menyusul pada bulan Desember 2026. Menurut perakiraan BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk, Setiaris mengatakan bahwa kecamatan Kawedanan, Takeran, Parang, dan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, ini diperkirakan menjadi wilayah yang lebih dahulu memasuki musim hujan. Awal musim hujan pun di wilayah tersebut diprediksi terjadi pada dasarian 3 bulan November 2026. Sementara sebagian kecamatan lainnya diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada bulan Desember 2026. Menurutnya awal musim hujan 2026-2027 di Magetan diperkirakan mengalami kemunduran dibandingkan kondisi normal. Kawedanan, Takeran, Parang, dan Nguntoronadi sendiri diperkirakan mundur sekitar 2 dasarian. Sedangkan wilayah lainnya mengalami kemunduran 3 dasarian atau lebih. Jadi menyebut bahwa puncak musim hujan di seluruh wilayah Kabupaten Magetan diperkirakan akan terjadi pada bulan Februari, tepatnya tahun depan teman Pro 2. Dari sisi durasi sendiri, wilayah selatan yang meliputi Kawedanan, Takeran, Parang, dan Nguntoronadi diperkirakan mengalami musim hujan sekitar 15 dasarian ataupun kurang lebih 5 bulanan. Sementara wilayah lainnya diperkirakan berlangsung sekitar 14 dasarian atau sekitar 4,5 bulan. Adapun sifat hujan yang ada selama musim hujan 2026-2027 ini diperkirakan akan berbeda ya teman Pro 2 antara wilayah utara dan juga selatan. Jadi kalau misalnya Magetan bagian utara diperkirakan akan berada dalam kategori normal. Sementara untuk wilayah bagian selatan ini diperkirakan akan berada pada kategori atas normal.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada.
1: Selamat pagi teman-teman berdua.
0: Yo, Nabila gak sendirian ya. Akhirnya ya, ada yang menemani di pagi hari ini. Hari spesial memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
1: Waduh.
0: Nah, gimana kabarnya, Devi?
1: Alhamdulillah hari ini aku sangat baik, tapi ya agak kedinginan sedikit.
0: Oh, kedinginan. Iya. Bukannya habis berjemur ya tadi habis upacara?
1: Iya, tapi tetap ya.
0: Tetap dingin ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Kalau kakak gimana?
0: Alhamdulillah sehat ya. Sehat apalagi ini tanggal muda ya, tanggal
1: 1. Iya nih lagi mau shopping-shopping nih pasti.
0: Oh, enggak juga.
1: Waduh. Padahal tanggal muda nih biasanya.
0: Iya, cuman rasanya kayak eman-eman gitu masih ya. Enggak tahu ya kenapa orang-orang ini sangatlah menanti tanggal muda. Ya mungkin karena langsung maklunting gitu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Isi dompet dan yang penting isi pikirannya enggak maklunting gitu.
1: Waduh, bahaya tuh kalau maklunting ya isi pikirannya.
0: Iya, betul banget. Nah, jadi hari ini kan hari spesial Kesaktian Pancasila gitu ya, Devi ya. Yang mana kita kenal bahwa Hari Kesaktian Pancasila ini diperingati memang berakar dari peristiwa Gerakan 30 September atau G30S PKI. Jatuh kemarin ya.
1: Iya, kemarin.
0: Nah, betul.
1: Baru aja.
0: Dan G30S PKI sendiri ini kita kenal di tahun 1965. Yang mana peristiwa ini tuh menewaskan 6 jenderal dan juga 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi.
1: Bener banget nih Kak Nabila.
0: Jadi kalau misalnya boleh dijelaskan dulu ini gimana ini, Devi?
1: Aduh, jadi Kak Nabila, Hari Kesaktian Pancasila itu peringatan hari ini tuh berkaitan dengan bener banget tadi G30S PKI. Dan bukan cuma itu aja Kak Nabila, karena Pancasila tuh bukan hanya sebuah simbol aja nih ternyata bagi negara kita Indonesia
0: bukan
1: ini.
0: Bukan cuma logo aja gitu ya.
1: Karena di dalam Pancasila tuh ada 5 sila yang harus kita terapkan di kehidupan kita.
0: Devi sendiri apal atau tidak?
1: Silanya ya?
0: Iya dong.
1: Silanya tuh ada 5 Kak Nabila. Okay, aku sebutin ya. Yang pertama ada sila ketuhanan. Yang kedua ada kemanusiaan. Ketiga persatuan. Keempat musyawarah, permusyawaratan. Kelima ada keadilan sosial.
0: Oke, okay, itu pada intinya gitu ya. Kalau bunyinya pasti kapal dong ya. Harus tuh teman-teman Pro 2 wajib, karena sebagai warga negara Indonesia setidaknya kita harus mengetahui apa aja sila-sila Pancasila. Yang mana Pancasila ini kan sebagai apa ya, dasar negara gitu ya, bener. Pandangan hidup dan ideologi nasional Republik Indonesia.
1: Dan ternyata Kak, nilai-nilai tersebut tuh sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketuhanan. Jadi kita kayak berbeda-beda agama gitu
0: betul,
1: tuh kan.
0: Betul.
1: Harus saling
0: masuk ya. Apalagi Indonesia sendiri kan kaya akan agama.
1: Ya,
0: ada
1: budaya.
0: 6 gitu ya. Wow.
1: Enggak agama aja nih kalau di Indonesia betul, banyak. Banget budaya, ras gitu ya.
0: Sara ya, suku, agama, ras dan apa, sara, suku, agama, ras, antar golongan.
1: Iya,
0: termasuk budaya ya. Ya, termasuk salah satunya itu ya, teman Pro 2. Jadi, kalau misalnya kita tanya nih Devi ya ke teman-teman Pro 2, kira-kira nilai apa nih? Nilai Pancasila apa yang mungkin masih dipegang gitu ya sama teman-teman Pro 2? Dan kita tanyain deh, menurut teman Pro 2 apa sih arti Pancasila
1: menurut mereka gitu.
0: Di era sekarang ini. Nah, boleh banget teman Pro 2 ya kasih pendapat kamu di pagi hari ini di 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram
1: @RRIPRO2 duanya angka Madiun.
0: Betul. Jadi di situ kamu boleh lihat ya temanya apa yang jelas berkaitan dengan arti Pancasila menurut kamu dan nilai apa yang masih kamu pegang di era seperti sekarang ini.
1: Benar.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa. Yo, masih lanjut kebersamaan kita ya.
0: Iya, benar banget nih Kak. Yang tadi membahas tentang Hari Kesaktian Pancasila. Jadi di sini Kak Nabila aku mau ngasih tahu nih teman-teman Produa tentang apa sih makna Kesaktian Pancasila itu.
1: Oke, gasket Devi.
0: Oke nih Kak, aku kasih tahu nih ya teman-teman Produa. Jadi peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu merujuk pada kekuatan dan ketahanan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dalam menghadapi berbagai ancaman maupun baik dari dalam maupun dari luar negeri nih Kak. Dan Pancasila tuh sebagai ideologi negara memiliki nilai-nilai yang luhur dan mampu nih mempersatukan seluruh elemen bangsa. Jadi menjaga keutuhan NKRI dan menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Ini aku kasih tahu dua makna kesaktiannya ya Kak.
1: Boleh banget.
0: Yang pertama ada simbol ketahanan ideologi. Jadi di peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu mengingatkan kita nih bahwa Pancasila bukan sekedar slogan aja, tetapi ada juga ideologi yang telah teruji nih kekuatannya dalam menghadapi ancaman terhadap keutuhan negara. Dan kesaktian Pancasila juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan, dan musyawarah maupun mengatasi perbedaan dan konflik serta menjadi landasan kuat dalam membangun bangsa yang adil dan makmur. Dan yang kedua ada penghormatan kepada pahlawan. Walaupun menghormati pahlawan tuh kalau bisa setiap hari ya.
1: Bukan hari ini aja.
0: Iya, gitu bukan ya. Hari ini aja. Kalau bisa setiap hari.
1: Iya, iya, iya. Dan yang pastinya kita ya kembali lagi mengenang para pahlawan revolusi yang gugur.
0: Jasanya.
1: Maksudnya gugur dan meraih apa ya atas jasa-jasanya. Kemudian meraih gelar anumerta juga sampai di apa?
0: Sampai di masa sekarang yang udah merdeka ini.
1: Betul. Intinya teman Pro 2 sekarang itu merdeka dari penjajah luar gitu ya. Tapi tentunya merasanya masih ada jajahan-jajahan yang lain gitu. Mungkin jajahan melawan diri sendiri gitu ya.
0: Terus
1: kan.
0: Terus ini perkembangnya sosial media tuh juga kita harus melawan.
1: Nah, melawan. Jadi jangan sampai kita terbawa arus ya. Ini tanpa sadar itu juga dijajah teman Produa.
0: Iya, sama ini ya, teknologi gitu ya.
1: Canggih gitu. Benar, agak menantang juga ya.
0: Nakutin juga loh Kak kalau sampai kita.
1: Betul.
0: Ikut arusnya itu.
1: Apalagi sekarang kan serba instan.
0: Ya, jadi AI juga.
1: Betul. Ya. Zaman kamu agak menantang ya Devi.
0: Wah,
1: ya.
0: Iya. Sekarang tuh di foto bisa dibuat video sama AI.
1: Dan menurut kamu sebagai generasi muda gitu ya, hitungannya kamu berarti Gen Z, yang akhir-akhir gitu ya.
0: Iya, akhir
1: banget. Oke, akhir banget. gimana Kak? Apa yang kamu rasakan ataupun kira-kira apa yang menjadi tantangan di sini?
0: Tentang apa nih? AI itu apa?
1: Tentang teknologi ataupun tentang perkembangan yang ada di zaman sekarang. Kamu kan Gen Z akhir nih.
0: Iya. Kalau dari aku sih Kak, aku tuh paling takut kalau nanti aku gimana ya? Sekarang kan teknologi tuh macam-macam nih. Terus kalau AI itu bisa merubah segalanya jadi kayak ya yang enggak mungkin jadi mungkin gitu ya. Itu aku takut nanti kalau aku percaya terus aku jadi gimana ya? Masuk gitu ke dunia mereka. Jadi aku enggak nanti kalau percaya AI kan juga bahaya nih Kak ya. Jadi kalau nanti aku takutnya memfitnah orang gara-gara AI itu. takutnya aduh.
1: Bener-bener, apalagi sekarang ngeri ya teman Pro 2, berita-berita hoax yang dihasilkan oleh AI, karena memang AI ini yang membuat, menciptakan sedemikian rupa seperti aslinya gitu ya.
0: Asli banget sih kok.
1: Asli banget, jadi kita susah membedakan ini mana yang benar, mana yang salah.
0: Bener.
1: Jadi agar bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, teguhkan iman kamu teman Pro 2.
0: Imannya harus kuat nih.
1: Iya. Kuncinya gitu ya.
0: Imannya harus sekuat baja.
1: Iya, betul. Gitu. Dan pastinya sih. Ini ya, kembali lagi bahwa di Pancasila sendiri memiliki nilai-nilai.
0: Benar.
1: Dan kalau dilihat, ini Nabila lihat ada tiga kategori utama berdasarkan tingkatannya. Yang pertama nilai dasar, di mana pada hakikatnya dari kelima sila Pancasila yang sudah Devi sebutkan tadi, teman Pro 2, itu sifatnya adalah universal, tetap dan terpatri dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya kalau nggak salah di alinea 4 itu ya, disebutkan bahwa lagi-lagi sila-sila yang terdapat di Pancasila gitu. Jadi sudah terpatri sebagai dasar gitu.
0: Iya, dasar negara.
1: Betul. Dan kedua,
0: ada yang kedua. Nah, tadi yang menghormati penghormatan kepada seluruh pahlawan.
1: Okay.
0: Ya, jadi Hari Kesaktian Pancasila juga merupakan momentum untuk mengenang dan menghormati para pahlawan, yang udah gugur dalam mempertahankan ideologi Pancasila.
1: Betul. Bisa dibilang nilai praksis gitu ya, atau sebagai realisasi perwujudan nyata dari nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai cuman hafal aja gitu disebutin 1-5 tapi kamu tidak mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari.
0: Dan peristiwa G30 SPKI itu juga menorehkan sejarah kelam dengan gugurnya para jenderal dan perwira yang setia kepada negara. Peringatan ini tuh juga menjadi simbol penghormatan kepada mereka yang telah menghormati jiwa, raga demi mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya Pancasila dan keutuhan NKRI. Gitu Kak Nabila, itu maknanya.
1: Oke, makna-maknanya gitu ya.
0: Iya,
1: ada ya, jadi kurang lebih seperti itu teman Pro 2. Nah, ini aku pengen mengetes pemahaman dari teman-teman Pro 2, dan kebetulan sudah ada yang masuk nih Devi ya di 0811-369-7755 dan berkomentar di story Instagram @rriPro2Madiun. Ada dari Dimas gitu ya. Kalau kata Dimas mah, bagi saya Pancasila itu bukan hanya dasar negara gitu, tapi juga mengingatkan untuk hidup sesama, dan pastinya harapannya semoga diimplementasikan gitu ya bagi seluruhnya, tidak hanya kaum bawah tapi kaum atas juga.
0: Sepakat.
1: Iya. Apalagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini harus gitu ya. Terus yang ketiga, namanya Siti dari Ngawi. Selamat pagi kakak-kakak.
0: Selamat pagi.
1: Kalau dari Siti sendiri, Pancasila menurutnya adalah mengajarkan menjadi manusia yang menghargai orang lain. Dan nilai yang aku pegang sampai sekarang adalah toleransi, menghormati perbedaan. Apalagi kalau misalnya ada tetonggo-tetonggo yang suka ngajak ribut, ya udahlah ya, hiraukan saja katanya.
0: Aduh, iya sih sekarang gitu ya. Kadang saudara pun gak bisa akur.
1: Nah, jadi
0: tapi kita harus akur.
1: Betul. Nilai apa kalau misalnya akur perakuran begitu?
0: Persatuan ya.
1: Betul. Persatuan. Sila keberapa tuh?
0: Sila kedua.
1: Sila ketiga. Persatuan Indonesia.
0: Waduh. Kedua aku itu tipe.
1: Ini ujian gitu ya, kayak tebak-tebakan, cerdas cermat di dadakan. Oke deh, buat teman Pro 2 yang nantinya masih pengen gabung, terang aja, masih ada kesempatan sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Boleh banget kasih jawabannya di 0811-369-7755, atau boleh di mana Devi?
0: Di Instagram kita @rriPro2, duanya angka Madiun.
1: Betul. Sambil ya menjawab, kamu boleh request lagunya teman Pro 2 ya. Enak banget kan, udah menjawab dapat lagu. Sambil menemani mungkin lagi leha-leha, ada yang leha-leha ataupun di jalan gitu ya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: day.
1: Work hard and figure out how to be useful, and don't try to imitate anybody else's success. Figure out how to do it for yourself with yourself. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna, dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri kamu sendiri. Harrison Ford.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pada
1: selamat pagi teman Pro 2 ya. Masih lanjut kebersamaan kita barengan sama aku Nabila Nagari
0: dan aku Devi.
1: Yo, masih membahas seputar apa Devi?
0: Tentang Hari Kesaktian Pancasila.
1: Nah, kalau tadi kita sudah kenal nilai-nilainya gitu ya.
0: Iya, maknanya juga gitu. Sekarang kita mau bahas tentang fakta menariknya nih Kak, yang mungkin sering dilupakan sama anak-anak Gen Z kayak aku yang masih sekolah gini. Jadi ternyata nih, menerapkan Pancasila itu gak cuman di acara-acara besar ataupun kegiatan yang besar nih teman-teman Pro 2. Jadi ternyata menghargai teman yang berbeda agama tuh juga udah itu
1: termasuk ya.
0: Iya termasuk. Terus mau membantu orang lain gitu. Terus tidak membeda-bedakan teman nih. Ini yang sering nih biasanya aku temuin di sekolah-sekolah gitu.
1: Pembulian gitu ya. Masih ada ya sampai sekarang? Bully-bully, membully gitu.
0: Kayaknya sih udah agak enggak sih Kak. Tapi kalau kayak fisik itu masih sering di itu dipermasalahin gitu. Kayak misalnya aku nih gendut, terus yang itu kurus, itu mesti yang gendut gak ditemenin.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Jangan padahal ya teman kan Pro 2 ya.
0: Itu enggak boleh. Terus ada mengutamakan musyawarah ketika ada masalah. Jadi tidak egois nih buat teman-teman. Jadi jangan egois kalau kita punya pendapat. Tapi orang lain tuh juga punya pendapat nih yang mungkin itu sama-sama pentingnya gitu. Jadi kita harus bermusyawarah dulu.
1: Oke.
0: Terus ada dan menjaga persatuan meskipun punya pendapat yang berbeda. Jadi mungkin perbedaan itu ya, apa sih, ras atau suku gitu. Itu yang mungkin sering masih diperdebatkan. Jadi teman-teman, ternyata itu seperti yang aku sebutin tadi itu Kak, itu juga udah termasuk tuh penerapan nilai-nilai Pancasila. Terus Pancasila tuh juga bukan hanya dihafalkan saat pelajaran PPKN aja teman-teman, atau ketika upacara aja. Tapi kita juga harus menghafalkan itu setiap saat gitu. Terus ini mungkin teman-teman Pro 2 masih bertanya-tanya, kenapa sih Pancasila tuh penting bagi generasi muda kayak aku, Gen Z. Jadi di zaman sekarang tuh kita hidup di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat cepat nih Kak. Yang kayak kita bahas tadi. Terus kita bisa berkomunikasi dengan siapa aja sekarang tuh. Tapi di sisi lain, perbedaan pendapat juga semakin mudah nih muncul. Kayak nah di sila-sila Pancasila tuh tetap penting tuh. Misalnya ketika menemukan pendapat yang berbeda di media sosial, terus kita belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Jadi gak egois, gak menurut kamu aja nih gitu. Terus tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya gitu. Tidak melakukan perundungan dan tidak menjaga tetap menjaga persatuan meskipun berbeda pilihan atau pendapat pandangan
1: gitu ya. Pendapat dan juga pandangan.
0: Benar. Karena berbeda tuh bukan berarti harus bermusuhan teman-teman Pro 2. Walaupun berbeda kan kita bisa masih berteman.
1: Betul. Justru karena perbedaan itulah kita menjadi beragam gitu ya.
0: Benar. Menjadi indah kalau kayak bunga tuh kalau cuma satu warna tuh kurang menarik nih. Kita harus kayak banyak bunga yang berbeda-beda warnanya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Harus berwarna. Kayak pelangi juga kan ada Magicu Hibiniu. Coba kalau cuma satu warna aja.
0: Waduh, enggak pelangi dong. Betul. Enggak berbeda-beda dong.
1: Jadi enggak terciptanya pelangi dong, keindahan ya kan. Betul. Akhirnya teman Pro 2 tidak terasa ya di penghujung acara gitu, sudah menunjukkan menit ke-53 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya ini ada komentar-komentar sisa yang masih belum kita baca. tanyakan Devi ya.
0: Aduh, apa tuh Kak Nabila?
1: Ada dari Ayu. Selamat pagi. Kalau menurut aku, Pancasila bagiku tuh adalah nilai-nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya nilai yang masih aku pegang adalah musyawarah. Karena menurut aku, masalah sebaiknya diselesaikan dengan berdiskusi dan mendengarkan pendapat orang lain, mulai dari lingkungan keluarga yang terkecil.
0: Wah, sepakat.
1: Betul. Terus ada dari Nabila, loh kok sama Nabila.
0: Waduh,
1: di...
0: Jangan-jangan kembar nih.
1: Bukan. Nabilanya di Ngawi tapi.
0: Waduh, di Ngawi.
1: Jauh banget, kayaknya aku berteleportasi, membelah diri ke sana gitu ya.
0: Ngeri juga ya.
1: Terus habis itu Nabila mah bilang, Pancasila mengajarkanku untuk menjadi pribadi yang menghargai sesama. Nilai yang ku pegang ya kemanusiaan sih sampai sekarang. Kayak kalau ngelihat orang yang lagi susah, aku bantuin. Ya betul.
0: Bener,
1: betul. Jadi teman-teman Pro 2 itu setidaknya udah paham lah ya, bagaimana iya, gitu, bagaimana cara kerja nilai-nilai dari Pancasila, ini. Ya semoga aja apapun nilai yang kamu pegang teman Pro 2 tetapkan menjadi dasar hidup ya, Pancasila kan sebagai dasar negara. Bener. Ya pasti jangan lupakan nilai-nilai yang tercantum di dalamnya.
0: Bener,
1: agar
0: bener,
1: kita bisa hidup
0: tentram
1: dan damai gitu.
0: Iya,
1: ya
0: bener.
1: Karena lumayan bagus kalau kita pikir-pikir dan kita terapkan. Ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, kerakyatan, ini musyawarah maksudnya, dan yang pasti adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari kalangan yang
0: kecil
1: sampai dengan kalangan yang
0: sudah
1: atas.
0: Iya.
1: Gitu ya. Oke deh.
0: Bener,
1: ya
0: bener,
1: begitu. Mungkin kamu ada quotes of the day, Devi, yang mau disampaikan oleh teman-teman Pro 2. Boleh loh disampaikan.
0: Jadi aku ada pesan-pesan nih buat teman-teman Pro 2. Di hari kesaktian Pancasila tuh bukan hanya tentang mengenang sejarah aja teman-teman, tapi juga menjadi pengingat bagi kita untuk terus menjaga nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kita nggak boleh kita boleh berbeda suku, berbeda agama, berbeda pendapat, berbeda kesukaan, tapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai perbedaan membuat kita saling menjauh. Justru perbedaan itu tuh buat sebagai alasan untuk saling menghargai dan memperkuat persatuan kita. Karena menjadi generasi muda Indonesia tuh bukan hanya soal mengikuti perkembangan zaman aja.
1: Betul.
0: Tapi juga tentang tetap membawa nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kita, gitu sih Kak Nabila.
1: Jadi akan membantu kita dalam melangkah sebagai warga negara Indonesia yang baik.
0: Bener.
1: Ya.
0: Menjadi cuman Indonesia emas.
1: Betul. Indonesia emas. Oke deh teman Pro 2, terima kasih banyak yang masih bergabung sampai dengan detik ini. Tetaplah stay tune di 95,2 program 2 RRI Madiun. Karena
0: benar,
1: masih akan ada sesi spada, sesi spada brum ya, yang akan ditemenin sama Mai Toru nantinya. Seputar apa? Ya bisa dipantengin pokoknya ya.
0: Kalau kepo, lihat ya nanti ya.
1: Betul, dengarkan. Dan lihat. Jadi buat teman Pro 2, stay tune terus di frekuensi 95,2.
0: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pemimpin Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Waduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: RRI.co.id

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Swada. Brem brem brem. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Halo halo. Kita udah lama enggak ketemu ya, dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kemana nih mentor baru datang ya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya teman Pro 2, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Tahun Pro 2 hari ini 1 Oktober 2026 memperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tahun Pro 2 ini pasti teman-teman semua pada upacara kan hari ini ya. Itu juga menjaga kedisiplinan kita ya teman Pro 2, selain untuk menghargai nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa kita nih teman Pro 2. Dan untuk Spada Brem hari ini kita bakal mengangkat topik bahwa kita bisa menjaga ideologi ya, jaga ideologi, jaga diri gitu ya, Pancasila sebagai benteng anti narkoba ya. Karena setiap hari Kamis seperti biasa kita bahas tentang narkoba. Jadi kita coba hubungkan nih ya antara ideologi bangsa kita dan juga narkoba ya, supaya kita jadi generasi yang patuh, yang tetap menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik gitu ya. Juga kita bisa memerangi narkoba, teman Pro 2. Seperti biasa teman Pro 2, kamu nanti bisa gabung lewat WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita ya di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Hari ini kita ngobrol santai antara aku dan kamu dulu teman Pro 2, ditunggu responnya, ditunggu tanggapannya gitu ya. Apalagi kita udah lama tidak bertemu ya, 5 hari teman Pro 2 ya. Semoga masih bisa ada chemistry ya antara kita teman Pro 2. So, Metoro tungguin sambil Metoro puterin beberapa single berikut ini.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: rri.co.id

95,2 Prodia dari Madiun, teman terbaik kamu. Kita coba buka pembahasannya ya, teman Prodia. Gimana ideologi kita Pancasila ya bisa jadi filter moral dalam membangun kesadaran anti narkoba nih ya, teman Prodia. Kalau ini yang mau Metro sampaikan ini lebih lingkupnya lebih ke kalangan mahasiswa ya, teman Prodia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa diterapkan ke semua kalangan, teman Prodia. Dari sila pertama, teman Prodia, ada sila ketuhanan ya, yang paling utama, yang dilambangkan dengan bintang ya, teman Prodia. Ada nilai ketuhanan yang mendorong kita semua ya untuk menjaga tubuh sebagai anugerah Tuhan ya. Kesadaran spiritual seperti ini tentunya memperkuat resistensi kita terhadap narkoba karena dianggap sebagai perilaku merusak diri gitu, teman Prodia. Jadi kalau mau deket-deket sama narkoba tuh udah dicekal dulu nih sama nilai keimanan ya. Mungkin kalau dari sisi spiritual tuh nilai keimanannya udah menghadang duluan nih, teman Prodia. Nggak boleh. Itu tuh merugikan diri sendiri ya, merusak perilaku diri sendiri gitu. Jadi kalau dari agama Islam sendiri ya, Metoro taunya itu nanti akan mendatangkan mudorot nih, teman Prodia. Ini juga sempat dibahas ya waktu kita ngobrol sama teman-teman Unmer nih, sama bapak dosen dan juga ada satu mahasiswa dari Unmer gitu ya. Kamu bisa cek episode-nya di YouTube ya, teman Prodia. Ini tentang pandangan mereka terhadap narkoba itu. Itu jadi banyak mudorotnya, kurang apa ya, ya nggak ada manfaatnya gitu, teman Prodia. Jadi memang sebenarnya ditinggalkan saja gitu ya, karena kalau untuk kita yang tidak misalnya kan ada narkotika untuk beberapa yang memang untuk terapi medis ya. Nah kalau misalnya kita tidak membutuhkan dan tidak ada urgensi ke situ, ya nggak usah, teman Prodia ya, karena itu malah akan merusak diri kita. Dan di situ kan dosisnya tidak menentu ya, kita tidak pernah tahu ini dosis untuk apa gitu, untuk metode yang mana gitu. Jadi sebisa mungkin dihindari, teman Prodia.

Kemudian di poin kedua ada sila kemanusiaan ya teman pro 2, yang mengingatkan kita untuk jaga martabat, jaga kesehatan sebagai manusia yang beradab ya. Nilai ini menanamkan tanggung jawab moral ya, untuk tidak melakukan tindakan yang membahayakan tubuh, pikiran, dan masa depan gitu teman pro 2. Kalau yang pertama tadi kan hubungannya ke atas ya ini teman pro 2 ya. Nah, hablum minallah ya. Kalau misalnya dari sisi kemanusiaan tuh lebih ke samping kanan kiri teman pro 2, sesama antar manusia. Jadi tetap tidak ingin untuk merugikan diri ya teman pro 2. Kalau yang pertama tadi sebagai bentuk syukur, dan yang kedua ini gitu, itu lebih ke untuk menjaga diri kita teman pro 2 as a human ya. Buat poin selanjutnya, teman pro 2 ada yang ada tanggapan enggak? Ada yang misalnya, "Wah, aku tahu jawabannya. Kayaknya tentang ini deh keterkaitannya." Boleh. Boleh join di WA kita di 08113697755 ataupun melalui Instagram kita ya di @pro2madiun2nya angka. Meteor tungguin ya, teman pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 ini beberapa udah masuk nih ya jawaban dari teman-teman nih. Lumayan. Oke. Kalau kita baca dulu aja komentar dari teman-teman Pro 2. Dari Likyu 23 katanya cara untuk mengamalkannya gitu ya, supaya Pancasila jadi ideologi yang bisa menentang narkoba gitu ya, teman berdua. Katanya hidup benar ya. Benar mengamalkan ya ini maksudnya, teman berdua. Dan izin request lagu Tak Semudah Home Pimpa gitu ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, ada waktu, kita puterin ya. Karena nanti kita jam 10 akan bergabung dengan Produa RRI Surabaya nih, teman berdua. Kemudian ada In Blue, menjaga norma-norma kesopanan. Dan requestnya Fajar Nor, salah apa aku? Makasih juga udah gabung. Di sila ketiga, Persatuan Indonesia gitu ya. Apalagi disatukan dalam lagu Tunggu Apalagi dari Nyoman Paul dong. Oke, jadi digabung ya. Ini jawaban sama requestannya, teman berdua, dari Mamat ya. Dari Langi Dea nih, teman berdua. Ya teman Pro 2, semua silanya tentunya memberikan kita benteng pertahanan diri ya, supaya tidak dekat-dekat dengan narkoba gitu ya. Yang ketiga tuh Persatuan Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia sama-sama bersatu padu ya untuk melawan jaringan narkotika nih, teman Pro 2 ya. Jadi kita perlu saling mengingatkan di sini ya, termasuk Metoro ada di Sepada Brem ini juga, kita tujuannya ingin saling mengingatkan gitu ya, supaya tidak terjerumus ke dalam narkoba. Nah, selanjutnya sila keempat ya, teman Pro 2. Ayo, apa sila keempat Pancasila? Ya, teman Pro 2. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Di sila ini kita diajak untuk bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan dan memilih lingkungan pergaulan ya, teman Pro 2. Saat kita menghadapi tekanan teman sebaya atau di istilah psikologi itu ada peer pressure, teman Pro 2 ya. Itu kita bisa lebih bijak lagi, lebih aware juga gitu ya. Bagaimana kita membawa diri kita, teman Pro 2 ya. Dan di sini ketegasan sangat diperlukan untuk kita berkata tidak pada narkoba. Kayak pembahasan minggu lalu, teman Pro 2. Dan di sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyalahgunaan narkoba tuh cuman bawa kesengsaraan, teman Pro 2. Baik buat diri sendiri, keluarga maupun masyarakat luas. Dengan hidup bersih tanpa narkoba, kita turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang tentunya aman, adil, sehat, dan sejahtera, teman-teman.

Nanti Mintaro bakal sampein satu kesimpulan setelah satu lagu teman Pro 2 untuk kisah selanjutnya. Kita bergabung di RRI Pro 2 Surabaya ya, untuk relay bintang radio putaran kedua lagu pop daerah tingkat Korwil 10 Surabaya, teman Pro 2.

Iya teman berdua, masih di 95,2 MHz ya sama Meitoro. Sesuai janji tadi satu lagu ya, habis itu kita closing ya teman berdua. Jadi Pancasila memiliki peran penting ya sebagai filter moral dalam membangun kesadaran anti narkoba di kalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil kuesioner nih, ada nih dari Kompasiana ya, masyarakat tuh ketika memiliki pemahaman baik tentang bahaya narkoba terhadap fisik, mental, masa depan dan lainnya gitu ya, itu akan membangun kesadarannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik pastinya ya teman berdua. Jadi awarenessnya juga terbangun, kita juga lebih bijak lagi ya ketika dari sisi pengetahuan sudah kita sentuh gitu ya teman berdua. Maka dari itu teman berdua, jangan lupakan ideologi kita ya, itu sudah melalui proses panjang dan tentunya sampai sekarang masih relevan ya teman berdua, jangan pernah disepelekan ya. Itu merupakan apa ya, pegangan kita teman berdua untuk masyarakat Indonesia ini supaya bisa lebih baik gitu ya, lebih bisa, lebih keren pokoknya, jangan deket-deket sama hal yang namanya narkoba. Dan Metro mau sampein ya, kita mau bergabung sebentar lagi dengan RRI Pro 2 Surabaya untuk putaran kedua pop daerah tingkat Korwil 10 Surabaya teman Pro 2. Kita akan dengerin teman-teman kita yang lolos bintang radio tingkat Korwil 10 Surabaya ya teman Pro 2. Jam 10 tepat. So, terima kasih sudah bergabung hari ini dan sampai jumpa di pada berikutnya.

post-truth. Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menghadirkan program insentif fiskal berupa kebijakan pembebasan pajak daerah tahun 2026. Kebijakan ini diluncurkan untuk memberikan kemudahan serta meringankan beban ekonomi masyarakat wajib pajak di seluruh wilayah Jawa Timur. Pelaksanaan program pembebasan pajak daerah ini berlangsung selama 2 bulan, terhitung mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Tema Pro 2, saran langsung Timnas Indonesia versus Timnas Bangladesh di Matchday Pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada hari ini pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menegaskan terdapat antusias tinggi dalam tim menjelang laga yang akan digelar malam ini. Timnas Indonesia wajib menang atas Bangladesh untuk berpeluang lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026 sebagai juara grup A. Informasi terakhir teman Pro 2, Cristiano Ronaldo dilaporkan meninggalkan pemusatan latihan Timnas Portugal jelang pertandingan melawan Denmark dalam UEFA Nations League 2026. Kepergian Ronaldo terjadi hanya beberapa menit setelah Jorge Jesus menggelar konferensi pers. Pelatih Portugal tersebut sebelumnya memastikan Ronaldo akan mengikuti sesi latihan pada hari itu. Sementara, Portugal sendiri dijadwalkan menghadapi Denmark pada Jumat 2 Oktober 2026. Namun, kepastian mengenai keterlibatan Ronaldo dalam pertandingan tersebut masih belum bisa dipastikan. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Hai pemirsa TVRI Jawa Timur
1: dan teman Pro2 dimanapun Anda berada,
0: selamat datang dalam acara Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026.

0: pemirsa dan juga teman Pro 2, berjumpa lagi bersama saya Dewi Anora
1: dan dengan saya Isa Raja, dan di mana di hari kedua Day 2 ini juga tetap spesial kolaborasi antara RRI Pro 2 Korwil 10 Surabaya bersama dengan TVRI Jawa Timur, yang di mana di pada saat hari pertama kita menghadirkan berbagai macam lagu-lagu nasional, dan di hari kedua ini fokus dengan lagu daerah dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan juga masih tetap sama 10 kontestan dari 5 satker yang berbeda-beda, mulai dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.
0: Di putaran kedua ini mereka akan menyanyikan lagu-lagu pop daerah yang tentunya mereka pilih sendiri ya Isa ya. Dan sudah terlihat juga para peserta menggunakan baju-baju adat daerah, luar biasa.
1: Ada sesuai dengan lagunya ya.
0: Betul, etnik-etnik Indonesia yang luar biasa.
1: Yes.
0: Tidak lupa audisi Bintang Radio Indonesia di putaran kedua untuk tingkat Korwil tentunya nanti akan menentukan 2 peserta terbaik, 1 putra dan 1 putri, untuk menuju ke tingkat nasional antar Korwil, yang mana nantinya akan diambil 10 besar yang akan melaju ke babak Grand Final di Jakarta mulai dari tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober 2026. Maka dari itu, pemirsa dan juga teman Pro 2, jangan lupa untuk terus voting ya di bintangradio.rri.id, karena voting masih terus dibuka dari tanggal 28 September kemarin hingga nanti tanggal 6 Oktober 2026. Luar biasa.
1: Luar biasa sekali. Jangan lupa untuk terus voting karena dewan juri juga memberi penilaian, tapi juga voting dari teman-teman semuanya juga sangat mempengaruhi penilaian untuk perlombaan ini. Dan untuk juga kita mengenal lebih dekat dengan dewan juri, maka saksikan bersama, ini dia profil lengkap dari dewan juri.
2: Sebelum kita menyaksikan peserta Bintang Radio Indonesia 2026, kita kenalan dulu yuk sama dewan juri kali ini. Henry Susanto Pranoto, dosen International Business Management di Universitas Ciputra, memiliki gelar Bachelor, Master, and PhD di bidang musik, vokal, conducting, manajemen pertunjukan, dan project management. Peraih Gold Medal Conducting Juri Jerah Choir at 4th Vietnam International Choir Competition dan berbagai ajang lainnya di bidang choir and conducting. Tri Haryono Samadi, atau dikenal dengan Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya sebagai juri Bintang Radio RRI Sumenep. Kiprahnya di dunia musik pernah membawanya menjadi finalis Kontes Dangdut Indonesia atau KDI tahun 2006, juara 3 Lomba Dangdut dalam Hari Korpri se-Jawa Timur, serta juara favorit Lomba Lagu Keroncong Popda se-Jawa Timur. Joseph Ananta SS, praktisi dan pelatih vokal, event promotor, sekaligus artis manager, yang pernah menjadi juara 1 Bintang Radio RRI Surabaya tahun 2017. Pengalamannya di dunia tarik suara membawanya meraih medali perak menyanyi tunggal FLS 2N 2015, Best Performance Sakura Cultural Exchange di Tokyo 2016, serta juara 1 Pekan Seni Mahasiswa Nasional Tangkai Menyanyi Pop 2018. Naufal Fadel Akbar, 2 kali menjadi 10 besar Bintang Radio tingkat nasional di Yogyakarta tahun 2010 dan Jakarta tahun 2015. Berkiprah di dunia entertainment dan vokal coach, ia juga meraih juara 1 singer competition se-Jawa Timur by Purwacaraka Indonesia di Surabaya tahun 2012, serta juara 1 Popria Wanita Cardinal X Talent se-Jawa Timur tahun 2018. Pengalamannya di dunia musik juga membawanya meraih posisi ketiga I Can See Your Voice MNC TV tahun 2019. Haryo Kukuh Cipto Adi, praktisi musik dan audio, owner Hawa Suara Entertainment, sekaligus penyiar Pro 1 RRI Jember. Berpengalaman sebagai musik dan audio producer, session keyboardist, vokalis, hingga profesional voice over talent. Pengalamannya di dunia musik dan pertunjukan juga membawanya dipercaya menjadi juri YMC Competition Jember 2024.

0: dimanapun Anda berada, itu tadi kelima dewan juri kita yang tentunya nantinya akan menentukan siapa saja ya, Isa, yang akan berhasil masuk ke babak berikutnya, khususnya untuk memasuki babak tingkat nasional.
1: Betul.
0: Antar Korwil.
1: Yes, dan semuanya sudah sangat expert di bidangnya ya, mulai dari dewan juri pertama sampai dengan yang kelima, semua-muanya sudah sangat berpengalaman di dunia tarik suara atau Betul. Bernyanyi ya.
0: Benar sekali. Nah, kalau berbicara tentang putaran kedua ini, yes, lagu-lagu yang dibawakan oleh 10 peserta adalah lagu-lagu daerah atau Betul. Pop daerah. Kalau saya mengingat ya, Isa, lagu-lagu daerah tuh sering banget kita nyanyikan di saat kita sekolah dasar.
1: Oh iya, iya betul sih? Banget. Dan ini dibawakan dengan yang berbeda ya, dengan pembawaannya berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan tone suara yang berbeda yang bakal kita saksikan dari seluruh peserta yang hadir hari ini ya.
0: Makanya jangan lupa juga pemirsa dan juga teman Pro 2 untuk Betul. Terus voting peserta favorit Anda
1: yes.
0: melalui bintang radio RRI.id. Voting masih terus dibuka hingga nanti jam tanggal 6
1: Oktober,
0: ya.
1: Tanggal 6 Betul, Oktober iya.
0: 2026. Kamu
1: gak sabar voting gak sih?
0: Bener, ya? Aku pengen voting terus hari ini ya.
1: Tiap hari bisa vote berapa
0: boleh.
1: Kali kalau boleh tahu? Berkali-kali boleh
0: Berkali-kali
1: ya?
0: Boleh, iya kan. Langsung aja kita ke peserta pertama.
1: Let's go.
0: Ada siapa, Isa?
1: Peserta pertama dari RRI Malang atas nama Berka Alfiansyah yang membawakan lagu Butet asal suku Batak. Selamat menyaksikan.
2: Berka Alfiansyah. Di usianya yang ke-18 tahun, Berka Alfiansyah sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Kali ini, ia hadir membawa nama RRI Malang di ajang Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Penampilan yang luar biasa dari Berkah Alfiansah RRI Malang dengan lagunya Butet. Pemirsa TVRI Jawa Timur dan teman berdua dimanapun Anda berada, kita masuk ke peserta berikutnya. Ada Aisar Aulayain dari RRI Jember. Lagunya Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Selamat menyaksikan.
1: Aisar Aulayain. Masih berusia 17 tahun, Aisar Aulayain merupakan seorang pelajar yang hadir mewakili RRI Jember. Suaranya akan menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Jumpa lagi pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga seluruh teman setia dari Pro 2 RRI Surabaya dimanapun Anda berada dalam acara Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026. Dewi,
1: Tadi
0: kita sudah mendengarkan ada dua kontestan.
1: Betul.
0: Dari peserta pertama membawakan lagu dari Pulau Sumatera, dari suku Batak ya.
1: Betul.
0: Yang kedua kita langsung berpindah pulau ke Pulau Sulawesi nih Dewi ya.
1: Luar biasa. Wow. Dari dua lagu yang tadi, adakah yang kamu tahu?
0: Dari dua lagu tadi, of course kita harus tahu semuanya.
1: Harusnya ya.
0: Karena lagu daerah gitu.
1: Hafal atau enggak?
0: Kalau hafal kita
1: alhamdulillah
0: bersyukur banget karena ada event ini jadi lebih hafal.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ini memang dari tahun kemarin.
0: Yes.
1: Audisi Bintang Radio Indonesia itu memang menambah satu genre lagi yaitu pop daerah. Makanya seluruh peserta memang harus tahu, wajib bisa, ya kan? Karena penilaiannya juga pasti sedikit berbeda, karena harus ada artikulasi-artikulasi yang lebih jelas lagi.
0: Betul.
1: Lebih detail lagi menggunakan bahasa-bahasa asli dari daerahnya ya.
0: Betul, dan di tiap daerah kan pasti punya bahasa yang berbeda.
1: Betul.
0: Adakah istilahnya tuh notes-notes yang berbeda juga.
1: Benar, ya kan?
0: Dan itu yang perlu dikuasai mulai dari nada rendahnya, nada tingginya untuk seluruh peserta yang membawakan lagu dari pulau yang berbeda-beda.
1: Tapi kalau Anda saat ini yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan, juga sudah menentukan siapa yang ingin Anda dukung, jangan lupa voting saja di bintangradio.rri.id karena voting masih terus akan dibuka hingga 6 Oktober 2026.
0: Betul.
1: Kita menuju peserta berikutnya.
0: Let's go.
1: Ada Maria Jenis Clarista Pajo dari RRI Surabaya dengan lagunya Bolelebo dari NTT. Selamat menyaksikan.
2: Maria Jenis Clarista Pajo, berusia 22 tahun dan masih aktif sebagai mahasiswi di kota Surabaya. Jenis hadir mewakili RRI Surabaya. Kali ini, ia siap menunjukkan suara terbaiknya di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan itulah penampilan spektakuler dari Maria Janis Clarissta Pajo dari RRI Surabaya. Ya, kita sudah saksikan performance membawakan lagu Boleh Lebo dan kita berpindah ke peserta selanjutnya atas nama Felicia Putri Ambarwati dari RRI Malang yang akan membawakan lagu berjudul Butet dari suku Batak. Inilah dia penampilannya.
1: Felicia Putri Ambarwati. Berusia 20 tahun, Felicia Putri Ambarwati merupakan seorang mahasiswi yang hadir sebagai perwakilan RRI Malang. Siap menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online.
1: Kok beradali?
2: Halo?
1: Pak Edi mana?
2: Ini lagi macul, ana apa?
1: Iki lho, sapuku mbrodol.
2: Mbrodol?
3: Ana apa, Mas?
2: Cukup mbrodol.
3: Wis nggih beda kowe, Mas. Yo.
2: Mas, bensin. Kurang 1000. Jare brojol.
1: Sopo sing brojol? Iki lho, sapuku brodol.

0: Anda masih bersama kami dalam acara Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026. Luar biasa, Isa.
1: Yes.
0: Macem-macem ya macem-macem ternyata. Ya.
1: Keren-keren banget semuanya udah. Aku happy banget hari ini karena apa? Karena dengan diam aja di sini udah bisa keliling seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, berasa diajak jalan-jalan sama seluruh peserta ya.
1: Betul.
0: Dan tapi semuanya, kamu tahu nggak Isa?
1: Apa tuh?
0: Tadi ada yang menyanyikan Bole Lebu dari NTT. Rambutnya lucu kan?
1: Oh iya.
0: Lucu keriting.
1: Lucu banget. Dan aku jadi teringat itu Moana
0: apa?
1: Ya.
0: Moana, benar. Fun fact-nya. Yes. Si Jenis itu juga dari NTT.
1: Oh.
0: Begitu. Jadi dia membawakan lagu asal daerahnya sendiri begitu.
1: Pasti happy banget ya.
0: Happy dong.
1: Feeling like home ya.
0: Benar. Wah, luar biasa. Kalau kamu nantinya kalau disuruh nyanyi pop daerah mau nyanyi lagu apa?
1: Tentunya yang Jawa Timuran ya. Aku kalau ngomong Jawa Timuran ini ada langsung medok ini ya.
0: Apa iya benar ya.
1: Iya mungkin kalau Jawa Timuran aku bakal bawain lagu-lagu yang memang khas Jawa Timur. Mm-hmm. Contohnya seperti daerahku sendiri ya.
0: Apa tuh?
1: Lagu Blitar Kuto Cilik Kang Kawontan.
0: Oh. Boleh dites gak sih pemirsa? Harusnya
1: jangan ya sepertinya ya.
0: Jangan ya.
1: Jangan
0: tapi
1: dulu.
0: Mungkin yang aku hafal ya sampai sekarang adalah Suwe Ora Jamu.
1: Suwe Ora Jamu.
0: Iya benar. Itu masa-masa kecil ya kalau mau minum jamu kayaknya harus nyanyi itu dulu gitu loh ya.
1: Biar dikasih jamu ya.
0: Betul, apalagi gratis ya.
1: Iya.
0: Siapa sih yang gak mau?
1: Apalagi zaman-zaman sekolah dulu ya.
0: Benar.
1: Jamu keliling apalagi di zamannya Kak Dewi pasti masih banyak tukang jamu keliling seperti itu ya.
0: Sampai sekarang juga masih ada.
1: Oh, masih ada ya.
0: Fun fact, kalau di RRI Surabaya, setiap pagi di depannya ada yang jualan jamu.
1: Oh.
0: Jadi semua karyawannya RRI, sehat-sehat orangnya ya.
1: Bugar-bugar ya.
0: Bugar semuanya. Tapi yang luar biasa adalah di putaran kedua ini, memang mereka membawakan lagu-lagu khas daerah, pop daerah. Bukan hanya lagunya seputar daerah, tapi kostum ataupun dress code mereka juga seputar
1: asli,
0: daerah.
1: Asli dari daerahnya ya.
0: Betul sekali. Ini mulai patut kita apresiasi ya.
1: Semuanya luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya pemirsa di rumah juga boleh banget. Kasih tepuk tangan ataupun juga pendengar setia dari Pro 2. Tepuk tangannya boleh dimanapun Anda berada, itu bentuk apresiasi. Apresiasi kepada seluruh peserta ya.
0: Betul. Dan tentunya setiap tahun memang kita akan menghadirkan penyanyi-penyanyi yang luar biasa, talenta-talenta muda ya. Karena setiap tahun juga audisi Bintang Radio Indonesia selalu hadir di kota-kota kamu. Jadi tinggal daftar aja setiap tahunnya. Kalau ternyata tahun ini belum bisa daftar, tahun depan
1: masih ada ya.
0: Betul. Maka dari itu, kalau sekarang sudah punya favorit pesertanya, langsung saja voting di bintangradio.rri.id.
1: Oke Dewi, kita langsung berlanjut ke peserta selanjutnya. Ini dari RRI Jember ya. Atas nama Natasha Serina Anastasia Siswoyo yang membawakan lagu Es Lilin dari Jawa Barat. Inilah dia penampilannya.
2: Natasha Cerin Anastasia Siswoyo, seorang pelajar berusia 17 tahun yang datang dari RRI Jember. Natasha siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Penampilan yang begitu mukau dari Natasha RRI Jember seperti teteh-teteh Sunda ya. Pemirsa dan juga teman Pro 2, langsung saja kita menuju peserta berikutnya. Ada Afronal Fatah dengan lagunya Sue Ora Jamu dari daerah Jawa. Selamat menyaksikan.
1: Afronal Fatah. Di usianya yang ke-22 tahun, Afronald Fatah menjalani kesehariannya sebagai wira swasta. Membawa nama RRI Sumeneb, ia siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Kembali lagi di acara kesayangan kita semua di Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026. Halo sobat pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga pendengar setia dari Pro 2 dimanapun Anda berada, pasti udah pusing banget ya.
1: Yes.
0: Sudah pusing menentukan siapakah yang akan maju ke babak berikutnya karena semuanya hebat-hebat, bagus-bagus, keren-keren semuanya ya.
1: Apalagi stage egg-nya ya, luar biasa. Wow. Disesuaikan dengan irama lagunya.
0: Betul.
1: Isa. Ada yang tadi Sue Ora Jamu, wah bisa dibikin goyang
0: ya, ternyata, goyang ya, ternyata ya.
1: Kita juga goyang ya dikit-dikit tadi ya.
0: Oh, tipis-tipis ya.
1: Tipis-tipis, wow, aja. Tapi dan luar biasa, 10 peserta, yes, yang sudah masuk di putaran kedua tingkat Korwil Surabaya. Ini juga mereka dari berbagai satuan kerja,
0: yes,
1: dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, okay, RRI Jember, dan juga RRI Sumenep.
0: Tersebar di seluruh bagian di Jawa Timur ya.
1: Betul
0: sekali. Luar biasa sekali RRI, keren ya.
1: Dan tentunya ini audisi Bintang Radio Indonesia. Indonesia akan selalu diadakan setiap tahunnya. Jadi mungkin banyak banget, Isa,
0: bintang-bintang selanjutnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Yang setiap tahun ternyata mereka sudah mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia tuh berkali-kali. Selagi usianya masih mumpuni ya, masih okay, cukup begitu.
0: Untuk persyaratannya di berapa sih?
1: Biasanya tuh hanya 17-25 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Di luar itu sudah tidak boleh lagi.
0: Kategori
1: ya,
0: remaja ya.
1: Kategori remaja
0: kedewasa. Kalau yang sudah pernah remaja, belum bisa daftar lagi berarti.
1: Belum bisa ya.
0: Sudah pernah remaja,
1: sudah
0: gitu.
1: Sudah pernah remaja berarti sudah akan dewasa ya. Lebih dewasa lagi.
0: Lebih dewasa
1: begitu.
0: Lagi, betul.
1: Dan tentunya sudah 2 tahun ini audisi Bintang Radio Indonesia juga menggunakan yang namanya voting.
0: Okay.
1: Secara online, jadi bukan hanya dari dewan juri saja.
0: Betul.
1: Tapi juga Anda bisa voting peserta favorit Anda di laman website kami di bintangradio.rri.id.
0: Jadi seluruh masyarakat di Jawa Timur ini juga bisa untuk memberikan penilaian.
1: Betul.
0: Memberikan votingnya. Mm-mm. Itu untuk bisa menentukan siapa yang maju nanti ke tingkat nasional mewakili Provinsi Jawa Timur atau Korwil 10 Surabaya.
1: Atau bahkan berhasil bisa masuk ke babak grand final.
0: Itu yang ditunggu-tunggu.
1: Oh.
0: Pasti aku yakin di tahun ini Jawa Timur atau Korwil 10 Surabaya pasti bisa masuk jajarannya.
1: Harus
0: ya,
1: bisa.
0: Harus kita usahakan,
1: iya
0: bersama
1: kan?
0: Ya.
1: Karena kalau kamu tahu, Isa, dari tahun ke tahun,
0: yes,
1: ya, tepatnya 2 tahun lalu, itu tuh benar-benar semuanya yang menjadi juara, khususnya masuk 10 besar,
0: yeah,
1: itu mendapatkan satu single yang luar biasa.
0: Oh, dapat satu single.
1: Betul,
0: khusus ya?
1: Betul, khusus.
0: Wow.
1: Untuk pemenang Bintang Radio Indonesia.
0: Dan bisa dipublikasi dimanapun ya.
1: Benar.
0: Wow, jadi gak sabar nih. Dan semoga itu semuanya dari Korwil 10 Surabaya. Yes.
1: Harus bisa.
0: Harus bisa.
1: Kita masuk ke peserta berikutnya.
0: Yes.
1: Dari RRI Surabaya. Mm-hmm. Ada Boy Lucky Jonathan Simanungkalit dengan lagunya Butet dari Sumatera Utara. Selamat menyaksikan.
2: Boy Lucky Jonathan Simanungkalit, mahasiswa berusia 18 tahun yang membawa nama RRI Surabaya, hadir sebagai salah satu peserta Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan memberikan penampilan terbaik di hadapan para juri.

0: Dan itulah dia penampilan luar biasa dari Boy Lucky Jonathan Simanukali dari RRI Surabaya. Dan pemirsa dan juga pendengar setia dari Pro 2 dimanapun Anda berada, setelah ini kita berpindah pulau lagi dan peserta selanjutnya atas nama Aptana Devrik Valda Nayotama dari RRI Madiun yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk dari Kalimantan Barat. Inilah dia penampilannya.
1: Aptana Devrik Valda Nayotama. Berusia 19 tahun, Aptana Devrik Valda Nayotama menjalani kesehariannya sebagai freelancer. Kali ini, ia membawa nama RRI Madiun dalam audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: racun nih. Nek mau terus nih, awakmu iso acuh. Main terus, untungannya oke. Ayo main terus aja. Aja, keluargamu sorong.
1: Iki lho Pak, tak gawekne makan siang gawe Bapak.
2: Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan.
3: Orang utan inilah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu, kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya.
2: Jagalah kami dari kepunahan agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan.
4: Anda masih menyaksikan Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026. Tentunya kolaborasi yang luar biasa antara TVRI Jawa Timur dan juga Radio Republik Indonesia atau RRI Surabaya. Luar biasa, Isa. Yeah,
5: benar-benar udah speechless banget, udah gak tahu mau ngomong apa, semuanya keren-keren. Dewi,
4: apalagi
5: hari
4: yang
5: ini
4: barusan ya.
5: Yang barusan ya, benar-benar sampai aku ikut joget lo tadi.
4: Bener.
5: Ya.
4: Di awal yeah, udah ngasih unjuk bahwa stage airnya dia akan mulai dari bawah.
5: Oh gitu.
4: Iya kan tadi.
5: Oh iya tadi betul. Aku kira mau pencak silat.
4: Nah, aku kira dia mau kaya.
5: Iya.
4: Tapi keren banget ini pasti juga dibantu oleh rekan-rekan dari RRI Madiun.
5: Betul, of course.
4: Untuk mengarahkan bagaimana gayanya,
5: yes,
4: cara pembawaannya.
5: Betul.
4: Yes, katanya
5: oh, iya,
4: begitu ya.
5: Yes, ya.
4: Betul. Berarti kerja sama tim yang luar biasa.
5: Itu namanya kalau bahasanya sekarang adalah full support.
4: Full
5: ya.
4: Support.
5: Full support. Ya.
4: Luar biasa.
5: Luar biasa.
4: Anda juga bisa mensupport ya peserta favorit Anda melalui
5: betul,
4: voting di bintangradio.rri.id. Voting masih terus dibuka pemirsa dan juga
5: yes,
4: teman Pro 2 hingga nanti di tanggal 6 Oktober 2026. Voting sebanyak-banyaknya, siapa tahu ya peserta favorit Anda ini yang berhasil masuk ke babak berikutnya yaitu di tingkat nasional, ya kan, berjumpa dengan berbagai korwil di Indonesia tentunya.
5: Kita berikan doa baik untuk seluruh peserta hari ini dan juga jangan lupa seperti tadi bilang oleh Dewi, voting sebanyak-banyaknya karena itu juga menentukan penilaian kedepannya. Oke, Dewi.
4: Kalau kamu udah punya peserta favorit belum, Isa?
5: Kalau aku semuanya favorit ya. Semuanya udah keren banget dan kalau suruh milih, kalau aku sendiri ya, itu bingung loh. Iya, jujur.
4: Aku jamin dewan jurinya juga bingung sih.
5: Iya kan?
4: Iya kan, dari putaran pertama antar korwil dan juga putaran kedua ini, belum selesai aja kayaknya udah, aduh yang mana ya?
5: Yang mana ya? Gitu.
4: Gitu.
5: Karena aku suka banget sama karakteristik, ini bikin aku juga bangga sama Indonesia. Ini contohnya ya, lagu dari Jawa, padahal sesama Jawa itu, tapi tonenya udah berbeda.
4: Betul. Iya. Tadi udah ada yang sampai nyinden-nyinden Sunda.
5: Iya, sambil
4: ya
5: goyang-goyang tipis-tipis
4: bener,
5: juga ya.
4: Bener, udah kayak teteh-teteh Sunda. Asik. Gitu loh.
5: Iya, dan semuanya keren-keren banget bisa membawakan dengan luar biasa, maksimal dan juga dari versi terbaik dari mereka masing-masing tentunya. Oke Dewi, tanpa berlama-lama lagi kita juga udah kepo penampilan setelahnya akan ada dari suku mana atau juga dari daerah mana. Langsung saja penampilan setelahnya ada dari RRI Sumenep atas nama Arti Kurutul Hasanah yang membawakan lagu Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Inilah dia penampilannya.
6: Arti Kurutul Hasanah. Baru berusia 16 tahun, Arti menjadi salah satu peserta termuda di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Pelajar asal RRI Sumenep ini siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Baru saja kita menyaksikan peserta dari RRI Sumeneb. Langsung saja kita menuju peserta berikutnya. Ada Mifta Aura Ilmi dari RRI Madiun dengan lagunya Butet dari Sumatera Utara. Selamat menyaksikan.
1: Mifta Aura Ilmi. Masih berusia 17 tahun, Mifta merupakan seorang pelajar yang mewakili RRI Madiun. Di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya, Mifta siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya.

0: Dan itulah penampilan luar biasa dari Mifta Aura Ilmi dari RRI Madiun dengan lagu Butet Sumatera Utara.
1: Wow. Benar-benar suaranya
0: menggelegar,
1: panjang ya.
0: Oh, ya.
1: Iya, menggelegar panjang kalau menurut aku ya. Nafasnya panjang.
0: Iya. Ada ya, ternyata suara panjang.
1: Iya,
0: nafasnya
1: ada dong.
0: Panjang ya.
1: Nafasnya panjang, kuat banget. Kayaknya kalau aku nggak kuat deh.
0: Ini mohon maaf buat nanti mentor-mentor musik. Ini teman saya memang nggak tahu musik ya. Jadi bilangnya nafas panjang
1: nafas
0: gitu
1: panjang.
0: Ya.
1: Nafas panjang, tapi kalau berbicara tentang penilaian Dewan Juri ya. Yang aku ingat dari tahun kemarin. Dewan Juri itu selalu mengingatkan bagaimana olah vokalnya harus benar-benar diperhatikan.
0: Betul.
1: Pengambilan nafasnya
0: itu paling penting ya.
1: Artikulasinya
0: juga,
1: itu
0: betul.
1: Paling penting dan juga bagaimana kita bisa mengambil nada yang tepat juga sesuai dengan tun suara kita. Seperti itu Isa, dan semoga seluruh peserta di Korwil 10 Surabaya untuk tingkat Korwil kali ini ya, 10 pesertanya tuh benar-benar bisa tepat mengambil nada sesuai dengan tun suaranya.
0: Dan aku happy banget hari ini karena bisa menyaksikan performance mereka yang luar biasa keren semua. Tapi jangan lupa Anda pun pemirsa ataupun juga pendengar setia dari Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Juga dapat memberikan dukungan luar biasa melalui voting ya.
1: Betul.
0: Pada bintangradio.rri.id.
1: Voting sebanyak-banyaknya karena voting masih terus dibuka sampai nanti tanggal 6 Oktober 2026. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Dewi Anora.
0: Dan saya Isa Raja.
1: Sampai jumpa di Spektrum
0: Bintang Radio Special Challenge Edition 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: rri.co.id

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, tolong Pro 2. Dan kita mesti tuntaskan dulu untuk Kajang Hitlist. Selalu tadi kita dengerin untuk putaran kedua Bintang Radio Indonesia untuk Korwil 10 Jawa Timur ya teman Pro 2. Kita berharap nih untuk perwakilan dari RRI Madiun bisa terus melaju ke tingkat nasional. Doakan dan jangan lupa sambil doa vote ya ke bintangradio.rri.id. Cari nama Aptana dan juga Miftah Aura, kamu vote mereka ya. Siapa tahu vote kamu bisa membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ke nasional ya teman Pro 2. Amin. Dan tahun Pro 2 setelah ini bakal ada Muda Kreatif. Kita bakal ngobrol sama seorang Master of Ceremony atau MC. Siapakah dia dan gimana ya serunya obrolan kita nanti di jam 12 lebih 15 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

0: Baik, kamu Taman Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Kenapa Mona bilang pagi? Biar semangat ya. Walaupun udah siang, udah panas gitu ya Taman Pro 2. Tapi semoga yang hadir di siang hari ini bisa mendinginkan suasana. Karena suaranya kayaknya Mona insecure nih siang hari ini ya. Karena kita di Muda Kreatif ya, bakal ngobrol sama teman-teman muda, generasi muda yang penuh inspiratif, pastinya juga ceria, energinya positif dan ngebawa banyak cerita buat kita ya. Pernah gak sih kamu ngelihat ada orang yang kayaknya luas banget ngomong gitu ya di depan banyak orang? Beda sama penyiar kalau ngomongnya cuma di mikrofon ya. Tapi ini yang enggak, banyak orang di depan banyak orang mampu mencairkan suasana, membuat acara kayaknya terasa hidup banget. Bahkan nih Taman Pro 2 bisa membuat audiens terbawa suasana, seneng, ceria, kadang juga haru gitu ya. Nah, di balik kemampuan ini ternyata ada seni dan proses yang gak sederhana. Salah satunya datang dari profesi MC atau Master of Ceremony. Dan hari ini kita kedatangan sosok menarik ya Taman Pro 2. Kita ngobrol sama kakak ganteng yang siang hari ini sudah bersedia untuk datang ke Pro 2 RRI Madiun buat cerita sama kita. Karena beliau ini sendiri juga menggeluti profesi sebagai MC. Bagaimana ya pengalamannya dalam membawakan suasana? Bagaimanakah dia juga bisa menghidupkan acara? Dan bagaimanakah ya dia bisa mengatur sebenarnya jadi MC itu fee-nya berapa ya? Kita mau ngobrol itu karena ada hubungannya sama jasa juga gitu ya Teman Pro 2. Yowis, kita langsung sapa kakak kita yang siang hari ini udah di Pro 2, kakak Rizal Wibowo.
1: Halo semuanya.
0: Biasanya kalau MC gitu ya, Rizal Wibowo gitu. Oh ya, ya.
1: Di sounding dulu. Di sounding.
0: Okay. Aduh, luar biasa banget. Ini kayaknya udahlah siaran sendiri aja ya.
1: Oke, kayak gitu.
0: Iya, soalnya kayaknya kakak udah paten banget siaran.
1: Oh enggak dong. Saya tuh biasanya ngisi apa membawakan acara.
0: Okay.
1: Kapan-kapan atau kapan lagi kita diundang jadi tamu.
0: Oh iya. Yes. Jadi kalau biasanya nanya-nanya, sekarang ditanyain.
1: Ditanyain iya.
0: Beda ya.
1: Beda.
0: Tapi by the way gitu ya, kakak Rizal, aku panggilnya kakak Rizal atau Wibowo nih, dua-duanya bisa.
1: Rizal aja.
0: Rizal aja ya. Kakak Rizal ini kegiatannya apa setiap harinya selain MC nih?
1: Selain MC. Ngajar juga di sekolah ya.
0: Si
1: salah satu SMK di Ponorogo ya. Terus selain itu ya kalau di rumah main-main sama kucing kayak gitu. Terus weekend badminton sama bapak-bapak itu aja sih.
0: Wah keren ya, kegiatannya super ya. Memang kegiatannya ini bersama dengan ini ya, apa, beberapa orang-orang gitu ya. Berkomunikasi. Betul. Bersama dengan orang lain di lingkungannya, bahkan berkomunikasi dengan kucing. Itu adalah bentuk komunikasi kepada setiap makhluk ciptaan Tuhan.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Luar biasa. Jadi memang kegiatannya banyak ya, selain ngajar, beliau ini juga ya berkegiatan di lingkungan sekitar gitu ya.
1: Alhamdulillah
0: ya. Tapi MC-nya nih kayaknya full ya?
1: Bisa dibilang enggak juga sih. Karena kan MC
0: jangan merendah dong.
1: Bukan merendah, emang kita kan bagi-bagi sama teman-teman juga.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Karena kan MC di enggak cuma di Ponorogo, di Madiun banyak kan.
0: Berarti termasuk dalam satu manajemen gitu atau sendiri?
1: Enggak, saya bisa dibilang kalau di sebuah band itu saya indie.
0: Oh, indie. Enak yo.
1: Enak, enggak terikat
0: sama. Ditangani dewe, enggak terikat sama orang lain.
1: Betul.
0: Duitnya yo dipepek dewe, enak pokoknya.
1: Kadang di rumah nyampe rumah dipalak sama ibu sih.
0: Oh, itu beda ya. Jadi anak juga harus ini ya.
1: Iya, itu enggak sih.
0: Baik sama. Iya. Oke. Okay. Kakak, kita kalau ngomongin Master of Ceremony, ini kan enggak mungkin langsung makdet aku jadi MC terkenal bisa banyak orang yang pengen. Pasti banyak cerita di dalamnya sebelum
1: betul,
0: jadi MC.
1: Betul.
0: Nah, ini pertama kali nih yang membuat Kakak Rizal nih tertarik di dunia per-MC-an ini. Pertama kali kapan? Atau mungkin Kakak pernah disentil sama orang, kamu kayaknya cocok loh jadi MC. Baru nyadar. Oh, iya ya. Aku coba deh gitu. Atau gimana ceritanya?
1: Sebenarnya sih segala sesuatu yang ada di hidup saya itu semuanya kebetulan.
0: Oh, serba kebetulan.
1: Jadi benar. Jadi dulu itu ada teman saya, teman kuliah. Jadi ceritanya waktu kuliah itu dia mengadakan sebuah event. Nah kebetulan dia lagi butuh MC. Nah kira-kira siapa nih yang cocok? Kayak kan mungkin saya di kelas sering ngomel sendiri kali ya, sering ngomong sendiri gitu. Jadi ya wes Rizal aja dah.
0: Oh gitu.
1: Ya MC MC gratis karena bantuin teman kan.
0: Jadi pertama kali adalah bantu teman dulu.
1: Bantu teman.
0: Apa dan merasa temannya kayaknya Rizal bisa nih.
1: Iya gitu.
0: Akhirnya terus-terusan ditodong jadi MC.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Iya paling mentok di traktir soto aja sih.
0: Waduh di traktir soto.
1: Iya dulu kayak gitu.
0: Oke ini tapi kan yang namanya MC ini kan nggak mak betunduk ya,
1: iya,
0: harus belajar atau mungkin paling tidak harus diberikan contoh apa segala macam. Nah ini betul. Kakak ini pertama kali apakah memang ngelihat dari teman atau ngelihat dari YouTube mungkin atau kakak belajar secara otodidak ya atau memang kakak belajar di satu kursus tertentu gitu?
1: Dulu sebenarnya bermula dari MTS sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Dari SMP gitu. Di MTS dulu kan santri itu, semua santri itu diwajibkan ikut ekstra yang namanya muhadharah. Muhadharah itu sejenis kegiatan public speaking di mana nanti setiap hari Selasa sama malam Jumat dulu itu. Jadi malam Jumat itu semuanya harus mukim di pondok untuk mengikuti kegiatan tersebut. Biasanya setelah Isya sih, setelah Isya sampai jam 10 dulu. Ya gitu. Jadi dulu awal-awal disuruh pidato, diajarin pidato di pondok terus ya dulu masih-masih kaku, masih-masih banyak-banyak salah kayak gitu. Itu. Terus yang berikutnya itu ini lagi kebetulan lagi sebenarnya. Waktu SMK itu dijebak temen sih.
0: Dijebak temen. Banyak ya cerita ya.
1: Iya.
0: Penyanyi sukses pertama-tama dijebak sama temennya. Ini MC sukses pertama-tama dijebak juga gitu.
1: Jadi dulu itu ada teman baik saya namanya Fauzan sama Alfiano. Ini kalau nonton atau denger ya ini.
0: Jangan-jangan Fauzan teman kita ini.
1: Bukan.
0: Kan ya?
1: Bukan. Itu okay. Fauzan sama Alfiano itu dia ikut OSIS dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ikut OSIS dan OSIS dulu di SMK saya itu SMK 1 Selaung, Selaung Ponorogo itu ngadain lomba namanya lomba dakwah. Ya itu kayaknya Rizal aja deh karena kita, perwakilan kelas kita enggak ada yang ikut gitu.
0: Nah.
1: Ya udah akhirnya ikut itu. Alasannya itu ya udah ikut saya yuk kemana gitu. Wes ikut aja gitu. Bener itu kayak di ruangan kelas gitu tutup gitu ada guru dua di depan.
0: Oke, okay.
1: Gitu ya udah terus kayak ini apa, acara apa ini gitu. Saya kirain stand up ya, dulu saya sering nonton stand up kan.
0: Oke. Okay.
1: Ya udah saya stand up gitu kan. Acara stand up gitu. Moso stand up kayak gini pakai kopiah semua pesertanya kayak gitu, saya enggak pakai kopiah loh ini ya gitu. Ya udah
0: keterlaluan ini temannya bener-bener deh.
1: Parah ya Pak kayak gitu. Terus akhirnya ya udah saya itu enggak nyiapin materi sama sekali. Cuma inget ini sih, cuma inget dalil satu ayat Al-Qur'an aja. Karena kan dakwah minimal harus ada syarat itu dalil.
0: Dalil.
1: Nah, itu ya udah ikut nyoba sebisa mungkin dan itu spontan aja gitu. Dapat juara satu alhamdulillah.
0: Hah?
1: Bener itu
0: juara. Padahal enggak prepare sama gak, sekali.
1: Enggak sama sekali dan itu berlanjut sampai saya kelas 3 juara satu terus.
0: Aku jadi penasaran dalilnya yang diinget itu apa?
1: Intinya saya lupa cuman saya masih ingat terjemahannya. Jadi intinya saya kita harus berbaik hati sama tetangga.
0: Oh, jadi gitu. Akhirnya dengan itu dikembangkan menjadi satu ini ya,
1: satu
0: dakwah
1: dan materi dakwah. Betul.
0: Berarti kakak ini pinter loh.
1: Pinter ngibul sih sebenarnya. karena di depan mic kita kan harus mengolah. Kalau istilah mas kakak kan ngolah orang dengan baik. Ya itu saya ngolahnya ngolah banyak orang.
0: Tapi dalam arti adalah walaupun tidak belajar secara khusus gitu ya, tetapi bisa punya apa ya, kata-kata yang seabrek itu ya untuk bisa menjadi satu materi untuk ditampilkan. Itu juga jadi keunggulan atau poin plus ya dari Kak Rizal sendiri ya.
1: Sebenarnya ya tetap latihan juga, saya ikut sanggar.
0: Harusnya
1: ikut sanggar juga akhirnya.
0: Oh ikut sanggar juga
1: jadi
0: akhirnya.
1: Setelah lulus kuliah 2022 itu saya ikut sanggar namanya Ngambar Arum. Itu saya diajarin di sana namanya sama Bapak Darmuji atau Bopo Darmuji itu ya. Bapak kalau nonton ini atau mendengarkan ini ya. Itu diajarin di sana selama 9 bulan, masuknya setiap hari Minggu.
0: Wah.
1: Itu. Jadi saya bisa ngemsi bahasa Jawanya mulainya dari situ.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi sebelumnya yang ngemsi event-event biasa, pada akhirnya ya itu. Itu belum selesai pelajaran itu. Kalau nggak salah 3 bulan deh. Baru 3 bulan itu saya baru bisa opening bahasa Jawa. Tetangga saya nikah di belakang. Itu ngejob saya.
0: Hah?
1: Saya belum bisa nyondrok loh, nyondrok temu manten gitu datang itu saya belum bisa. Ya udah, saya percaya sama kamu. Ya udah nanti MC sampai kelar gitu. Dibayar tapi saya enggak mau nerima bayaran itu. Saya kembaliin lagi karena saya ngerasa saya belum selesai gitu belajarnya kayak gitu.
0: Wah, luar biasa ya. Jadi perjalanan belajarnya itu kurang lebih berapa tahun sampai akhirnya memberanikan diri. Oke deh, aku sudah mau profesional dengan bayaran 1 jamnya 20 juta gitu.
1: Amin,
0: kan.
1: Amin. 1 jam 20 juta gimana tuh? Wow.
0: Ya, anggap aja itu amin gitu ya.
1: Amin aja.
0: Ya, pokoknya merasa kalau ini aku udah mampu, udah pas, udah mau ngejual jasa aku sebagai MC profesional itu kapan?
1: Kalau mulai dari TikTok awal tahun kemarin. Awal tahun 2006 maksudnya.
0: Masa?
1: Beneran, serius. Itu
0: padahal dari kapan tahun ya?
1: 5 tahun jalan.
0: 5 tahun.
1: Iya.
0: Berarti belajarnya 5 tahun.
1: Jalan belajar sama perjalanan bisnis ini sih. Jadi 5 tahun saya baru mulai pede kayaknya nge-MC deh gitu. Beneran secara komersil itu bikin TikTok itu awal tahun 2006. Bisa dicek nanti teman-teman postingan pertama saya 2026, serius.
0: Berarti tahun-tahun sebelumnya ya.
1: Ya udah, kalau ada teman ngabarin ini saya butuh MC nih, ya udah gitu. Saya enggak promosi sama sekali.
0: Dan enggak matok fee gitu ya.
1: Enggak matok. Ya udah nanya aja, kalau kamu biasanya berapa? Ya udah segini. Kalau kamu budgetnya ada berapa? Ya udah segini. Ya udah ambil.
0: Oh, gitu. Enteng itu enak ya.
1: Iya.
0: Karena ya ini tadi ya, ngejar jam terbang juga ya.
1: Iya, itu juga sih. Itu juga kan siapa saya gitu loh maksudnya. Kan belum banyak orang yang tahu gitu loh. Dan gimana caranya orang bisa percaya dengan kita gitu. Itu PR untuk menjadi MC yang pertama sih. Susahnya di situ. Gimana caranya orang bisa percaya sama kita gitu.
0: Iya. Karena itu yang paling dibutuhkan ya,
1: betul,
0: setiap orang adalah
1: betul.
0: Bagaimana klien itu percaya sama kita untuk bisa menyerahkan acaranya sama kita gitu ya.
1: Mahal loh kepercayaan
0: iya,
1: itu.
0: Iya, betul. Luar biasa loh. Jadi kakak ini udah kurang lebih 5 tahun lebih lah bergelut di bidang.
1: Iya, 5 tahun bukan lebih, jangan dilebihkan lah.
0: Iya, 5 tahun lebih 1 bulan. 5 tahun lah ya.
1: 5 tahun
0: bergelut di bidang per-MC-an itu keren banget. Dan di awal tahun 2026 beliau sudah mengibarkan bendera untuk komersil.
1: Akhirnya,
0: gitu ya teman-teman. Akhirnya komersil.
1: Itu pun dipaksa sama ini kameramen saya.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Kenapa sih semua harus keterpaksaan?
1: Gak tahu, saya itu emang kerjanya ya gini gitu loh. Sesuai dengan mood dulu itu. Sekarang ya udah, karena udah ada kameramen yang harus saya nafkahi ya, Ridwan ya. Ya udah.
0: Ini berkat Kak Ridwan ya.
1: Iya,
0: akhirnya
1: Kak Ridwan juga.
0: Saya harus cari cuan ini untuk bayar Kak Ridwan gitu ya. Tapi pernah gak sih walaupun sekarang sudah 5 tahun ya berkecimpung gitu, ada rasa kayak macam grogi, gak percaya diri, atau bahkan mungkin panik gitu sebagai seorang MC gitu?
1: Kalau grogi terus terang enggak. Karena groginya udah habis di sanggar. Jadi di sanggar dulu tuh diajarin mindset kayak, sebenarnya nggak diajarin sih, kita mengalami sendiri. Jadi kayak di sanggar itu kita diperhatikan orang. Setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat yang terucap di mulut kita itu disimak betul-betul di orang. Kalau di event wedding, contoh kata di mantenan gitu kan, orang ada yang ngobrol, orang ada yang ngerokok, orang ada yang gibah, orang ada yang makan, kita nggak disimak kan. Jadi kalau udah kita tampil pede aja gitu.
0: Oh gitu ya, gimana caranya? Tips ini kayaknya.
1: Iya, jadi groginya itu udah habis.
0: Udah habis ya. Sebenarnya
1: gitu loh.
0: Kadang di sanggar kan langsung dipelototin orang.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Oh, ini salah ini waktunya harusnya ini kan gitu loh. Nah gitu.
0: Sekarang dengan tugas MC yang istilahnya banyak orang berkegiatan ya, selain dia ya pasti memperhatikan MC juga, tetapi mereka kan juga harus nyalami tamu,
1: ketemu.
0: Atau mungkin makan-makan. Jadi tidak begitu ya 50-60% lah diperhatikan, jadi lebih pede gitu ya.
1: Jadi, dan kebetulan saya sudah terbiasa untuk enggak diperhatikan.
0: Aduh. Butuh yang memperhatikan di teman pro 2.
1: Iya.
0: silakan daftar ya. Oke deh, nanti kita juga bakal tanya-tanya lagi sama Kak Rizal ya. Kamu boleh gabung loh bersama kita di sini buat tanya-tanya di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Silahkan, kita tunggu sampai jam 13 nanti ya di Muda Kreatif.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: 95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku, Mona, dan juga Kak Rizal di sini di Muda Kreatif ya. Ini ada beberapa nih kayaknya yang dengerin Pro 2 atau lagi simak RRI Madiun di YouTube channelnya kita. Hah, itu MC aku dulu. Oh iya, aku pernah lihat mamasnya ini nge-MC waktu itu. Ih, seru banget tuh. Pasti pernah deh, ada gitu ya. Jadi silakan aja tanya-tanya sama beliau ya, mumpung ada gitu ya. Jadi tanya tips-tips jadi MC atau gimana, boleh silahkan aja ya teman Pro 2 ya. Nah ini menurut Kak Rizal sebenarnya tugas MC itu lebih sekedar memandu acara aja atau ada tugas-tugas yang lain sih Kak sebenarnya?
1: Oke, tugas MC itu sebenarnya ada beberapa. Yang paling utama itu adalah mengatur acara. Jadi dari mulai sebelum opening itu kita udah standby.
0: Okay.
1: Standby yang minimal 1 jam untuk kita nge-briefing nanti kira-kira acara ini mau dibawa kemana atau arahnya mau seperti apa, formatnya seperti apa, nanti itu seperti itu. Jadi diatur nanti semuanya sampai selesai itu tanggung jawab MC.
0: Okay.
1: Ya, terus kemudian kalau misalkan acaranya itu ada acara break atau apa gitu, ya MC harus bisa ini sih mencairkan suasana. Mencairkan suasana nanti biar tidak kosong gitu gimana gitu. Ya itu sebenarnya yang salah satu yang buat saya pusing itu ya itu sih. Gimana caranya nih cari bahan apa lagi nih?
0: Biar acaranya seru gitu.
1: Iya,
0: ya. Kalau cuma ngebawain acara aja jadi kayak protokol gitu.
1: Iya,
0: protokol upacara bendera kan
1: iya,
0: selesai.
1: Setiap hari Senin udah
0: itu pasti
1: tahu.
0: Udah tahu gitu ya. Tapi MC ini sendiri punya cara khusus bagaimana biar acara itu gak cuma dipandu aja tetapi meriah, seru,
1: betul,
0: membawa kesan gitu
1: iya,
0: kan ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi kemampuan untuk public speakingnya itu sangat dibutuhkan banget kan.
1: Iya,
0: Terus kalau masalah karakter dan gaya bicara nih Kak, seorang MC ini sendiri juga harus punya karakter atau di setiap acara dengan karakter yang berbeda harus bisa semua?
1: Lebih baik jadi diri sendiri ya.
0: Oke.
1: Diri sendiri, kalau kita meniru orang ya nanti apa bedanya dengan orang itu?
0: Oke.
1: Yang meniru pasti kalah dengan yang ori pasti kan?
0: Ah iya benar-benar.
1: Pasti bener.
0: Benar banget.
1: Dan kalau kita jadi diri sendiri kita jadi lebih enak. Pembawaan kita setiap hari juga gini, ya kan? Ya mungkin ada sedikit bumbu-bumbu yang secara katain mungkin hiperbola lah ya, mungkin lebih terlihat menarik, mungkin seperti itu. Dan yang jelas MC itu kalau bisa jadi diri sendiri harus berkarakter karena kalau semua MC sama, ya udah nanti semuanya kelihatan warna merah ya marah merah semua. Jadi akan lebih seru, akan lebih beragam MC itu berbeda karakter.
0: Tapi sih, pernah nggak ngalamin hal yang nggak terduga gitu di panggung?
1: Sering.
0: Gitu. Contohnya apa?
1: Contohnya itu pernah kayak kesetrum mic itu pernah. Hah? Gitu. Beneran.
0: Aduh, ini kan bibir ya berarti ya bibirnya.
1: Beneran kesetrum mic ini. Untungnya nggak sampai kayak pingsan itu enggak ya. Jadi kayak kesenggol di bibir gitu mak, dret gitu.
0: Ya Allah.
1: Pernah gitu, langsung saya lempar. Mas, ini operator ini bisa diganti mic-nya enggak gitu. Ini tawarannya nyawa loh. Kayak gitu.
0: Iya.
1: Terus ada juga misalkan kayak waktu ini juga waktu wedding. Waktu wedding kan kayak pelepasan balon gitu. Ibu-ibu nyerobot gitu juga pernah. Itu udah hampir setiap acara wedding ada seperti itu ibu-ibu.
0: Padahal udah di ini ya, udah ditata sedemikian rupa ya.
1: Iya, kayak gitu.
0: Waktunya ngelempar balon.
1: Lempar balon, langsung ada nyerobot nari kayak gitu. Ada gitu, pasti udah ada gitu.
0: Aduh, seru ya ternyata
1: seru,
0: ya.
1: Seru.
0: Jadi itu tuh menjadi pengalaman yang berharga banget. Next, kedepannya juga pastinya pengalaman itu bisa menjadi kunci ya. Wes, pengalaman adalah kunci.
1: Ini bisa jadi bahan evaluasi untuk kita
0: ya.
1: Melayani klien ke depan kita lebih baik lagi, gitu aja sih.
0: Pernah ada yang pengalaman gitu ya cerita sama Mona? Aku tuh ribet banget jadi MC, apalagi kalau permintaan dari kliennya macam-macam. Dari sampai H-1 susunan acaranya udah bener nih, tahu-tahu di hari H, ternyata susunan acaranya dirombak habis gitu ya, dan itu harus mikirnya tikel-tikel katanya dia gitu. Bener nggak sih sebenarnya untuk permasalahan kayak semacam ini hal yang biasa ya untuk
1: sebenarnya iya hal yang biasa juga sih karena kita pasti memaklumi setiap klien itu ingin punya wedding dream sendiri, seperti itu kan, punya ego sendiri. Nah, tugas MC terutama WO juga, ini nanti bagaimana kita mempertemukan masing-masing ego ke dalam satu titik tengah. Nah, ini nanti gimana nanti biar enaknya bagaimana gitu. Terutama ini yang sering sekali adalah upacara adatnya. Upacara adat ini sering sekali dimodifikasi yang aneh-aneh, jadinya menyalahi aturan upacara adat yang sebenarnya. Ini kan upacara adat dari keraton kan sebenarnya. Yaitu saya itu khawatirnya di situ sih. Itu. Yang penting masih bisa atau masih bisa ditolerir enggak apa-apa. Cuman kalau terlalu berlebihan misalkan kayak melangkai keris dan sebagainya itu terlalu over sih. Jangan.
0: Jadi pernah kejadian ya?
1: Ada itu yang... sempat saya untungnya saya briefing masih mau sih untuk merubah hal tersebut karena kan nggak etis juga.
0: Tugas MC benar-benar luar biasa ya.
1: Taruhannya nyawa guys.
0: Dia harus kasih ini, kasih apa ya, kasih pengetahuan kepada keluarga juga gimana pakemnya apa segala macam ya.
1: Yang paling sering ini juga sih Mbak Mona. Jadi kayak di acara nikahan itu kebanyakan klien cewek sih kalau seperti ini. Ini acara nikahnya itu di rumahan. Di rumahan kan biasanya kan kayak piring terbang gitu. Piring terbang kan nuansanya kan nuansa agak semi-semi kaku, semi-semi formal. Yang harus orang itu di depan biasanya kan duduk-duduk orang sesepuh biasanya. Sesepuh, bini sepuh yang orang terhormat itu kan minim sekali untuk yang heboh-heboh. Nah itu. Itu ada juga yang usul itu ada flash mob juga, lempar bunga juga. Yang mana itu piring terbang. Piring terbang itu susah loh. Dan saya ini kalau saya tolak enggak mungkin. Terus nanti kalau saya bilang seperti ini nanti juga pasti ditolak.
0: Cara mengatasinya nah, itu. Kakak.
1: Nah, cara mengatasinya adalah dengan mengatur waktunya. Iya, mengatur waktunya. Biasanya kan Kak Riza saya itu maunya itu pengennya seperti ini. Yang seperti ini, yang seperti di gedung-gedung. Mohon maaf ya Kak, yang di gedung itu prasmanan. Prasmanan itu pembawaannya nyantai, enak kalau dibuat seperti itu. Akhirnya saya atur itu sering seperti ini. Boleh Kak, nanti kalau misalkan ada lempar bunga, tapi di akhir acara setelah saya tutup ya. Nah itu biasanya ada WCC juga tuh. Nah itu bisa sekalian Gus dikontenin juga. Nah itu enak. Kenapa kalau pas waktu acara itu gak enak sama sesepuh?
0: Iya betul itu.
1: Kita menghormati juga sama teman-teman.
0: Jadi kalau sudah selesai acaranya udah tinggal saudara-saudara terakhir-terakhir gitu, barulah
1: baru
0: lempar-lempar bunga.
1: Atau mau mau bikin trennya seperti ini gitu.
0: Ya.
1: Bisa itu di akhir tapi.
0: Baik, keren nih teman Pro 2 ya. MC tantangannya juga luar biasa
1: berat,
0: gitu ya.
1: Berat.
0: Oke. Tapi kalau tantangan gitu ya dari seorang MC menurut Kakak selain itu tadi ya, yang terberat lainnya apa tuh?
1: Terberat lainnya adalah ini. Kalau mungkin masih waktu awal-awal ngeblank. Serius itu ngeblank beneran itu. Apalagi yang ini yang upacara adatnya ya. Seperti nyondro itu ketika manten itu kita memuji mantennya cantik, tapi menggunakan bahasa Jawa yang rinenggo, bahasa-bahasa yang Jawa-Jawa kuno gitulah. Nah itu kan banyak sekali orang-orang yang termasuk saya itu kesulitan untuk belajar bahasa rinenggo. Akhirnya saya membuat materi sendiri, terus saya hafalin. Dengan menghafal seperti itulah kita bisa menambah kosakata baru bahasa rinenggo. Nah waktu awal-awal saya itu ngeblank. Namanya masih belajar
0: masih baru ya.
1: Itu mimpi buruk MC pemula seperti saya waktu dulu itu juga itu ngeblank itulah.
0: Waduh, tapi sekarang kayaknya luar kepala.
1: Iya kadang-kadang kepala sedikit.
0: Tapi tetap ini ya, kadang orang tuh mikir, MC itu kok bagus banget ya dia cara pembawaannya. Apakah itu ada naskahnya? Kayaknya tuh di cue card-nya dia naskah panjang gitu atau gimana?
1: Oh, kalau naskah panjang ini selasa makalah nanti ya. Jadinya panjang banget.
0: Jadi pointer-pointernya aja, poin-poinnya aja atau gimana nih?
1: Kalau di cue card itu sebenarnya hanya rundown sih.
0: Oh, rundown ya.
1: Rundown-nya
0: habis
1: saja.
0: Ini apa? Habis ini
1: sama
0: apa?
1: Nama-nama vendor gitu-gitu aja sih biar kita memudahkan untuk pengucapannya gitu kan. Mungkin kalau waktu upacara adatnya kita persiapannya hamin satu mungkin kita bisa mendengarkan dalang misalkan. Nonton wayang nonton akhirnya wayang, itu ya. Itu bisa itu.
0: Waduh.
1: Itu. Tapi kalau yang MC modern tidak seribet itulah.
0: Berarti lebih gampang MC modern ketimbang Jawa kan ada pakemnya itu.
1: Betul
0: tadi.
1: Betul sekali. Okay. Dan bayarannya malah lebih mahal yang modern.
0: Oh iya kah?
1: Beneran kalau yang Jawa itu kalau saya enggak tahu teman-teman lain ya. Kalau saya lebih ya itu sih lebih mahalan yang modern dikit lah.
0: Oh gitu ya. Iya, Aduh kita nanti tanya ya bulan berapa ya. Pro 2 ya. Ada yang sudah masuk di sini ya di 0811-369-7755. Ya. Nah kan? Langsung ngomong fee ya kan. Belum apa-apa loh udah ditanyain fee. Eh gini dulu deh. Kalau fee-nya kakak oke. Okay. Nanti boleh di apa spill ya.
1: Tapi WA aja kan.
0: Oh WA aja ya. WA aja boleh. Spill maksudnya dari rentang range-nya berapa okay, ke berapa gitu,
1: itu
0: boleh
1: juga
0: ya.
1: Gak apa-apa itu boleh.
0: Cuma ini bagaimana cara kita kalau kita tuh sudah yakin bahwa kita mau profesional komersil gitu ya. Untuk menentukan range harga kita ini seperti apa nih kak?
1: Oke, kita pertama adalah melihat harga pasar dulu. Okay. Kita tanya-tanya teman dulu yang sudah pro, yang sudah jobnya itu sebulan udah sering gitu. Itu baru kita tanya okay. kira-kira berapa. Nah, baru kita pertimbangkan lagi dengan diri kita. Lebih tepatnya kayak kita berkaca dengan diri kita sendiri, kemampuan kita seperti apa, terus kemampuan kita mengadakan kostum untuk sendiri itu seperti apa gitu. Jangan salah kata ya teman-teman, karena MC itu modanya juga baju juga loh. Bukan cuma mulut doang.
0: Iya benar.
1: Persiapan itu banyak, baju, terus belum lagi kalau upacara adat itu, saya tuh bawaannya banyak banget, bawa jarik, bawa beska, bawa keris, belum lagi yang kayak centeng atau lontong itu yang digulung di badan itu saya bawa 2 atau bawa 3 biasanya gitu. Terus blangkon itu nyarinya susah, terus yang mahal juga kalau blangkon.
0: Dan nggak mungkin tiap acara pakai itu, terus kan mesti gonta-ganti ya.
1: Makanya tergantung itu juga.
0: Kayaknya 2M kurang itu.
1: Waduh. M-nya tuh gitu.
0: Makasih mas gitu.
1: Ya itu juga sih. Itu mempengaruhi fee nanti.
0: Oke. Okay.
1: Itu juga.
0: Jadi memang yang namanya MC itu ya nggak cuma bagaimana dia membuat acara tuh makin meriah, tetapi betul. Pakaiannya dia ini juga menentukan gitu.
1: Menyesuaikan
0: tema juga. Betul. Jadi bayarannya gak cuma diomong doang.
1: Habis untuk survei baju.
0: Ya itu dia, survei baju belum lagi bensinnya ya.
1: Iya bensin juga.
0: Ngomongnya mau bayaran M2M itu tadi.
1: 2M tadi, makasih mas gitu. Aduh habis
0: ya. Terus ada lagi yang di YouTube channel di RRI Madiun dari Aminarsis katanya.
1: Ya.
0: Modal utama jadi MC adalah PD ya kak. Aku pengen banget jadi MC tapi gak bisa sepede kakak.
1: Ya.
0: Bagaimana sih ngelatih kepedean agar lancar dan gak grogi? Wah.
1: Oke. Okay. Yang pertama kalau mungkin kakaknya masih sekolah ya, sering-sering ngomong di depan kelas. Presentasi di kelas itu jangan terpaku sama HP atau sama teks. Diolah dulu di rumah atau latihan di rumah, cari dulu yang poin-poinnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ngomong di depan kaca. Itu salah satu PR besar itu, ngomong di depan kaca. Itu tips juga biar mengatasi biar enggak grogi juga. Depan kaca. Kemudian ikut-ikut pelatihan-pelatihan, ikut-ikut seminar kayak gitu juga. Sama lihat-lihat YouTube. Lihat YouTube kayak misalkan saya itu sering yang menjadi inspirasi saya itu adalah Tonight Show. Mungkin Kak Mona lihat kayak Desta Vincent.
0: Oke, ya.
1: Nah, itu saya itu idola saya itu.
0: Aduh, keren loh mereka berdua ini.
1: Terus sama ini juga Surya.
0: Oh, Surya.
1: Surya Insomnia.
0: Oh,
1: Surya. Saya ngikutin dari mulai SD tuh waktu sahur yang masih ini MTV Insomnia itu. Nah, itu saya sering nonton itu.
0: Soalnya mereka kocaknya premium banget.
1: Iya.
0: Kocaknya premium
1: ya itu.
0: Oke. Jadi ternyata juga kakak ini mengidolakan seseorang sebagai ya paling tidak nih referensi lah ya.
1: Tapi tidak menjadi tidak, seperti mereka.
0: Ya, tidak copy paste, tapi referensi dari mereka-mereka yang udah TOP itu tadi
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi latih ya Aminarsis ya di depan kelas ngapain gitu ya. Atau di depan kaca boleh lah.
1: Boleh.
0: Oke, dari Rara katanya selain wawasan yang luas, apalagi modal utama untuk menjadi MC? Wah, kebanyakan ya, banyak yang tanya modal utama.
1: Modal utama ya. Modal utama ya skill yang pasti. Skill diolah itu dapatnya dari seminar sama pengalaman.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita belum ada job atau panggung, kita bisa buat sendiri. Contohnya, okay, kita bisa buat YouTube atau TikTok. Kayak saya itu sebelum jobnya seperti sekarang itu saya bikin podcast dulu. Yang nonton ya nggak seberapa sih. Itu tujuan utama saya bukan ke viewer, tapi melatih saya untuk mengolah kemampuan saya untuk ngobrol dengan lawan bicara saya. Gitu aja sih.
0: Keren sih. Keren ya. Jadi sekarang sih medianya tuh banyak banget. TikTok ada, Instagram ada, YouTube ada. Itu sebagai media kalian belajar juga nih,
1: belajar,
0: tahun 2022
1: betul.
0: Ya. Jadi
1: misalkan,
0: itu modal utama.
1: Ngundang orang atau ngundang tetangga ya, yang undang penjahit misalkan. Kita tanya-tanya seputar penjahit itu bagaimana, gitu, bisnis ini bagaimana gitu. Itu.
0: Jadi latihan juga ya.
1: Jadi latihan. Jadi latihan.
0: Seru nih. Ayo bikin yuk. Dari Lurah Ponorogo. Nah nih, lurahnya Ponorogo nih.
1: Oke, Pak Lurah. Lurah Ponorogo banyak loh buat BTW ya.
0: MC duet sama solo, enakan mana nih Kak? Waduh, okay, ini.
1: Oke. MC duet sama solo. Tergantung sih ya Pak Lurah ya. Kalau MC duet itu lebih enak di modern sih kalau saya sih. Modern. Kalau MC solo lebih ke adat sih enak. Karena kalau kita ibarat kata gini, suatu pagelaran wayang kalau kebanyakan dalang kan jadi aneh. Itu. Jadi tergantung situasi dan kondisi ya Pak Lurah ya.
0: Oh gitu ya. Jadi kalau yang lebih ke modern enakan yang duet.
1: Enakan yang
0: tapi
1: duet.
0: Kalau yang solo enakan yang mungkin adat gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Sorry.
0: Takutnya kalau ngomong apa adat enggak sama-sama klik kan enggak enak gitu. Kalau modern kan bahasanya nasional ya, bahasa Indonesia.
1: Betul
0: gitu.
1: Sekali.
0: Jadi akan lebih klik. Terus apa yang membuat Kakak sangat mencintai dunia MC? Yes.
1: Mencintai dunia MC karena gini, kita balik lagi ke kemampuan kita, basic kemampuan kita ya. Jadi saya itu bisanya cuma ngomong. Jadi ya udah, kita nggak punya modal apa-apa lagi selain ngomong itu. Dulu loh ya itu. Jadi kita tinggal mengolah aja. Selain kita bisa modal ngomong doang, modal ngibul doang, tapi gimana caranya modal ngomong sama ngibul ini tuh bisa menghibur orang. Kita bisa seninya di situ, di situ. Kalau kita ngomong ke sini tuh belokinnya kemana nih? Nah gitu, biar kita orang itu ngobrol sama kita itu nyaman, kayak gitu.
0: Itu ya, tahun 2 ya. Pokoknya modal yang udah dikasih sama Tuhan, tetapi kalau dijaga, dirawat, terus habis itu dikembangkan dengan baik, ya jadinya ya Mas Rizal ini.
1: Iya, contoh lain banyak, jangan saya lah.
0: Ya sekarang yang ada di depan situ ya.
1: Oke. Kak Mona ini juga contoh yang sangat nyata loh, ini setiap hari di RRI Pro.
0: Saya, RRI membuat mantap.
1: Mantap, sekali mengudara taruh di udara lah.
0: Ya, betul. Dari Dena Oke katanya MC Jawa bisa gak Kak? Bisa banget.
1: Bisa.
0: Ya bisa banget. Dia MC Jawa bisa, MC Indonesia bisa. Eropa bisa, Portugis bisa semuanya ya.
1: Nanti Google Translate lah kalau yang di Eropa itu.
0: Tapi kebanyakan memang kalau di Madiun ya, Karisidena Madiun mungkin ya Jawa dan Indonesia itu ya. Yang lain-lain ya nanti dulu gitu,
1: nanti
0: ya.
1: Nanti dulu lah, oke.
0: Terus mantap banget nih narsumnya, sukses ya. Wah, bisa nih 2 kali, 4 kali lah.
1: 4 kali, waduh.
0: Jadi narsum kita ya.
1: Lama-lama saya gantiin Kak Mona. Iya.
0: Gimana kalau kita gantian aku yang di situ, kakak yang di sini ya. Nanti tanyain bagaimana
1: jadi penyiar
0: yang baik gitu ya.
1: Iya. Boleh deh kapan-kapan kita main lagi ke RRI Pro ya.
0: Ada aja idenya. Ya. Terus jadi MC itu harus bisa bangun chemistry kan dengan penonton. Bagaimana kakak bisa melakukannya?
1: Oke,
0: biasanya kalau duet itu memang diduetkan secara tiba-tiba mak bedunduk. Kamu duetnya ini atau sudah seperti apa nih? Apa sudah punya pasangan sendiri?
1: Belum. Kita belum punya pasangan. Jadi kalau di MC itu kita biasanya langsung di situ.
0: Oke.
1: Dan kita komunikasi dulu, nggak langsung main jedor gitu, main kita buka opening gitu, enggak loh ya teman-temannya. Jadi sebelum mulai acara gitu, ya itu tadi 1 jam itu sebelum acara kita harus datang dulu standby di lokasi, mungkin kita prepare dan sebagainya. Kita juga briefing sama teman-teman vendor, termasuknya adalah teman duet kita.
0: MC ya.
1: Nanti kita ini acara mau gimana nih? Kita tektokannya seperti apa nih? Ya gitu, seperti itu sih.
0: Oke. Jadi ya tetap ya harus mengenal satu sama lain.
1: Betul.
0: Ya, walaupun itu di hari H gitu ya, tempro 2 ya. Tapi ya itu, kalau sudah ngebangun chemistry walaupun bentar, oh acara pasti lancar.
1: Iya,
0: dan pasti udah kayak kenal bertahun-tahun gitu ya.
1: Iya, iya. Iya. Kalau kebetulan juga di terakhir duet tuh sama Kak Risma, MC Madiun juga. Kak Risma halo kalau nonton ya. Itu terakhir itu acaranya ini, kliennya kebetulan itu orang Kristen. Ya itu, kita bagi-baginya yang opening assalamualaikum terus salam sejahtera itu.
0: Oh, dibagi-bagi.
1: Dibagi-bagi ya? Karena duet kan. Nah, itu dibagi-bagi seperti itu.
0: Waduh, luar biasa ya. Dari Adrian Sah katanya, "Halo Kakak." Wes. Pak MC pakai bahasa Jepang bisa enggak?
1: Wah. Arigato gozaimasu.
0: Hai, gitu dong. Hai, misalnya gitu ya. Dari Ridwan Maulana, wah MC kondang ini.
1: Ini
0: Kak,
1: kameramen saya Ridwan Maulana ini.
0: Request MC internasional Kak katanya gitu. Benar-benar. Karena biasanya kalau MC internasional bayarannya udah dolar gitu kan.
1: Dolar, euro lagi
0: ya. Euro ya, lumayan Kak Ridwan, tambahan ya, tambahan gaji.
1: Ya penting lembur Wan.
0: Iya. Pokoknya ngetutnya lah ya Wan. Aduh Kak Ridwan, sukses ya buat Kakak dan Kak Ridwan nih ya. Terus ada di 0811-369-7755.
1: Oke.
0: Ada anak muda yang sebenarnya pengen MC tapi malu-malu, takut berbicara di depan umum. Langkah pertama sebaiknya yang dilakukan, tadi udah sih sebenarnya ya.
1: Ya.
0: Tapi boleh sedikit spill deh.
1: Lagi. Di rumah. Di rumah mungkin kakaknya suka nonton program apa, atau mungkin program arisannya yang Surya itu. Nah itu dilihat dulu Surya waktu MC seperti apa gitu, ketika bercanda seperti apa. Nah itu baru nanti ketika gak ada orang di rumah nih, kita praktek aja kali ya. Gitu boleh itu.
0: Boleh ya.
1: Saya sering seperti itu dulu. Jadi bapak ibu saya waktu kerja itu lagi keluar gitu, saya ngomong sendiri kayak orang gila gitu di rumah. Ya kayak gitu.
0: Atau bisa mungkin ngobrol sama bapak ibunya langsung. Hai, apa kabar bapak dan ibu? Selamat datang di rumah. Ya kan sudah bawa makanan apa hari ini? Nah kan itu bisa jadi latihan juga ya kan.
1: Jadi kayak ini ya. Jadi kayak ngomong apa telele kayak gitu.
0: Ada pertanyaan lucu dari netizen nih.
1: Oke, gimana?
0: Kak Rizal, jujur nih, lebih deg-degan jadi MC, disuruh MC atau ditanya kapan nikah?
1: Waduh, ini berat sih ini. Yang terakhir kayaknya.
0: jadi lebih deg-degan kapan nikah ya daripada disuruh jadi MC mah.
1: Iya.
0: Budal ya.
1: Itu serasa kayak pernikahan kan sebuah misteri ya. Sama-sama kayak kita kapan mati nih ya gitu. Sama seperti itu, kita nggak pernah tahu guys.
0: Aduh. Jadi memang kalau MC itu jangan ditanyain gitu.
1: Jangan kayaknya gitu.
0: Tanyain aja, fee-nya berapa kak? Gitu.
1: Iya itu juga sih.
0: Range-nya berapa nih kakak ini? Sebagai orang yang profesional ngejual jasa sebagai seorang MC ya kan? Itu range untuk fee-nya dari berapa sampai berapa kak biasanya?
1: Tergantung ini sih, tergantung jenis acaranya juga. Sama tergantung, acara kan banyak ya. Ada yang intimate, ada yang full wedding, jadi akad sampai selesai. Terus ada yang cuma adat jam 1 siang kayak piring terbang itu. Yang Ponorogo seringnya itu sih.
0: Piring terbang ya?
1: Yang piring terbang itu ya di 500-an
0: lah. Minim ya.
1: Minim 500-an.
0: Kalau lebih dari itu ya oke aja.
1: Oke, gitu. Gas.
0: Gas aja. Oh, berarti ginilah istilahnya MC apapun minim ya sekitar 500.
1: 500.
0: Ini, 500.
1: Ya. 500 itu.
0: Ya, untuk sekelas kakak keren dong 500 ya. Kalau bisa sih ya ditambah-tambah lah ya. Buat bensin.
1: Ya. Ya tergantung jarak juga sih.
0: Iya,
1: ya, tergantung jarak juga.
0: Oke deh. Ini kalau disuruh milih mau MC formal, wedding, konser, acara anak muda, Mas Rizal pilih yang mana gitu katanya.
1: Semuanya saya pilih.
0: Semuanya saya pilih. Pokoknya yang ada bau-bau cuan dipilih semuanya ya.
1: Iya itu juga. Itu bonus teman-teman. Itu bonus ya. Kita seneng ngobrol, ketemu sama orang itu kita udah seneng. Itu aja sih.
0: Terus ada lagi yang nanya.
1: Ya.
0: Modal jadi MC. Kenapa sih dari tadi modal terus ya?
1: Modal mulu dari tadi ya.
0: Ya kali-kali untungnya gitu ya. Modal jadi MC itu sebenarnya suara bagus, pede, humor, muka ganteng atau cantik atau apa nih. Waduh, ini banyak orang yang menganggap bahwa MC pokoknya mukanya ganteng, cantik, pasti payu gitu.
1: Enggak juga sih, karena yang pertama adalah kita bisa mengatur acara. Itu untuk MC ya. Yang plus kedua adalah itu tadi humor.
0: Humor.
1: Bisa ngebanyol, bisa tahu-tahu jokes-jokes yang kekinian, atau mungkin tamunya bapak-bapak bisa jokes bapak-bapak juga. Nah, itu juga bisa.
0: Waduh.
1: Ganteng itu bonus, teman-teman.
0: Iya.
1: Bonus, suara bagus juga bonus. Yang penting kita bisa mengolahnya aja sih.
0: Oke, gitu. Jadi sekarang tuh yang penting adalah ya udah kamu pede dulu.
1: Pede dulu, gitu ya. Itu bagus.
0: Terus
1: itu.
0: Ganteng itu bonus, cantik itu bonus.
1: Nah,
0: kamu itu bisa humor, kamu bisa gimana acara ini bisa benar-benar meriah sampai orang tuh terkesan gitu ya. Itu adalah modal utama.
1: Modal
0: ya.
1: Utama, betul modal sekali. Utama.
0: Dan yang pasti adalah jam terbang itu juga
1: mempengaruhi.
0: Mempengaruhi. Ya, ah, luar biasa. Happy aku hari happy. Ini ya. Siapa tahu nanti pundi-pundi ya.
1: Lagi-lagi pundi-pundi.
0: Pundi-pundi cuan juga bisa mengalir ya.
1: Amin.
0: Kita kecipratan dikit lah.
1: Yeah.
0: Siapa tahu nanti next aku jadi duet MC sama Mas Rizal.
1: Boleh, gitu boleh, ya. Boleh, boleh. Saya banyak belajar sama Kak Mona tentunya.
0: Oke, kita MC apa? MC
1: MC Pro
0: wayang.
1: Ini, RRI Pro. Kita nge-MC di radio sini.
0: Kita nge-MC di radio, bener.
1: Barangkali banget. Nanti mungkin ada program-program kayak ini. Wawancara orang kali.
0: Oh, wawancara orang. Oh, saya sering wawancara orang.
1: Oh iya sih. Kayak misalkan orangnya ini kita butuh banget apa, butuh bantuan apa.
0: Oh iya
1: gitu.
0: Bisa kita ya. Bisa next kapan-kapan ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Aduh.
1: Yang itu tadi dalam waktu dekat kita tukeran.
0: Oh, tukeran ya ya. Tukeran. Ada di sini, saya di situ. Kak, kalau ini untuk teman-teman Pro 2 bisa kasih pesen gak nih buat teman-teman yang pengen sebenarnya dia sudah punya modal nih, udah punya modal tapi kurang pede untuk bisa menjadi MC profesional, bahkan menjual jasanya dengan apa ya, komersil gitu ya. Mungkin kakak bisa kasih pesan apa nih?
1: Yang pertama adalah pasti pede dulu ya. Jujur sama diri sendiri. Jujur sama diri sendiri, ini saya tuh orangnya seperti apa. Kamu harus mengenali diri kamu sendiri sebelum kamu dikenal oleh orang lain. Gitu. Dan yang kedua adalah belajar, banyak-banyak belajar. Belajar bisa dimanapun itu, di rumah, di kelas, di sekolah, di kampus, ya, di YouTube. Sekarang platform-platform banyak kan, ya Kak Mona ya.
0: Betul.
1: Itu bisa ngambil ilmunya di situ. Sama seperti saya tadi, kita suka nonton Tonight Show, akhirnya kita dapat ilmunya dari situ. Nonton arisan, kita suka nonton arisan, ya dapatnya dari situ. Nonton podcastnya Om Deddy yang Close the Door, itu dapat ilmunya juga dari situ.
0: Oke, banyak cara untuk belajar.
1: Banyak.
0: Dan buat teman Pro 2 yang pengen tahu nih kesarian, atau mungkin Kak Rizal nih MC-nya kayak gimana, boleh follow aja Instagramnya Kak Rizal. Di mana Kak Rizal?
1: Di @astrizal.
0: Susah ya.
1: Asrizal
0: juga. Oh, Asrizal.
1: Astrizal.
0: A-nya dua ya.
1: A-nya dua.
0: A-A-L ya, teman Pro 2.
1: TikTok pun juga sama.
0: Sama ya. Sama. Jadi silakan aja, karena di sana pasti banyak nih Kak Rizal membawakan acara di mana-mana, itu pasti banyak. Jadi pasti silakan banyak. Cek aja. Kalau kamu juga pengen Kak Rizal membawakan acara untuk acara kamu juga boleh, silakan aja cek di situ. Di bio-nya ada ya?
1: Wow, ada.
0: Oh, ada ya. Oke deh. Terima kasih Kak Rizal.
1: Ya, terima kasih juga Kak Mona.
0: Dari siapa nih? Dwi Wahyu katanya sukses selalu.
1: Amin.
0: Ari, kok Ari sih?
1: Itu nama panggilan saya di rumah.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Soalnya kok Rizal Wibowo Ari. Oh, nah.
1: Ibu saya yang beri julukan waktu kecil.
0: Oh,
1: itu
0: gitu.
1: Ari. Ari sih sebenarnya, Ari sama Ari, dua-dua itu sih di rumah. Karena Rizal itu terlalu susah orang-orang Jawa itu.
0: Rizal.
1: Rizal jadi Rijal.
0: Oh iya, gitu. Rizal gitu, benar-benar.
1: Jadi Rizal susah. Yus,
0: yaudah,
1: Ari,
0: ya wis gitu. Sukses selalu ya Kak Ari.
1: Amin,
0: Kak Rizal,
1: amin, amin.
0: Wibowo. Amin. Dan semoga apa yang sudah kita obrolin tadi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang next.

0: April. Bener ini memuji Kak Mona dalam
1: iya,
0: hati.
1: Iya pengen siaran terus, lagi terus. Nih kayaknya.
0: itu juga itu bener, itu bener.
1: Aduh seru banget, gak mau pisah jadinya ya teman Produan. Next kapan-kapan kita jumpa lagi ya
0: boleh,
1: acara-acara yang lain ya Kak Rizal. Thank you banget buat Kak Rizal. Terima kasih buat teman Produan yang ada di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Dan next kita bakal hadirkan beberapa informasi dan juga single-single masih di ajang Muda Kreatif sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Stay tune ya.

Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung.

0: atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

107,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di ajang santai siang ya untuk di share ini di 1 Oktober 2026. Makin banyak nih ya teman Pro 2 yang pastinya juga ngerasa kayak kepanasan di siang hari ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, semoga lagu-lagu yang kita hadirkan ini bisa mendinginkan suasana. Nanti Mona juga bakal kasih beberapa informasi buat kalian semuanya sampai jam 16 nanti ya teman Pro 2. Dan tepat pukul 16 kita gabung dengan program Radio RRI se-Jawa Timur untuk sore ceria berjaringan se-Jawa Timur.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jadi mie instan ini merupakan makanan praktis yang sering menjadi pilihan banyak orang. Selain murah, rasanya juga beragam, membuatnya semakin diminati ya teman Pro 2. Namun ada anggapan bahwa yang namanya air bekas rebusan mie instan sebaiknya dibuang karena dianggap nggak sehat. Dan anggapan ini muncul karena air tersebut sering dikira mengandung minyak dan juga bahan kimia dari mie instan seperti MSG, bahan pengawet, serta zat pewarna. Nah, ini air rebusan ini apakah memang berbahaya atau enggak, atau bermanfaat sih? Nah, mengkonsumsi air rebusan mie instan biasanya dilakukan untuk mie rebus atau mie kuah. Dan air bekas rebusan ini biasanya dibuang untuk varian mie instan yang goreng. Namun, bagi yang membuat mie instan goreng atau tanpa kuah, jangan langsung buang air bekas rebusan mie instan ya, teman Pro 2 ya. Meski tidak dikonsumsi, air bekas rebusan mie instan juga punya manfaat lain. Yang pertama adalah untuk merendam kacang atau sayuran. Nah, biasanya kacang atau sayuran ini direndam dalam air biasa sebelum dimasak. Namun, kamu bisa mencoba nih menggunakan air bekas rebusan mie instan. Kandungan mineral pada air ini membuat kacang dan juga membantu kacang menjadi lebih cepat empuk dan sayuran lebih cepat matang. Lalu bisa juga untuk menyiram tanaman. Karena menurut beberapa penelitian nih, air bekas rebusan mie instan yang mengandung mineral ternyata dapat membantu tanaman tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan air biasa. Pastikan air ini telah dingin ya sebelum menyiram ke tanaman agar tidak merusak akarnya. Lalu mencuci piring kotor. Nah ini nih, pati yang terkandung dalam air bekas rebusan mie instan mampu mengangkat noda membandel pada piring. Nah, kamu cukup menggosokkan piring dengan air tersebut sebelum membilasnya dengan air bersih. Hasilnya, piring akan lebih bersih tanpa memerlukan banyak sabun. Ini juga bisa untuk merendam kaki yang sakit ya. Kalau kamu nih mengalami nyeri pada kaki, air bekas rebusan mie instan ini bisa digunakan sebagai solusi alami. Panaskan kembali air tersebut hingga hangat, lalu rendam kaki kamu selama beberapa menit, dan cara ini dipercaya bisa membantu meredakan rasa nyeri. Dan yang terakhir, membuat rambut berkilau. Wow. Kalau kamu pengen bikin rambut berkilau tanpa harus ke salon, gunakan air bekas rebusan mie instan sebagai bilasan rambut ya. Caranya, rendam rambut kamu dengan air ini selama 10 menit, lalu cuci menggunakan sampo seperti biasa. Kandungan mineral dalam air ini bisa membantu rambut terlihat lebih berkilau. Gimana? Bisa dicoba di rumah?

0: Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetangga.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, teman perudu, ini banyak banget cewek-cewek yang pada pengen langsing semuanya dan katanya air lemon ini bisa menjadi salah satu hal yang dicari karena katanya bisa bikin langsing. Bener nggak sih? Emang si air lemon ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mendukung kesehatan tubuh. Tapi yang jadi pertanyaan, dia boleh nggak sih diminum setiap hari? Dan ternyata air lemon atau minum air lemon setiap hari cenderung aman sih dan bisa menjadi bagian dari diet sehat sehari-hari. Namun, masing-masing orang tuh memiliki respon yang berbeda-beda ya, sehingga kita perlu memperhatikan kondisi tubuh setelah minum air lemon untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Untuk itu nih, teman pro 2, ada beberapa manfaat dari air lemon untuk kesehatan ya. Jadi, boleh minum air lemon setiap hari enggak ya? Ya boleh minum air lemon setiap hari karena bisa menjadi bagian dari pola hidup sehat gitu ya. Namun dilansir dari Only My Health, ini minum air lemon setiap hari secara rutin ini bisa mendukung kesehatan tubuh secara umum. Meskipun begitu, masing-masing orang tuh punya respon yang berbeda seperti yang Mona bilang tadi ya, terhadap kebiasaan yang namanya meminum air lemon karena reaksi setiap tubuh tuh beda-beda. Selain itu, konsumsi air lemon ini perlu dibatasi juga agar tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Beberapa efek samping minum air lemon setiap hari yang mungkin dialami itu adalah gigi keropos, khususnya jika dikonsumsi dalam jangka panjang ya. Air lemon juga bisa meningkatkan produksi asam lambung dan juga menyebabkan nyeri ulu hati pada beberapa orang. Meskipun umumnya aman, orang-orang yang memiliki riwayat kesehatan tertentu atau sedang menjalani pengobatan medis perlu berkonsultasi dulu dengan dokter terlebih dahulu sebelum minum air lemon setiap hari nih, teman pro 2. Tapi manfaatnya memang banyak nih. Air lemon memiliki kandungan vitamin C dan antioksidan yang bisa mendukung kesehatan tubuh. Karena dilansir dari Healthline sendiri, terdapat beberapa manfaat air lemon yang ini baik buat kesehatan kita. Yang pertama, menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh, mencukupi kebutuhan vitamin C harian sehingga fungsi tubuh tetap terjaga, menurunkan berat badan khususnya jika diimbangi dengan olahraga rutin ya, menjadi alternatif sehat untuk menggantikan minuman manis, menurunkan resiko pembentukan batu ginjal khususnya jika dikonsumsi bersamaan dengan obat pencegah batu ginjal lainnya, mendukung juga proses pencernaan tubuh khususnya jika dikonsumsi sebelum makan. Nah, setelah memahami apakah boleh air lemon ini diminum setiap hari, kita harus mulai mengkonsumsi secara rutin sehingga bisa menghindari efek minum air lemon terlalu banyak ya. Jadi jumlah air lemon yang disarankan untuk dikonsumsi per hari itu adalah 1-2 gelas. Selain itu, kita yang mungkin mengalami efek samping tertentu mungkin perlu menghindari atau membatasi konsumsi air lemon jika diperlukan ya. Jadi ingat ya, harus tahu bagaimana keadaan masing-masing dari kita ya. Karena setiap orang tuh efeknya beda-beda. Sebenarnya air lemon memang bagus dan manfaatnya banyak banget. Tapi kalau berlebihan, efeknya juga nggak baik. Seperti contohnya, yaitu tadi seperti yang Mona bilang ya, gigi keropos, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi boleh mengkonsumsi tapi harus bijak.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Dan masih di Santai Siang nih teman Pro 2. Dan kita masih terus lanjut sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Dan setelah mengenal nih ada Saif dan juga Zulfa yang bakal temen kalian ya dengan informasi dan pastinya juga single-single buat kalian semuanya. Stay tune ya di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI di

0: segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI.co.id

0: Gini di sesi siang santai, dan kali ini bersama aku Syaif dan juga temanku lagi nih, teman Pro 2 ya, yang gak asing lagi nih suaranya ya.
1: Sudah tidak sabar memperkenalkan diri nih. Ya, halo teman Pro 2, di sini ada aku Zulfa. Hey.
0: Oke, dan kali ini kita akan membahas lagi nih seputar dunia entertainment teman Pro 2, dan selama 1 jam ke depan kita akan bahas nih banyak banget terkait film, musik, dan mungkin pop culture lainnya yang akan kita bahas di selama 1 jam ke depan. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 kali ini kita bakal baca ini berita terkait film Hollywood yang sekarang lagi populer nih, yaitu Spider-Man Brand New Day yang akan mendapatkan perilisan ulang di bioskop dengan tambahan rekaman adegan baru nih. Nah rencana tersebut dikonfirmasi Verity meskipun detail mengenai adegan tambahan tersebut belum dipastikan nih dan belum diumumkan. Bagaimana apakah ada adegan tambahan nih, kita belum tahu apa itu. Nah, Brand New Day sendiri pertama kali dirilis pada 31 Juli dan mencatat pencapaian terbesar di box office nih. Film superhero tersebut meraih pendapatan 2,49 miliar dolar US di box office dan seluruh domestiknya mencapai 44 triliun di box office domestik. Brand New Day juga berada di jajaran atas seperti bersaing dengan Avatar The Way of Water, Titanic pada 16 September 2026. Nah, target tersebut, film ini menjadi pertama yang menembus 1 miliar dolar US dollar hanya di box office domestik. Saat ini, Brand New Day telah mengumpulkan 956 juta dolar US atau sekitar 17 triliun di Amerika Utara nih. Jadi, target film tersebut kemungkinan dapat dicapai tanpa adanya perilisan ulang. Dengan tambahan adegan baru, film tersebut akan menjadi kesempatan untuk meningkatkan pendapatan box office dari film Spider-Man Brand New Day tersebut ya teman Pro 2. Jadi Spider-Man Brand New Day ini adalah mengikuti kisah Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland. Nah, Peter sendiri berusaha membangun kembali kehidupannya setelah sebuah mantra yang membuat teman-temannya melupakan identitas aslinya sebagai Peter Parker atau sebagai Spider-Man. Nah, film tersebut dibintangi oleh Zendaya, Shani Singh, John Battalion dan Mark Ruffalo nih, dan beberapa cast lain juga ada di film tersebut. Nah, jadi teman-teman yang dulu belum sempat nih nonton Spider-Man Brand New Day bisa nonton nih, di nantinya akan ditayangkan ulang dengan beberapa scene baru. Jadi tunggu aja nih teman-teman yang buat kalian yang penyuka film dari Marvel Cinematic Universe, stay tune, dan jangan lupa tonton juga beberapa film rekomendasi dari Marvel Cinematic Universe yang akan tayang di tahun 2026 ini. Salah satunya ada Avengers Doomsday yang akan tayang pada Desember mendatang.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kan sudah membahas seputar film internasional ya, yaitu Spider-Man Brand New Day. Masih seputar perfilman nih, tapi kali ini Zulfa mau bahas tentang film nasional ya pastinya. Teman Pro 2 yang suka nonton di bioskop siapa nih? Boleh ketik satu. Oke, kali ini aku mau bahas tentang film yang bergenre komedi nih, yang udah pernah tayang di bioskop, yaitu dengan judul Agensi Rumah Tangga. Asik. Oke, teman Pro 2, siapa sih yang gak tahu sama film Agensi Rumah Tangga nih, yang dibintangi oleh Enzy Storia nih sebagai pemeran utama, di mana film ini tuh menceritakan tentang ya Enzy Storia ya, yang pernah bekerja di corporate, terus dia di lay off dan bingung nih, udah nganggur beberapa bulan, akhirnya dia memutuskan menjadi penyalur ART nih di Jakarta gitu, dan dia mengambil berbagai kandidat dari desa gitu. Seru teman Pro 2 ini filmnya, kalian wajib nonton ya. Dan kali ini aku mau ngebahas di Agensi Rumah Tangga ini udah tembus 1 juta penonton nih hingga saat ini. Wuh, keren banget. Oke, teman Pro 2, film Agensi Rumah Tangga nih yang merupakan garapan yang disutradarai oleh Naya Anindita baru saja meraih 1 juta lebih penonton nih, keren banget. Karya persembahan rumah produksi Star Vision ini diproduseri oleh Chan Parwes Servia. Dan sutradara Naya Anindita ini mengatakan nih, niat untuk membuat masyarakat Indonesia terhibur dengan Agensi Rumah Tangga ternyata mendapat sambutan baik. Pasti dong, karena mostly masyarakat Indonesia itu selain suka bergenre horror, mereka juga suka banget sama genre komedi seperti film Agensi Rumah Tangga ini. Nah, sejak awal tayang, Agensi Rumah Tangga ini sudah tancap gas nih dengan meraih 109 ribu lebih penonton nih. Baru juga tayang udah mendapatkan segitu banyak penonton ya di hari pertama tayang atau opening day di bioskop Indonesia pastinya. Angka tersebut juga menjadikan Agensi Rumah Tangga sebagai film ke-9 nih yang meraih 100 ribu lebih penonton pada opening day di tahun ini. Dengan masih tayangnya Agensi Rumah Tangga di jaringan bioskop Indonesia, pencapaian baru mendatang juga masih mungkin diraih loh teman Pro 2 pastinya, termasuk menjadi top 15 film Indonesia terlaris di tahun 2026. Dan film tersebut dibintangi yang aku katakan tadi, Enzy Storia, ada juga Afgan yang penyanyi itu, dan berbagai cast lainnya yang bermain di film Agensi Rumah Tangga ini. Sementara itu jajaran komika perempuan terbanyak hadir dalam film ini ya, di antaranya ada Umi Qairi, Musdalifah Basri, dan lain sebagainya. Dan pastinya teman Pro 2, film Agensi Rumah Tangga hingga saat ini masih tayang di bioskop Indonesia ya, teman Pro 2 bisa nonton dari saat ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Abdullah tengah berkumpul dengan seluruh sanak keluarganya, maklumlah itu pas lebaran Idul Fitri. Seperti biasanya pas keluarga di rumah adik perempuannya, karena disitulah ibu Abdullah tinggal. Abdullah saat itu sebagaimana biasanya ia mengenakan baju gamis karena memang habis sholat Id, lalu bersilaturahim dengan tetangga dan kemudian meluncur ke pertemuan keluarga itu. Pas momen tertentu Abdullah berdua saja dengan kakak lelakinya di ruang makan, sementara keluarga yang lain heboh bercanda ria di luang keluarga. Tiba-tiba sang kakak bertanya, "Dul, sholat yang benar dan baik itu yang gimana sih?" Abdullah dengan santai menjawab, "Ya, jaga aja sholat 5 waktu. Sang kakak rupanya tidak puas dengan jawaban Abdullah, karena dia menginginkan Abdullah menjawab dengan rinci tentang fikih, bagaimana tentang sholat. Kemudian dia melanjutkan, "Maksudku, jelasin dikitlah dul rukun dan hukum sholat itu gimana, supaya aku ini bisa, ya nggak salah lah," jelas sang kakak. "Kalau niat ibadah, ya sudah lakukan aja mas. Lakukan aja apa yang mas ketahui, nanti Allah akan membimbing, percaya saya." Sang kakak terdiam, sepertinya mencoba memahami jawaban Abdullah. Kemudian Abdullah melanjutkan pesannya, "Coba Mas lihat anak-anak Mas itu." "Begitu," kata Abdullah sambil menunjuk keponakan-keponakannya. "Mas yakin mereka bisa jadi anak yang soleh dan solehah?" Sang kakak setelah melihat anak-anaknya itu,
2: saatnya adzan asar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 FM teman terbaik kamu. Nah balik lagi nih teman-teman Pro 2 dengan aku Syaif dan juga ada Sulfa nih. Dan tadi kita sudah ngobrol ini terkait film dari mancanegara yaitu Spider-Man No Way Home dan juga film dari Indonesia yang dibahas siapa tadi. Nah kali ini kita akan bahas nih terkait kenapa sih di Indonesia tuh banyak banget film horor gitu teman-teman. Dan di Indonesia sendiri kayak populer banget tuh film horor yang ada di Indonesia dan kita akan bahas nih kenapa. Jadi ketika genre film lain berganti dan berganti tren gitu, film horor ini justru memenuhi layar bioskop Indonesia. Nah, kondisi tersebut berkaitan dengan budaya masyarakat Indonesia nih. Kenapa tuh kira-kira Sulfa?
1: Itu emang bukannya kita Indonesia itu udah identik sama kental dengan budaya kita hal-hal mistis dari dulu nggak sih Syaif?
0: Iya sih,
1: kan ya, banyak sekali orang-orang zaman dulu tuh percaya hal-hal mistis, percaya apa ya yang berbau seperti itulah dan kebawa sampai sekarang. Jadi kayak ada beberapa jenis setan di Indonesia itu ya.
0: Beragam banget ya kalau kita.
1: Beragam banget ya. Tuh orang-orang ya, banyak sekali yang percaya dengan jenis-jenis setan itu, makanya mereka tuh kita ya pastinya kita warga Indonesia tuh gemar banget dengan hal-hal yang berbau horor gitu sih. Ya sampai kebawa di perfilman gitu.
0: Betul. Dan kayaknya berbagai daerah tuh ada tuh kayak apa ya makhluk gaib di beberapa daerah itu kayak kuntilanak, pocong, bahkan di Kalimantan tuh ada apa namanya ya, ada ya kunyang juga
1: kunyang.
0: Kan? Kunyang ataupun kunyang ya aku lupa
1: kunyang
0: tuh.
1: Syaif
0: kunyang
1: itu kalau aku udah makan tuh kunyang gitu.
0: Kenyang itu mah. Jadi kekayaan dari cerita rakyat ini, mitos dan legenda di Indonesia turut membuat horor ini memiliki bahan cerita yang melimpah teman Pro 2. Kedekatan tersebut membuat penonton lebih mudah mengenali tokoh, suasana dan konflik supranatural yang muncul di dalam film horor tersebut. Nah, film horor juga menawarkan berbagai pengalaman psikologis yang berbeda dengan penonton yang sengaja mencari ketegangan gitu. Kejutan atau kita sebutnya jump scare gitu ya, sensasi adrenalin. Jadi penonton-penonton di Indonesia itu memang lebih suka ngerasa takut gitu kalau kita baca-baca gitu. Kalau kita lihat-lihat tuh kenapa ya kita sering kayak melihat apa ya kak mencari ketakutan gitu ya di film horor ya
1: kayaknya lebih menantang gitu nggak sih aku tuh pernah nonton film-film horor itu satu kali emang udah takut ya adrenalinku tuh tertantang banget tapi abis itu pengen lagi nggak tahu kenapa
0: ada dopamin sendiri ya
1: iya karena emang setiap harinya kan di sekitar aku juga terbawa cerita yang udah aku katakan tadi kayak gitu jadi mau nonton lagi agak mau yang serem gitu
0: Selain itu film horor juga dapat menciptakan nih aktivitas sosial ketika penonton Meksikannya itu kayak ada experience tersendiri gitu. Jadi lebih mempererat misalkan kita sama pasangan itu pasti ya biasanya kayak gitu kan kalau first date gitu kan. Nah, selain itu cerita dari film horor ini juga relatif sederhana yang membuat penontonnya lebih mudah mengikuti alur dari filmnya gitu.
1: Iya, betul. Kalau biasanya sinetron itu mudah buat ditebak ya alurnya
0: betul
1: tuh.
0: Betul sih.
1: Kalau film horor ini kayak, ya itu tadi sih menantang banget.
0: Karena itu tadi sih kayak ada berbagai banyak banget makhluk-makhluk gaib yang ada di cerita Indonesia ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak ceritanya itu bisa di milking lagi gitu. Kayak misalkan pocong di sini, pocong di situ aja beda ceritanya.
1: Beda.
0: Gitu.
1: Dan pastinya film horor itu juga dikemas sedemikian rupa ya, nggak yang monoton kalau jumpscare aja itu kan nggak pasti ada juga cerita atau pesan dibaliknya kayak gitu jadi sih. Ya lengkap gak sih kalau film horor itu selain menantang adrenalin juga pasti memberikan pesan ya buat para penonton gitu.
0: Nah selain itu tadi film horor ini juga memiliki faktor yaitu faktor ekonomi. Nah karena faktor ekonomi ini turut mendorong rumah produksi atau production house horor ini memiliki genre yang dapat menggunakan relatif anggaran yang lebih rendah gitu. Jadi kayak potensi untuk membuat film horor ini bisa menjadi lebih banyak lagi karena kayak budgetnya sendiri juga terbilang lumayan rendah gitu kalau kita membuat film horor gitu. Terus ini juga dilansir dari Universitas Erlangga nih. Promosi digital dapat menarik perhatian sebelum film resmi tayang. Jadi fenomena ini juga viral mendorong jumlah rumah produksi mengadaptasi cerita yang sudah populer di Indonesia seperti mungkin kemarin itu tahun-tahun lalu ya 2019 yeah. Ya itu ada film apa ya tuh kalau boleh tahu, aku lupa tuh.
1: Ada nih film horor yang paling viral nih di tahun itu, ada KKN Desa Penari. Oh, yeah. Itu kan sangat melekat ya di masyarakat Indonesia, apalagi betul. KKN ini menceritakan para mahasiswa universitas yang sedang KKN di Desa Penari ya pastinya. Kayak gitu yang dikemas yeah, betul, menjadi betul. Film horor yang menjadi yeah. minat bagi masyarakat kayak gitu.
0: Kalau enggak salah itu tuh dari ini ya, dari Twitter ya, kalau enggak salah tweetan Twitter ya ceritanya.
1: Iya. Betul.
0: I see. Jadi karena itu teman-teman Pro 2, kesuksesan dari film horor ini, jadi kita itu bisa apa ya, bisa membantu sektor perekonomian juga seperti tadi juga, dan karena memang pasar dari masyarakat Indonesia sendiri mungkin lebih apa ya, lebih sukanya yang menantang-nantang gitu lah, yang film horor gitu. Dan jadi cerita horor ini juga dapat menyentuh nih sisi dari spiritual penonton melalui konflik manusia dan juga entitas supernatural seperti keagamaan dan beberapa hal yang bisa di apa ya, dibuat untuk menjadikan film horor ini menjadi film yang banyak diminati masyarakat Indonesia sampai sekarang gitu. Jadi horor tuh kan sekarang banyak tuh ada jenisnya, kayak
1: banyak banget
0: horor komedi, horor ya sekarang banyak ya horor komedi yeah. gara-gara agak lain itu ya.
1: Betul. Jadi nggak yang horor-horor banget gitu, ada juga hiburannya gitu ya. Ngomong-ngomong tentang film horor nih, Syaif suka apa nih? Udah pernah nonton film horor belum nih?
0: Aduh, aku kalau horor dari Indonesia ya, aku kurang sih. Maksudnya kayak kurang nonton kalau horor dari film Indonesia. Aku nontonnya film horor luar negeri, misalkan kayak Hereditary, terus ada juga Conjuring. Conjuring kan tahu kan? Conjuring satu tuh lumayan sih, itu kayak serem banget itu.
1: Kalau film horor mancanegara tuh setannya apa tuh ya? Kayak poncong-poncong gitu
0: enggak? Enggak sih. Makanya itu kayak perbedaan ya. Kalau misalkan di Indo tuh setannya beragam banget nih. Kalau di luar negeri tuh setannya ya itu-itu aja,
1: itu-itu iblis aja, kayak rambut ya, panjang gitu ya.
0: Cuma mungkin di beberapa film horor luar negeri itu kalau aku ngelihatnya itu lebih apa ya? Dari segi sinematografi,
1: iya,
0: dari segi kayak kita ngelihatnya tuh ini beneran enggak sih gitu. Terus juga ceritanya mungkin lebih dieksplor lagi gitu. Meskipun sebenarnya tuh kalau kita bahas film horor lagi, Indonesia tuh lebih bisa apa ya, membuat film horor yang lebih menarik daripada luar negeri gitu. Karena memang banyak dari Indonesia sendiri ada keberagaman itu tadi, cerita-cerita horor, terus banyak hantunya juga yang bisa dimanfaatkan untuk film horor. Cuma mungkin kalau saat ini aku menilai dari film horor itu memang dari segi ceritanya ya agak kurang sih dari Indonesia, dari negeri sendiri gitu. Mungkin juga dari apa namanya, kayak kita mungkin dari budget tadi juga ya.
1: Iya,
0: mungkin
1: betul. Itu sesuai budget gitu ya.
0: Jadi gitu teman Pro 2, terkait film horor, dan kita akan kembali lagi setelah ini di Santai Sore kali ini. 95,2 FM teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 kali ini sudah 1 jam nih berjalan ternyata ya.
1: Iya bener banget nih.
0: Nah jadi tadi kita sudah berikan informasi terkait film di mancanegara maupun film di Indonesia yang mungkin menarik banget nih. Apalagi tadi kita bahas film horor juga.
1: Film horor
0: kan, ya.
1: Nih mengupas tuntas tentang film horor pastinya ya.
0: Iya. Jadi udah nggak kerasa ya teman Pro 2 udah 1 jam ini kita di sini juga.
1: Iya, tapi tenang aja teman Pro 2, kita masih ada sesi santai sore ya di jam 15 sampai jam 14. Ya. Dan ya teman Pro 2 tetap stay tune ya, untuk mendengarkan RRI Pro 2 95,2 bisa di RRI Digital juga teman Pro 2 gitu.
0: Dan kita mungkin akan kembali lagi nih besok Zulfa
1: besok
0: siang ya.
1: Besok siang ketemu sama Syaif dan Zulfa lagi teman Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

tadi ada Sayu dan juga Jilva yang temenin kalian ya. Sekarang ganti Mona lagi ya, kalau temenin kalian semuanya masih di Produara di Madiun. Dan sekarang saatnya sore ceria ya teman Pro 2. Nanti di jam 16 waktu Indonesia Barat kita gabung dengan program 2 RRI Surabaya ya. Dan pokoknya sejak tim lah, kita bakal ada sore ceria berjaringan se-Jawa Timur.

madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

dari kamu. Teman Pro 2, kamu punya kebiasaan yang kamu anggap sepele, ternyata itu bisa meningkatkan resiko munculnya infeksi saluran kemih. Apa coba? Nahan buang air kecil. Jadi harus hati-hati ya. Jadi kalau kamu menahan buang air kecil, itu ternyata bisa muncul bahaya di dalamnya. Nah, perempuan secara anatomi itu lebih rentan terhadap ISK ya, atau infeksi saluran kemih, karena memang memiliki uretra yang lebih pendek sehingga bakteri itu mudah mencapai kandung kemih nih teman Pro 2. Namun di luar faktor tersebut, ada kebiasaan dan juga kondisi kesehatan tertentu yang bisa memperbesar peluang terjadinya ISK, yang umumnya memang ditandai dengan rasa perih saat buang air kecil, nyeri, serta keinginan kencing yang terus-menerus. Ada loh kebiasaan yang berpotensi memicu ISK. Yang pertama adalah menahan buang air kecil seperti yang Mona bilang tadi. Mengutip Everyday Health, di mana kebiasaan menunda buang air kecil memang bisa menyebabkan urin tertahan terlalu lama di kandung kemih. Kondisi ini membuat urin menjadi terjebak nih dan memberi kesempatan bakteri buat berkembang biak. Nah, Profesor Kebidanan dan Kandungan Jill Maurarabin ini menjelaskan bahwa sisa urin yang tidak dikeluarkan sepenuhnya bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Lalu yang kedua adalah rutin bersepeda. Sebenarnya bagus sih olahraga ya, tapi aktivitas bersepeda baik sebagai olahraga maupun sarana transportasi ternyata juga ada kaitannya sama peningkatan resiko ISK pada perempuan. Karena sebuah studi ini menemukan bahwa perempuan yang rutin bersepeda lebih sering melaporkan riwayat ISK dibandingkan yang tidak. Jadi Thomas Gaither sendiri, peneliti utama studi tersebut, menyebutkan salah satu teori adalah tekanan pada area genital ini dapat mempermudah kontaminasi bakteri ke uretra nih teman Pro 2. Lalu selanjutnya adalah konsumsi obat tertentu. Ada beberapa jenis obat seperti

kesulitan mengosongkan kandung kemih. Dan kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko ISK. Tapi meski demikian nih, Rabin sendiri juga menegaskan bahwa pasien tidak perlu menghentikan obat tanpa konsultasi medis ya. Meningkatkan asupan cairan dan memastikan kandung kemih benar-benar kosong setiap hari, pasti harus buang air kecil ya. Ini adalah hal yang penting banget. Lalu cara membersihkan yang keliru. Cara membasuh atau menyeka area genitalis sendiri setelah buang air kecil itu juga berpengaruh. Menyeka dari belakang ke depan itu bisa memindahkan bakteri dari anus ke uretra. Kebiasaan menyeka dari belakang ke depan itu meningkatkan resiko ISK hingga 64%. Jadi sebagian besar infeksi itu disebabkan oleh bakteri E. coli yang memang hidup di usus gitu ya. Makanya nih, menyeka dari depan ke belakang tetap menjadi prinsip dasar kebersihan untuk mencegah perpindahan bakteri. Lalu kurang air minum.

terlalu banyak kafein dan alkohol. No, enggak boleh ya. Terlalu banyak mengkonsumsi kafein dan alkohol ini bisa mengiritasi kandung kemih dan bertindak sebagai diuretik ringan yang meningkatkan produksi urin. Jadi penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi lebih dari 450 gram atau sekitar 4 cangkir kafein per hari ini bisa mengalami inkontinensia. Selain itu, penelitian lain juga menemukan bahwa pria yang mengkonsumsi 6 hingga 10 minuman beralkohol per minggu lebih mungkin mengalami gejala saluran kemih bagian bawah. Lalu selanjutnya, pakaian dalam yang terlalu ketat. Jadi penggunaan pakaian itu juga bisa memerangkap ya bakteri ke area genital. Jadi pakaian dalam yang terlalu ketat juga bisa menciptakan kondisi hangat dan lembab yang memudahkan bakteri berkembang. ISK memang dapat menimbulkan rasa yang gak nyaman, bahkan nyeri. Meski tidak semua faktor resiko itu bisa dikendalikan, sejumlah kebiasaan sederhana ini bisa membantu menurunkan resiko. Jadi caranya mengosongkan kandung kemih secara tuntas, yaitu dengan buang air kecil ya, minum cukup air putih, menjaga kebersihan area genitalnya dengan cara yang benar, serta memilih pakaian dalam yang nyaman dan tidak terlalu ketat. Ini bisa mencegah ISK gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan sehari-hari gitu ya teman produa. Jadi mulai sekarang kita mesti harus aware ya dan jaga tubuh kita biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Aku

terbaik kamu. Dan Pro 2, siapa nih yang pada suka gorengan? Kayaknya semua orang suka gorengan ya. Nah, kebiasaan mengkonsumsi gorengan ini perlu diwaspadai ya, karena bisa berdampak pada kesehatan ginjal. Hal ini diungkapkan Dr. Sadam Ismail melalui kanal YouTube miliknya saat membahas kebiasaan yang dapat merusak ginjal. Menurut Dr. Sadam, gorengan seperti bakwan, tahu isi, dan risol umumnya mengandung garam dan natrium dalam jumlah yang tinggi. Dan kandungan tersebut nih, teman Pro 2, membuat makanan terasa gurih namun beresiko jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, dia ini juga menjelaskan nih, konsumsi garam berlebihan bisa menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan, dan kondisi ini membuat seseorang mudah merasa haus setelah mengkonsumsi makanan asin. Selain itu nih teman Pro 2, kadar garam yang tinggi juga dapat meningkatkan volume darah. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah, sehingga tekanan darah bisa meningkat. Dan ditambahkan pula, hipertensi ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan ginjal setelah diabetes. Jika kondisi ini terjadi dalam jangka panjang, fungsi ginjal ini bisa menurun bahkan mengalami kerusakan permanen. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, masyarakat ini dianjurkan membatasi konsumsi makanan tinggi garam saat kita makan ya. Nah, pemilihan makanan yang lebih sehat dinilai penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, sebagai alternatif nih, Dr. Sadam menyarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan atau bisa juga kurma. Karena kandungan nutrisi dalam kurma dinilai lebih aman dan dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh serta mendukung kesehatan ginjal. Jadi sekarang, jangan makan gorengan banyak-banyak ya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Teman berdua, banyak orang ini seringkali kayak meremehkan banget gitu ya teman berdua, kebiasaan buruk harian, karena mungkin juga ini bisa berefek negatif. Padahal jika terus dibiarkan nih, kebiasaan sederhana tersebut bisa merusak kesehatan fisik serta mental secara berlahan. Berbagai dampak fatal seperti kayak stres berat sampai dengan resiko penyakit kronis ini siap mengintai kehidupan masa depan kamu nih. Jadi perlu diperhatikan beberapa kebiasaan yang perlu dihindari mulai sekarang ini demi menjaga kesehatan tubuh dan mental. Ini dilansir dari beberapa sumber ya teman Pro 2. Jadi yang bisa merusak kesehatan yang pertama adalah bahaya junk food dan kebiasaan telat makan ya. Meskipun rasanya kayak menggugah selera ya, kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji dan camilan manis ini segera kamu batasi. Karena kenapa? Hidangan populer tersebut kayaknya juga kaya akan kalori dan juga gula tinggi, namun ternyata juga sangat minim nutrisi. Selain itu, kebiasaan buruk menunda jam makan demi kesibukan harian juga bisa memperparah kondisi fisik. Saat perut kosong, kadar gula darah akan terus drastis dan langsung mengacaukan kestabilan emosi harian kamu. Lalu kebiasaan suka bergadang itu gak boleh ya, karena kekurangan istirahat ini juga mengacaukan fungsi otak dalam mengolah informasi dan mengontrol emosi harian. Akibatnya, kamu ini bisa menjadi lebih stres dan mengalami penurunan konsentrasi secara drastis saat beraktivitas. Dalam jangka panjang nih, kebiasaan buruk ini memicu lonjakan berat badan secara signifikan tanpa disadari. Bukan cuma itu, kamu juga menjadi jauh lebih rentan terkena penyakit kronis seperti diabetes dan juga hipertensi. Terus kebiasaan malas gerak nih, nah ini Mona juga nih kayaknya ya. Jadi kayak jarang olahraga atau terlalu sering rebahan ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik kamu ya teman Pro 2. Kurang aktivitas fisik ini bisa menurunkan produksi hormon endorfin yang berfungsi memicu rasa bahagia sekaligus pereda stres. Jadi bagi pekerja, kebiasaan duduk terlalu lama juga memicu perlambatan sistem metabolisme dalam tubuh. Dampaknya kamu jadi jauh lebih rentan mengalami lonjakan berat badan, penyakit jantung hingga diabetes mellitus ya teman Pro 2. Jadi yuk gerak. Terus bahaya menahan emosi dan toxic positivity ya. Karena merasakan amarah dan kecewa itu adalah hal normal ya teman Pro 2. Sebaiknya tidak kamu pendam dalam hati aja, karena kebiasaan menahan emosi negatif ini justru beresiko memicu sakit kepala, insomnia hingga gangguan kecemasan yang cukup mengganggu. Sama bahaya nih dengan tren seperti berpikir positif atau toxic positivity juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental kamu. Jadi kebiasaan ini memaksa kayak orang tuh menyembunyikan kesedihan di balik senyum palsu demi terlihat kuat dan baik-baik aja gitu ya. Jadi menekan emosi tanpa proses yang tepat hanya akan menumpuk rasa frustasi. Kamu bisa memperbaiki rutinitas harian ya, yang paling sederhana untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus mental secara optimal. Jangan tunggu sampai yang namanya tubuh ini jatuh sakit. Mulai terapkan pola hidup sehat demi masa depan kamu ya. Jangan sampai yang namanya hal-hal buruk itu bisa menjadi pemicu kerusakan kesehatan kamu atau mungkin tubuh kamu. Jadi hindari hal-hal seperti itu ya.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Saatnya kamu dengerin Sore Ceria berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember.

0: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumana.
1: Teman terbaik kamu.
0: Karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2, welcome back di seri ceria ya. Di ceria juara pastinya berjaringan Sekorwil 10 Jawa Timur ya, teman Pro 2. Yang live disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Sumenep. Dan juga diikuti dari mana aja nih, Kak Isal?
1: RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, dan RRI Madiun.
0: Wah, ini banyak ya pendengarnya kita pastinya nih, teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal ngobrol banyak nih dengan gestarnya kita hari ini. Dia ini juara 2, sang juara 2 baca puisi kategori putri dalam ajang Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksi Minas 2026 yang pastinya diselenggarakan oleh Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia BPSMI. Wah, ini namanya Rofiko Tul Umma. Yuk kita sapa di teman Pro 2. Halo Kak Rofiko.
2: Halo.
0: Nah, ini udah standby di studio bareng kita ya, teman Pro 2. Dan buat kalian-kalian nih yang mau dengerin kita, yang mau lihat visualnya Kak Fika ya, kita panggilnya Kak Fika nih, seperti apa, bisa banget nih gabungan sama live TikToknya kita nih, teman Pro 2, di @pro2rrisumenep. Nah, seperti apa sih cantiknya Kak Fika? Penasaran kan? Yuk gabungan sama kita nih, teman Pro 2. And BTW buat kalian yang mau tanya-tanya juga bisa banget ya kan, Kak Isal?
1: Yeah.
0: Kak Isal diem-diem aja.
1: Jadi nanti kalau kalian mau bertanya, Kak Fika siap kok. Gitu kan ya.
0: Bener. Nah, kita sapa dulu. Halo Kak Fika.
2: Halo semuanya. Halo pemirsa dan halo Kak, siapa ini?
0: Kak Ria dan Kak Ria.
2: Iya, Kak Ria sama Kak Iza.
0: Nah, Kak Fika, asalnya dari mana nih? Sumenep pastinya.
2: Iya, pastinya dari Sumenep. Kebetulan desa saya itu Desa Pakandangan Sangra, Mbak.
1: Pakandangan Sangra. Oke. Okay. Yeah.
0: Ria belum nyampe. Ria belum nyampe.
1: Tapi tahu kan Pakandangan, Kak Ria?
0: Pakandangan tahu. Lewat.
2: Itu loh yang ada batik-batiknya itu.
0: Oke. Wah.
1: Jangan-jangan juga Kak Fika ini.
0: Yang ini ya, pengrajinnya.
2: Oh, sepertinya belum. Bismillah.
0: Keluarga mungkin?
2: Belum. Kalau tetangga dekat ada.
0: Wah.
2: Pengrajin itu.
0: Berarti kalau beli batik ke sana murah dong.
2: Mungkin kita bicara di belakang ini aja gak sih?
0: Bicara di belakang ya.
2: Iya,
0: gak boleh spill harga di sini.
2: Betul.
0: Oke, Kak Fika sendiri nih, seorang mahasiswa kah sekarang atau gimana?
2: Iya, kebetulan saya memang seorang mahasiswa di Universitas PGRI Sumenep.
0: UPI.
2: Iya, benar.
0: Jurusan?
2: Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
0: Wah, PGSD. Pendidikan Guru ya, pantas aja dia ini menang baca puisi, menciptakan puisi juga berarti dong.
2: Mm-mm.
0: Wah. Yeah. Nah, ini kemarin.

0: Amin. Kak Isal, mau tanya apa nih?
1: Kak Vika, kalau boleh tahu juga, ini cara apa ya, proses kayak evaluasinya itu seperti apa nih, Kak Vika?
2: Evaluasi.
1: Ini ya untuk maju ke ini. Babak berikutnya lah gitu.
2: Sebenarnya saya kan pernah juga ikut lomba yang nasional kemarin di event Porsenasma. Itu tingkat penyelenggaraannya oleh PT PGRI Semenep PT PGRI se-Indonesia. Nah, kebetulan saya juara 2 dari sana. Dari sana saya sudah mulai menargetkan gimana caranya saya juara 1 di event Peksi Minas yang cangkupannya lebih besar ini. Cuman ternyata takdir berkata lain, saya masih juara 2 seperti itu.
1: Memang ada berapa peserta nih Kak Vika dari
2: yang Peksi Minas? Itu kan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sepertinya kurang lebih 30. Kurang lebih seperti itu. Ada beberapa provinsi yang berhalangan untuk mengirimkan peserta. Jadi tidak semua provinsi seperti itu, Kak.
0: Oke. Wah, ini berarti lumayan lah ya. Tapi kita nih penasaran sih, Kak. Kak Vika sendiri kan jurusan bahasa kan?
2: Enggak. PGSD.
0: PGSD. PGSD-nya. Oke. PGSD-nya. Nah, sejak kapan sih Kak Vika ini mulai tertarik nih dengan puisi?
2: Sejak kelas 3 MTS.
0: 3 MTS.
2: Iya.
0: SMP berarti ya?
2: Iya.
0: Dari SMP ya.
2: Dari sana sudah mulai mengenal apa itu baca puisi. Cuman masih belum yang teoritis banget. Gitulah, kalau ada lomba ya ikut, kalau gak ada ya udah gak berproses seperti itu, Kak.
1: Nah, cara-cara latihannya gimana Kak Vika ya? Kayak apa, mendengarkan atau memang sudah ngerangkai sendiri kata-kata itu?
2: Kalau dulu pas masih siswa, karena bisa dibilang prosesnya semi mandiri lah. Artinya saya cuman sekedar membaca dengan intonasi seperti itu, Kak. Tidak ada harus begini, harus begitu, tidak ada yang seperti itu. Sejak berkuliah dan saya masuk di UKM Sanggar dan Tera, akhirnya dari situ saya mulai serius dalam bakat saya. Dari sana saya mulai berlatih tentang olah tubuh, olah vokal, terus pencarian intonasi, penghayatan, seperti itu. Artinya dari sana saya sudah mulai menentukan target-target tertentu, seperti itu.
1: Artinya juga ini ya Kak Vika, gak ada yang mandu atau gimana, kayak kakak atau mbak gitu?
2: Ada, cuman bisa dibilang tidak terlalu intens seperti itu. Mungkin hanya sekedar ketika mau ikut lomba baru dibina seperti itu, Pak.
0: Okay.
2: Iya, Mas, maksudnya.
0: Oke. Okay. Nah, kemarin pas perlombaan itu persiapannya apa aja nih, Kak Vika?
2: Nah, sebelum ke tingkat nasional itu ada seleksi di tingkat daerah, namanya Peksimida.
1: Oh, Peksimida.
2: Iya, untuk
0: daerah ya.
2: Iya, untuk provinsi-provinsi seperti itu. Kebetulan di Jawa Timur ini untuk tangkai lomba baca puisi itu diselenggarakan di Universitas Trunojoyo Madura waktu itu.
0: Kebangkalan berarti ya.
2: Iya.
1: Itu nah, perwakilan dari kayak Sumenep, Pamekasan, Sampang itu ada juga enggak sih?
2: Iya, ada. Dari UNESA, dari UMM, seperti itu.
1: Yang berurusan di UTM gitu.
2: Iya.
0: Berarti saingannya banyak dong.
2: Iya.
0: Banyak dong. Kak Vika sendiri udah ikut berapa kali ini?
2: Lomba.
0: Lomba.
2: Tidak terhitung.
0: Udah tidak terhitung ya?
2: Mungkin kalau dari semenjak kelas 3 MTS, 50 kali mungkin.
0: Wow.
2: Karena setiap ada lomba saya pasti ikut, Mbak.
0: Ikut ya.
2: Iya.
0: Pasti ikut ya.
2: Walaupun tidak menang.
1: Oh, gitu.
0: Ini udah keberapa kali menangnya?
2: Mungkin belasan kali sepertinya, Mbak.
0: Kalau udah puluhan kali, pasti udah belasan kali menang.

0: Iya ya. Wah, emang selalu puisi kah yang diikut kamu, puisi atau apa ya yang lain gitu?
1: Sebelumnya saya pernah ikut lomba cipta sekaligus baca Mbak waktu itu di event FLS 3N sepertinya. Nah, namun sepertinya saya memang merasa untuk segi menulis saya merasa sangat kurang sekali. Waktu itu karena dari tulisan yang kita buat itu harus kita juga bacakan. Sungguh pengalaman yang sangat lucu sekali, izinkan saya bercerita waktu itu.
0: Boleh dong, boleh banget dong.
1: Karena dari awal saya memang tertekan, karena ada dua tangkai lomba yang disatukan seperti itu. Saya diharuskan mencipta sekaligus membacanya. Saya sudah bilang, saya tidak bisa seperti itu. Cuman dari pihak sekolah, ayolah kamu harus belajar hal baru seperti itu. Akhirnya saya ya ikut karena keterpaksaan itu tadi. Dan ketika lomba itu dimulai, saya memang sudah gelisah dalam menulis karena diakui tidak tahu menulis banget. Setelah puisi itu jadi, saya membacakan dan setelah itu saya langsung menangis di belakang panggung.
0: Kenapa?
1: Karena merasa bisa dibilang kesel sama diri sendiri, juga sama orang lain karena pemaksaan itu tadi. Juga karena merasa malu gitu tuh Mbak, puisi saya gak sebagus itu, seperti itu.
0: Wow.
2: Tapi kalau andai kata waktu itu ada aku Kak Vika, aku pasti ngebela nih.
0: Alah.
2: Menciptakan puisi itu membutuhkan kreativitas loh, gak gampang, bener gak Kak?
1: Iya, bener.
0: Satu bait aja itu kayaknya nguras otak banget ya.
1: Betul,
0: karena kita
1: betul.
0: Disuruh ngarang di situ. Dan ngarangnya kita tuh bukan sekedar ya wes ngarang-ngarang ya sudah ngarang aja gitu. Enggak kan, tapi kalau dibilang puisi itu harus ada maknanya. Iya, kan?
2: Betul.
0: Nah, itu gak sekedar ngarang-ngarang gitu aja gitu.
1: Iya, apalagi waktu itu juga ada penentuan diksi itu.
0: Apa
1: diksi.
0: Tuh?
1: Diksi itu mungkin satu kata seperti pohon, batu, itu harus dimasukkan ke dalam puisinya. Jadi, merasa semakin sulit seperti itu.
0: Oke, berarti kamu menciptakan puisi itu istilahnya udah mereka itu menentukan temanya apa gitu ya?
1: Betul.
0: Okay.
1: Setelah itu baru dibacakan juga.
0: Oke.
1: Segi penilaiannya itu juga berbeda dari penulisan dan pembacaan. Dua-duanya sama-sama dinilai.
0: Dua-duanya sama-sama dinilai.
2: Dari panitia ya, Kak Ria gitu. Jadi kita enak baca gitu. Ternyata ya,
1: seringnya seperti itu. Cuman yang waktu itu agak sedikit beda Kak. Dua tangkai lomba dijadikan satu.
0: Berarti yang kali ini lebih sulit ya?
1: Iya.
0: Lebih sulit. Tapi setelah dapat juara dua gimana rasanya?
1: Alhamdulillah sangat senang sekali Mbak, karena apa namanya ya?
0: Apa?
1: Titik ini memang saya apa ya?
0: Apa?
1: Goals ini memang saya rencanakan dari awal sejak masuk kuliah. Waktu itu saya memang sudah mendaftar di salah satu kampus selain yang kampusnya saya sekarang. Tapi karena pertimbangan bakatnya saya baca puisi, guru-guru itu sedikit memberikan masukan lah, kenapa kamu tidak masuk ke ini? Karena dari segi bakat kamu punya, eman kalau tidak dikembangkan. Nah akhirnya dari sana saya sudah mulai mempertimbangkan dan melakukan yang namanya istikharah. Dan akhirnya saya pindah kampus ya gara-gara itu, gara-gara pengembangan bakat lah bisa dibilang. Karena saya tahu di UPI itu ada yang namanya Sanggar Lentera.
0: Nah itu yang paling banyak datang ke kita. Iya, Sanggar Lentera ya. Wah ini kita masih banyak lagi ngobrolan seru kita nih bareng Kak Vika ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tapi bentar lagi ada yang mau lewat dulu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Indonesia is me, kau dan aku.
5: Nori, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
6: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
5: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
6: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
5: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
6: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
5: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, deh teman produa, kita balik lagi di ceria juara berjalingan Korwil 10. Nah, nih Kak Isal mau tanya apa tadi?
2: Nah, ini Kak Vika. Mau tanya, mungkin di luar sana ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Tapi yang tahu itu temannya Kak Vika mungkin, yep, kan. Nah, kalau untuk ini ya, teman-teman produa yang belum tahu, Peksi Minas itu apa? Acara apa gitu?
3: Jadi Peksi Minas itu adalah sebuah ajang lomba untuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Yang mana dari segi namanya saja sudah ketahuan, Pekan Seni.
2: Pekan Seni.
3: Ya, jadi tangkai lomba yang diselenggarakan itu lomba-lomba kesenian seperti itu, Kak. Seperti lomba monolog, lomba baca puisi, lomba lukis, fotografi, seperti
2: artinya
3: itu,
2: yang berbau seni gitu ya. Yeah. Terus kalau untuk untuk penyelenggaraan lombanya itu kira-kira kalau mungkin teman-teman ada yang dari seni di luar itu gimana cara gabungnya, Kak Vika?
3: Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, Kak, bahwasanya itu per provinsi pasti akan menyelenggarakan seleksi yang namanya Peksimida. Nah, dari Peksimida itu orang-orang yang juara satu akan dilanjutkan ke Peksi Minas, seperti itu, Kak.
1: Oke. Nah, sekarang waktunya kita spill dong.
2: Apa ini?
1: Spill itu puisinya Kak Vika. Nah, iya, kan kemarin terserah Kak Vika, kan kemarin katanya ceritanya sudah nyiptain puisi nih. Mungkin kalau Kak Vika kurang pede dengan puisi ciptaannya, bisa dong sedikit bacain puisi ke kita. Puisi yang mungkin kalau seorang pembaca puisi pasti ada dong pencipta puisi terfavoritnya.
2: Iya, betul.
1: Iya dong.
2: Boleh ditunjukkan, Kak Vika.
1: Boleh ditunjukkan
2: biar nanti
1: nih
2: selesai siaran enggak penasaran, Kak Isa sama Kak Ria gitu.
1: Kamu aja kali yang penasaran, bukan Ria.
3: Baiklah. Ini berdiri, Kak.
1: Enggak apa-apa, duduk aja. Duduk aja. Karena mic-nya enggak bisa ngikut.
4: Huklah matahari dan bulan. Karya Leon Agusta. Kau dengarlah, huklah sayang, menenggelamkan matahari ke dasar lautan. Arus gelap mengalir, suaranya senyap oleh ombak gemuruh dan angin mendesing. Tapi

nadanya. Kau, dengarlah Hukla sayang. Menenggelamkan bulan ke perut langit, bintang.

0: Mengalun pedih. Dengarkanlah betapa khusyuk suaranya. Oke, segitu Kak. Tidak saya bacakan semuanya, soalnya teksnya enggak lengkap. Ria jujur li sampai merinding ya teman Pro 2. Wah, apalagi ngeliatin mungkin teman-teman Pro 2 yang ikut live TikToknya kita, yang ngikutin live TikToknya kita pasti juga ngeliat nih ekspresinya Kak Vika gimana, sampai merah lo mukanya teman Pro 2 dari saking menghayatinya ya. Ah, Kak Isal.
1: Tapi kalau aku boleh jujur juga,
0: gimana?
1: Aku juga apa ya dengarnya itu sedikit terbawa sih, padahal bukan juri nih. Ini yang mau ditanya sama Kak Vika, Kak ini sedih atau ini sih puisinya?
0: Maknanya, biasanya kalau membaca puisi ini kita harus belajar dulu maknanya ya Kak.
2: Jadi untuk puisi ini, itu kan setelah puisi itu sampai ke pembaca, itu terserah pembaca menginterpretasikannya itu gimana. Jadi kalau menurut saya puisi ini itu lebih ke sedih seperti itu Kak.
1: Gitu kan. Tapi dibilang sedih kayak suaranya Kak Vika tadi ada gelegarnya.
2: Iya. Tapi itu teknis.
0: Wah. Memang sih ya kalau Kak Vika sendiri nih pas pertama kali belajar baca puisi kayak gitu, itu gimana sih Kak Vika cara nyatuin ekspresi kita? Terus kayak kita tuh kayak orang baca puisi tuh kadang tuh kita ngelihatnya ah ini kosong, oh ini ada nih, ada isinya gitu. Nah gimana tuh Kak Vika pertama kali atau enggak Kak Vika nih butuh berapa lama sih belajar sebuah puisi itu sebelum ditampilin?
2: Jadi mungkin saya bisa bilang jawaban-jawaban dari pertanyaan Mbak tadi itu tidak saya dapatkan secara instan. Artinya semua itu saya dapatkan setelah perjalanan yang panjang.
0: Prosesnya
1: gitu ya.
2: Iya. Seperti itu.
0: Wah, berarti prosesnya panjang sekali nih Kak Vika.
2: Iya.
0: Karena sudah tadi udah bilang udah ikut puluhan kali lomba ya. Udah ikut puluhan kali lomba dan pasti ketemu dengan lawan yang berbeda-beda dong Kak Vika.
2: Pasti.
0: Wah.
2: Dan terkait berapa lama latihan itu sebenarnya tergantung dari kekuatan value dari lombanya Kak. Kalau misal seperti nasional ini saya gak bisa latihan hamin seminggu.
0: Okay.
2: Jadi lebih serius latihannya.
0: Lebih serius
2: waktu
0: lagi
2: itu,
0: ya.
2: Waktu itu persenasma saya sampai latihan hamin 2 bulan. Serius.
0: Wow. Itu yang dibaca selama latihan satu puisi yang sama atau beda-beda nih?
2: Karena ini dalam konteks perlombaan, jadi saya berusaha membaca puisi yang telah ditentukan itu, ditentukan sama panitia. Juga proses latihannya itu tidak hanya sekedar membaca Mbak, tapi ada latihan olah tubuh misalnya itu untuk melatih gestur kita agar tidak kaku di panggung, seperti itu. Ada olah vokal juga untuk menjaga agar vokal kita itu senantiasa selamat lah dalam pembacaan puisi.
0: Betul.
2: Ada juga latihan intonasi, latihan olah rasa. Intinya banyak lah yang saya lakukan. Kadang juga saya itu latihan lari sambil baca puisi seperti untuk melatih pernafasan.
0: Oke.
1: Akhirnya juga masuk penilaian. Makanya sambil belajar sambil lari gitu ya.
0: Tapi kan memang iya teknik pernafasannya kita juga dinilai ya Kak Vika.
2: Iya. Dan teknik pernafasan itu juga bisa mempengaruhi terhadap
0: intonasi kita ya. Karena memang iya kalau kita ngos-ngosan otomatis fokus kita sudah buyar.
2: Iya benar.
0: Wah, ini kemarin pas lombanya jurinya dari mana aja nih Kak Fika?
2: Kebetulan saya tidak pernah melihat juri, tiga juri tersebut.
0: Terus tampilnya itu gimana kemarin?
2: Itu langsung bertemu di tempat Kak. Dan apa namanya ya, karena sebelum saya berangkat ke Peksi Minas itu ada yang namanya pembinaan oleh BPSMI Jawa Timur, karena kan akan mewakili Jawa Timur. Nah pembinaan itu saya di coaching lah, jadi nanti kamu tidak perlu bertanya siapa jurinya, intinya kamu mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik seperti itu. Walaupun beliau yang nge-coach bilang seperti itu, saya juga pernah sempat itu nge-searching terkait juri-jurinya, dan ternyata biografi jurinya lebih ke akademis, bukan ke pembaca puisi seperti itu.
0: Wah, ini perlu juga ya kalau kita mau ikut suatu lomba, kayaknya perlu juga ya kita tahu backgroundnya si jurinya kita. Betul. Nih. biar gak ke gap ya nanti ya pas. Iya. Waduh, ternyata jurinya ini nih. Wah.
2: Iya, karena ada orang yang bilang itu baca puisi itu subjektif. Artinya kalau saya jadi juri, selera bacanya yang baik itu menurut saya yang seperti ini, yang harus teriak-teriak misal.
0: Benar.
2: Seperti itu. Ya akhirnya kalau kita berbicara masalah seni itu kan tidak seperti matematika ya Kak.
0: Iya, yang ada rumusnya ya, dan sudah pasti satu, jawabannya.
2: Satu tambah satu dua. Iya. Kalau seni nggak bisa seperti itu.
0: Nggak bisa seperti itu ya. Memang iya sih, telinga orang kadang tuh beda-beda ya penilaiannya tuh ya, teman pro dua. Sama seperti suara kita. Beda-beda, beda orang, beda ini. Kalau katanya Cak Maturana teka alala pada Pak Mbu lain.
2: Iya, bisa jadi.
0: Bisa jadi ya. Nah, Kak Isa lagi nih mungkin yang mau tanya.
1: Nah Kak Fika, kalau boleh tanya juga nih, kalau saat apa ya untuk membawa puisi itu tuh, kenapa memilih puisi itu Kak Fika di lomba gitu?
2: Karena menyesuaikan dengan karakter pembacaan kita, Kak. Jadi kalau saya itu lebih memang ke pembacaan puisi yang bisa dikatakan puisi panggung, saya bilang. Karena saya membagi puisi itu ada dua, puisi panggung sama puisi kamar. Kalau puisi kamar itu saya kategorikan dengan puisi yang hanya baik untuk dibacakan seperti ini. Bulan, kau menganga di balik senja. Seperti itu, kayak hanya sekedar untuk mengisi video seperti itu. Itu bisa dibilang puisi kamar menurut saya. Saya itu juga tidak cocok untuk saya.
1: Berarti saya juga sering itu ngajukan itu juga puisi kamar.
0: Gitu. Ah, emang tahu. Ah, emang ngerti.
1: artinya Kak Ria, itu gimana? Kan enggak butuh penghayatan.
0: Enggak butuh penghayatan. Iya, oh, enggak butuh penghayatan ekstra ya. Oke. Ria aja ini dengerinnya puisi kamar yang kayak gimana. Karena kalau orang awam itu kita enggak ngerti gitu. Apa sih bedanya puisi lawang sama aja kok gitu kan. Kalau kita mungkin orang awam nih ya teman berdua. Nah ini buat Kak Fika mungkin ada tips and trick nih ya. Kadang kan ada teman-teman pro 2 tuh yang dia tuh sebenarnya bisa punya jiwa seni, tapi dia tuh masih malu gitu. Mungkin Kak Fika bisa kasih tipsnya yang pas, bisa flashback dikit lah, pas pertama kali ikut lomba terus baca puisi di depan banyak orang itu gimana caranya lah, atau cara antisipasi grogi kamu atau gimana lah.
2: Kalau bicara masalah grogi ya Kak, jujur sampai sekarang itu masih ada. Meskipun berpuluh-puluh kali ikut lomba baca puisi masih ada.
0: Nah terus gimana nih?
2: Cuman ya karena sering ikut lomba akhirnya sedikit terkurangi lah seperti itu. Kalau dulu pas misal saya nomor urut 17 dan nomor urut 15 dipanggil, itu saya sudah keringat dingin.
0: Udah grogi dulu nih. Iya sih pasti udah mikirnya, aduh marenang kok.
2: Iya benar-benar. Tapi sekarang sudah tidak. Bahkan meskipun dipanggil, saya masih lelet-leletan gitu. Untuk berusaha menenangkan diri.
0: Oke, istilahnya ngasih persiapan buat diri iya, sendiri ya.
2: Betul.
0: Nah, ini buat adik-adik yang mau belajar puisi.
2: Iya kak?
0: Ya, lanjut.
2: Gimana ini, kakak atau saya?
0: Loh, enggak, lanjut ayo. Pika.
2: Sebenarnya bukan hanya dalam konteks baca puisi ya kak, tapi semuanya lah. Kalau mau progres, ya proses, jangan protes. Itu dari saya sih.
1: Setuju.
0: Wah, kalau mau progres, proses, jangan protes. Yeah. Wah, ini kata-kata kita sore hari ini ya guys, dari Vika. Kalau mau progres, jangan protes, tapi proses ya teman Pro 2. Oke, artinya kita berproses terus, belajar terus, dan diasah terus kemampuan kita ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, Vika, sebenarnya Vika sendiri kan malah kuliahnya PGSD nih. Nah, PGSD, kenapa sih kok gak ambil seni? Padahal udah menekuni seni ini, apalagi baca puisi ini dari SMP loh.
2: Iya, jujur saya gak expect akan berada di titik ini kak. Karena melanjutkan cerita yang tadi itu, akhirnya saya masuk kampus karena Sanggar Lentera itu. Tapi ada beberapa pernyataan-pernyataan yang membuat saya sedikit bimbang lah tentang UKM Sanggar Lentera itu. Dengan segala pertimbangan, akhirnya saya memilih berjanji kepada diri sendiri dengan janji yang berbunyi seperti ini. Saya akan masuk Sanggar Lentera apapun yang terjadi, dan saya akan berjanji dan saya akan mengusahakan untuk berprestasi minimal satu setiap semester. Tuh,
0: minimal satu setiap semester.
2: Iya.
0: Satu semester 6 bulan ya.
2: Iya.
0: Artinya satu tahun ini dua kali lah.
2: Iya.
0: Itu minimal loh Kak Isa.
2: Iya. Kan itu minimal juga, goals itu harus tinggi lah Kak.
0: Oke. Ya sih memang sih. Aduh, ini malaria ketampar nih sama Vika. Malah ketampar ya sama Vika ya. Kalau goals ini harus tinggi.
2: Iya, dan alhamdulillahnya sekarang memang lebih dari yang ditargetkan sejak awal.
0: Tahun ini. Ini masih tahun masih bulan 10 loh. Udah berapa prestasi yang kamu raih di tahun ini?
2: 13 sepertinya, Mbak. Tapi itu dari beberapa tingkatan sih, ada yang lokal.
0: Itu puisi semua?
2: Iya.
0: Puisi semua berarti Vika, istilahnya Vika ini sudah berapa puluh puisi yang udah kamu baca dong?
2: Betul.
0: Wah. Merinding loh Riani. 13 guys dalam 1 tahun. Nah, 1 tahun ini, tahun bulan ini masih bulan 10 ya.
1: Iya, tapi artinya Kak Vika memang keren ya, sudah dibilang
0: keren banget ya.
1: Nah, tapi
0: ya,
1: Kak Vika boleh dong kasih pesan juga nih. Kadang kan banyak nih juga teman-teman mahasiswa atau adik litingnya Kak Vika gitu kan. Jadi yang pengen apa ya? Bisa berani berprestasi gitu. Di bidang seni khususnya Kak Vika.
2: Pertama itu langkah awal yang harus kita tempuh menurut saya itu ada 3. Mencari minat, bakat, sama peluang. Yang mana dari 3 itu tadi yang bisa menuntun kita untuk mengembangkan diri. Kalau misal kita memang sudah punya bakat, ya sudah dikembangkan itu.
0: Wow.
2: Kalau memang kita tidak punya bakat lah artian, bolehlah kita berminat di apa gitu, misal di seni tari, misal di seni lukis, ya silahkan digali. Dan selanjutnya ya ada peluang, kalau misal ternyata peluangnya lebih mantap untuk berproses di cipta puisi misal, ya gak apa-apa, silahkan, seperti itu kak.
0: Oke. Wah, ini ya teman Pro 2 buat kita-kita yang mungkin mau mengikuti jejaknya Kak Vika dalam 1 tahun ini. 13 loh, 13 prestasi yang udah dia.
2: Bukan 1 tahun enggak, tapi selama kuliah.
0: Selama kuliah.
1: Tapi Kak Vika setuju enggak sih kalau orang seni ini pasti ada idenya gitu?
2: Setuju.
0: Nah, idenya apa tuh? Contohnya, contohnya ide apa tuh?
2: Dalam artian apa dulu ini?
0: Nah, artian apa tuh?
1: Ya terserah Kak Vika yang sekarang Kak Vika gulati gitu.
2: Untuk baca puisi sendiri, ya saya pengen mengembangkan baca puisi, cuma jurinya jangan orang-orang profesional. Artinya gimana kalau
1: kenapa,
2: jurinya?
1: Kenapa
2: tuh? Misal bisa nggak kalau jurinya itu tukang beca, misalnya. Terus apa namanya pedagang gitu? Karena biar kita tahu kesenian yang bermasyarakat ini seperti apa.
0: Oh,
2: gitu.
0: Wah, gong nih. Wah, gong nih. Memang iya sih ya. Kadang itu background itu kalau udah apa dia itu jurinya sudah menggeluti dunianya puisi itu pasti lebih dalam lagi ya.
2: Betul.
0: Tapi kalau untuk kita-kita yang orang awam ini kadang belum tahu nih apa sih maknanya. Kadang kita dengernya menurut juri itu bagus tapi ke kita kayak gitu. Iya kan?
2: Jadi memang benar-benar yang murni menurut masyarakat ya.
0: Murni menurut masyarakat.
2: Yang bagus seperti itu.
0: Iya. Ini istilahnya Vika itu mau ngajak masyarakat buat menyukai puisi ya. Iya. Buat menyukai puisi ya teman Pro 2.
1: Jadi memang di versinya Kak Vika memang seninya itu berpuisi kan gitu.
0: Berpuisi.
1: Jadi memang agak aneh kalau orang seni gitu. Enggak artinya gini Kak Ria.
0: Kayak teman
1: kayak temanku itu kan dia ada di seni ini ya bidang kayak buat apa gitu Kak Vika. Jadi kalau sudah umpama nggak ada kerjaan, apa yang ada di depan mata itu jadi gitu, iya kan?
0: Kerjaan
1: dari orang seni gitu, nah kreatif gitu.
0: Tapi memang iya sih, anak-anak seni itu pasti yang namanya idenya tuh ada aja.
1: Betul.
0: Semua di depan mata dia tuh pasti jadi. Kayak dibilang apa? Kayak Vika sendiri misalkan tisu suruh jadikan puisi pasti jadi. Tapi Vika kedepannya nih Vika mungkin ada target kah atau target untuk ngasah kemampuan kah atau target perlombaan lainnya nih kedepannya?
2: Saya untuk hari ini dan kedepan itu lebih menargetkan karena masih juara dua ya Kak.
0: Nah, kalau masih bisa, ya masih ya.
2: Kalau bisa di kesempatan selanjutnya bismillah semoga juara satu di nasional. Setelah
1: amin.
2: Itu berangkat ke internasional. Amin.
0: Harus ke internasional dong. Tapi, karena dia ini sudah.
1: Tapi ngelihat keyakinannya Kak Vika insyaallah.
0: Iya dong. Amin. Karena udah banyak puluhan loh lomba yang udah dia ikutin loh. Nah, kalau harapannya nih kedepannya buat kamu sendiri kan kamu seperti tadi kan cerita kalau mencipta puisi kamu masih kesulitan. Nah harapannya mungkin kamu bisa lebih inikah mencipta puisi atau gimana?
2: Untuk kedepannya sepertinya saya menargetkan untuk menjadi kreator baca puisi.
0: Kreator baca puisi?
2: Iya. Konten kreator baca puisi. Saya ingin memperlihatkan diri saya di sosial media seperti
0: media,
2: itu. Mau menawarkan diri di sosial media. Karena sejauh ini kan mungkin hanya orang-orang di lapangan yang tahu saya seperti itu.
0: Kapan?
2: Ya,
0: apa pertanyaannya kapan tuh? Kapan itu akan terrealisasikan?
2: Nah itu sudah pernah mulai Mbak.
0: Terus
2: pernah buat video pas ngajar anak semada waktu itu. Dan videonya lumayan tembus jadi 2000 penyuka.
0: Kok berhenti? Kenapa nih?
1: Tapi nggak apa-apa sebenarnya Kak Vika dilanjut lagi. Kalau Kak Vika itu bingung dengan partner, ajak dong kita. Gitu.
0: Iya dong. Kak Isal ini jago juga loh.
2: Bisa.
0: Nah iya kenapa tuh kok berhenti tuh? Kenapa stuck gitu loh?
2: Jujur waktu itu memang tidak terlalu memikirkan harus FYP lah, harus begini begitu. Karena platform yang saya upload waktu itu di TikTok kan. Cuman kebetulan karena waktu itu pas momen artinya puisi yang saya ajarkan ke anak semada itu waktu itu buat event FSL 3N jadinya dijadikan referensi sama orang-orang.
0: Oke. Gitu, wah, nah iya nih, bisa siapa tahu kan pas momennya sekarang, momen sekarang apa? Momen sekarang apa nih? Momennya sekarang apa, nikahan kan?
2: Yalah, bijasin.
0: Nah, siapa tahu kan malah kamu tembus lagi nih FYP lagi. Kapan dilanjutnya?
2: Kurang tahu masih kan.
0: Kayak mungkin masih ada target selanjutnya ya. Mungkin masih ada target yang lebih penting ya buat Vika ya.
1: Tapi Kak Ria lupa yang mau ditanyakan sama Kak Vika.
0: Apa?
1: Ingin apa ya, sempat ternyang di otakku. Nah, apa? Siapa sih Kak Vika kira-kira penyair yang Kak Vika jadikan favorit gitu?
2: Pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu. Karena bisa dibilang di titik ini tuh saya sangat bersyukur sekali. Saya mengidolakan Mas Mahendra Cipta. Mas Eeng. Dulu pas MTS dan SMA itu Kak, pas beliau itu jadi juri. Waduh, kok kayak Mas Eeng itu keren banget ya, gitu loh. Keren banget. Dan alhamdulillah gara-gara proses di Sanggar, saya bisa jadi partner prosesnya beliau, gitu loh.
1: Artinya
2: sering dimentori sama beliau.
1: Nah, yang ini lokal Sumeneb tah?
2: Iya.
0: Iya,
2: penyair Sumeneb.
0: Penyair Sumeneb.
1: Ya tapi kan ada memang gak ada di Sumeneb yang senior.
0: Iya dong. Nah, apalagi Sanggar Lentera, ya kan. Nah, mungkin aja nih si Vika mau masuk Sanggar Lentera gara-gara dia.
2: Iya.
0: Kan bener.
1: Dapat berarti ya kayak gitu ya.
0: Bener kan? Kapan-kapan lah ajak ke sini. Gitu duet gitu kan, kalian bisa kan saling saut-sautan puisi.
2: Wah, masih di bawahnya beliau.
0: Wah, siapa tahu aja nih. Wah, siapa tahu aja nih kayak yang nontonin nih Vika.
2: Beliau juga bisa dibilang penyair nasional. Itu loh yang main Fo UFO.
0: Oke. Yang yang dari Madura itu ya. Yeah. Wah. Udah nonton belum?
1: Belum, cuma pernah sekilas sih gitu.
0: Iya, kemarin kan tempat-tempat ini seliweran FYP di medsosku.
1: Betul.
0: Ya, Fo UFO ya guys. Iya. Wah, ini sang sosok penyairnya si Vika di teman Produa. Seperti itu ya teman Produa. Waduh, banyak sekali nih. Kak Isal ada lagi?
1: Apa ya lagi?
0: Kak? Apa lagi?
1: Ini kayak... Aku pernah dengar kayak ini ya, penyari apa itu yang senior yang bisa dibilang apa ya, Zawawi Imron gitu kan.
0: Zawawi Imron.
1: Itu kan luar biasa ya karya-karyanya itu. Apa ya, Kak Vika? Nanti insyaallah bikin target kayak Kak Zawawi Imron anu ya, Pak.
2: Kalau Pak D itu lebih ke cipta kan. Sekalipun orangnya tidak keluar, tulisan-tulisannya itu tetap dibaca orang.
1: Nah,
2: kalau saya lebih kebaca. Jadi kalau gak ada saya ya gak bisa seperti itu.
1: Benar-benar sih Kak Ria.
0: Oke.
1: Kayak Pak ini Pak De Jawab Imron tuh kan seperti yang Kak Vika bilang,
0: pencipta dia ya.
1: Ada, tapi bisa dibaca gitu.
2: Iya, kalau saya kan lebih ke baca puisinya. Jadi akhirnya kalau gak ada saya ya gak ada gitu.
0: Gak ada. Gak ada karena suaranya gak ada gitu ya. Tapi memang iya sih Vika. Mungkin nih siapa tahu aja nih Vika planningnya ke depannya berubah ya kan. Mungkin sekarang masih kesulitan untuk mencipta puisi. Siapa tahu aja dia malah tambah kreatif, malah mencipta puisi ya kan. Nah, kita gak ada yang tahu ya teman Produa. Oke deh, buat Vika nih targetnya ke depannya mungkin semoga aja di lomba-lomba selanjutnya, kan katanya masih juara 2 guys. Masih guys. Jadi dia masih mengincar juara pertama ya, juara 1 nih. Mungkin aja nanti Vika bisa jumpa lagi sama kita. Betul. Di ceria juara pas. Betul. Menyandang juara 1 ya.
2: Amin.
0: Nah, harapannya Vika nih untuk teman-teman Produa selaku anak seni,
2: Tetaplah berkesenian, karena kalau kata Mas Eeng, cintai seni maka ia akan membalas cintamu.
0: Wah, jadi istilahnya nggak patah hati. Nggak patah hati, guys. Wah, ini manis banget ya, guys, perjumpaan kita dengan sang pembaca puisi di Kak Vika di tahun 2022. Udah banyak sekali obrolan-obrolan positif kita, Kak Isal.
1: Ya.
0: Apa?
1: Ya memang sudah kita dapat dari Kak Vika.
0: Apa dapat apa tuh? Dapat apa?
1: Apa ya kayak bisa dibilang tips-tipsnya gitu kan sore hari ini gitu.
0: Dan juga tadi kata-katanya Kak Vika, kalau mau progres jangan protes, malah harus berproses ya teman berdua. Oke deh, buat Kak Vika terima kasih sekali nih udah mau berbagi ilmunya dengan kita, berbagi ceritanya dengan kita pas kemarin mengikuti lo Mbak yang katanya masih juara 2, dia menginjak juara 1 ya guys.
2: Iya, siapa sih Mbak yang gak mau juara 1?
0: Tapi menurut aku juara 2 ini sudah gong banget loh. Apalagi kamu sudah kemana-mana ngikut lomba nih, sampai puluhan kali ngikut perlombaan nih. Wah, ini sudah gong sekali nih pencapaian kamu nih Vika. Tapi ya gimana katanya Vika tadi, kalau kita punya cita-cita ya harus tinggi.
1: Betul.
0: Kalau kita punya cita-cita, kemauan kita harus tinggi ya tahun 2022. Jadi itu pelajaran yang kita ambil nih dari sang pembaca puisi Kak Vika di tahun 2022. Kalau mau kalau mau progres ya kita harus berproses, jangan protes ya tahun 2022. Nah, oke deh, kita udahan dulu ya guys di ceria juaranya nih, ceria juaranya berjaringan Korwil 10 ya teman Pro 2. Kita jumpa lagi di ceria juara selanjutnya dan juga masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu.
3: Mendengar kata Hari Kesaktian Pancasila, jangan langsung ngebayangin momen tegang pas upacara ya.
4: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa.
3: Hari ini sebenarnya pengingat kalau bangsa kita punya modal kuat buat tata barengan. Mau ada drama atau isu apapun di luar sana, kita terbukti bisa lewatin itu semua karena punya pegangan yang sama. Buat kita sekarang, cara paling gampang buat ngejaga kesaktian Pancasila itu simple banget. Gak usah muluk-muluk, cukup dengan stop jempol kamu biar gak gampang kemakan hoax. Terus hargain pilihan hidup orang lain yang beda sama kamu. Sesederhana itu. Yuk kita bawa nilai-nilai ini ke obrolan nongkrong sehari-hari. Selamat Hari Kesaktian Pancasila ya guys. Tetap solid ya.
5: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid

0: Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli, baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
1: Tapak Sejarah.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab seseorang jika hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Jeddah, Uni Emirat Arab.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dalam 5,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2 ya. Lanjut barengan kan ya Putri, temenin kamu. Masih kebersamaan kita lanjut di Sore Ceria sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jumpa kita di awal Oktober 2026, teman Pro 2 bakal temenin kamu dengan beragam segmen ya. Ada Music Live Chat, nanti kita bakal simak bersama jam 19 waktu Indonesia Barat. Ada obrolan jaga malam nanti, teman Pro 2 kita membahas tentang, bisa dibilang platform atau aplikasi begitu ya, mitigasi bencana barengan sama Unipma. Ada curhat dong special live YouTube di hari Kamis malam barengan sama Mas Andi. Kita nanti akan ngebahas tentang, masih ada hubungannya dengan hubungan. Nah, hubungannya dengan hubungan kayak gimana tuh ya? Tungguin aja pastinya ya, ada drama radio dan yang nggak pasti single-single pilihan masih bakal hadir ke ruang dengar kamu. Dengan beragam informasi unik, menarik juga teman Pro 2. Selain di 95,2, kamu bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 kemarin atau lusa ya sudah ada uploadan daerah mana gitu yang hujan. Tapi kayaknya Madiun kota masih cerah. Berawan. Cenderung berawan sih, dan enggak tahu apakah karena berawan jadi suhu udaranya tuh makin panas gitu ya. Lumayan bikin gerah. Atau mungkin itu karena pengaruh hati. Iya. Enggak lah ya. Kalau hari ini kayaknya hatinya udah pada bersinar. Pada berseri-seri semua gitu ya. Udah awal bulan soalnya teman Pro 2 ya. Tapi kalaupun masih gerah kayaknya memang karena ini ya, pengaruh cuaca teman Pro 2. Entah El Nino ini akan sampai kapan begitu ya. Kemarin ya ada bahkan suhu udaranya mencapai 41 derajat Celcius. Wuh. Katanya satu orang mataharinya ada 5 serasa gitu teman Pro 2 ya. Terus harus ngadem dong. Nah, cara ngadem kamu seperti apa teman Pro 2? Jadi sering-sering mandi kah? Wah, ini ya. Yang biasanya males mandi jadi rajin mandi. Atau mungkin pakai kipas angin, pakai AC teman Pro 2. By the way, buat kamu yang hari-hari mendinginkan diri kamu dengan AC, penggunaan AC secara global ini memang cukup bervariatif teman Pro 2. Bahkan di sejumlah negara perangkat pendingin ini sudah menjadi perlengkapan rumah tangga yang umum. Kalau di kita mungkin masih kebutuhan tersier begitu ya. Tapi seperti di Saudi, di Jepang begitu ya, itu bisa jadi kebutuhan sekunder teman Pro 2. Karena persentase rumah tangga yang punya AC itu mencapai 93% di Jepang dan 99% di Saudi Arabia. Kalau di Indonesia, berapa nih ya jumlah rumah begitu ya yang memiliki AC? Ternyata masih di bawah 15%, bahkan teman Pro 2 ya secara global. Jadi 13% ini adalah jumlah rumah tangga atau ya rumah yang punya AC sendiri. Ya memang sih ya, perbedaan ini berkaitan dengan banyak faktor. Mulai dari iklim, kalau di Saudi Arabia udah jelas di sana panas teman Pro 2 ya, dikelilingi gurun begitu. Kemudian ada faktor tingkat pendapatan juga. Harga perangkat AC mungkin kalau di Jepang tidak semahal di Indonesia. Mungkin ya, aku gak tahu ya. Boleh dong siapa yang kerja di Jepang atau pernah ke Jepang gitu, tahu harga AC di sana berapa gitu ya. Terus juga akses listrik mungkin. Terus karakteristik bangunan, kebiasaan masyarakat juga. Tapi kalau di Indonesia alternatifnya gitu ya, 13% pakai AC berarti berapa teman Pro 2? 87%-nya nggak pakai AC mendinginkan gitu ya. Dirinya pakai apa gitu ya? Mungkin pakai kata-kata cinta. Itu mendinginkan hati ya. Tapi sekarang ada ya teman Pro 2. Oke, kipas angin tapi yang kayak AC, semi AC. Apa ya namanya? Kamu tahu enggak?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Yuk segera download RRI Digital.

Pepetan macet-macetan kalau di Madiun macetnya seperti apa ya? Mungkin di jalanan teman Pro 2 di jam-jam pulang kerja gitu ya. Jam-jam 4:30 itu di beberapa titik memang macet banget. Belum lagi kalau kamu melewati palang pintu kereta api teman Pro 2. Sensasinya seperti di kota besar ya, seperti gitu ya. Ya deh, semoga hari ini menjadi awal bulan yang penuh keoptimisan teman Pro 2, karena bisa jadi ini adalah awal kamu memulai karir. Ada yang menjadi bulan dengan awal tantangan baru, ada jabatan baru atau status baru. Semoga semua dilancarkan teman Pro 2 ya, dan bisa menjadi starting point yang membawa motivasi juga buat kamu, dan yang pasti membawa pengaruh positif buat orang-orang di sekeliling kamu. Terus berkarya buat kamu yang pengen gitu ya, tahu inspirasi karya khususnya buat yang berkecimpung di dunia musik teman Pro 2 nanti ya. Setelah ini jam 19 waktu Indonesia Barat, kita bakal simak obrolan Music Live Chat barengan Pro 2 Jakarta dan Pro 2 se-Indonesia. Stay tune aja.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Nurisa Dian Asrifah datang ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 tanpa ekspektasi tinggi. Pemanah 20 tahun itu ingin menikmati setiap kesempatan. Dia melangkah ke final Asian Games dan merebut emas nomor compound individual putri mengalahkan wakil Filipina Amaya. Ani mengawali perjuangan dengan menempati peringkat ke-8 kualifikasi dan dia memilih fokus menjalani pertandingan tanpa terbebani hasil. Ani menang 139-137 di final setelah duel ketat hingga set ke-4 atas wakil Filipina. Dia meraih emas dan mendengar Indonesia Raya berkumandang di Asian Games 2026. Emas ini istimewa karena menjadi debut Ani di Asian Games. Dia mengaku pencapaiannya sebagai kejutan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Informasi lain teman Pro 2, novel setelah melompat Aku Ingin Hidup karya Brian Krishna akan diadaptasi menjadi film. Hitmaker Studios mengumumkan rencana tersebut melalui media sosialnya kemarin. Dalam unggahannya, Hitmaker menyebut novel tersebut sebagai karya mega bestseller Brian. Rumah produksi itu juga meminta pembaca menantikan informasi berikutnya terkait proyek film tersebut. Setelah melompat, Aku Ingin Hidup mengangkat kisah tentang perjalanan seseorang yang berada dalam titik terendah hidupnya. Novel ini membahas persoalan kesehatan mental, keinginan untuk bertahan hidup, serta proses menemukan kembali alasan untuk melanjutkan kehidupan. Hingga kini Hitmaker Studio belum mengumumkan pemeran, sutradara, penulis skenario maupun jadwal produksi film. Informasi mengenai jadwal tayang dan bentuk adaptasinya juga masih menunggu pengumuman berikutnya dari rumah produksi tersebut. Informasi selengkapnya teman Pro 2 kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Set goal, challenge yourself and achieve them. Live a healthy life and make every moment count. Rise above the obstacles and focus on the positive. Tetapkan tujuan, tantang dirimu dan capai tujuan tersebut. Hiduplah dengan sehat dan hitunglah setiap waktu yang kamu miliki. Bangkitlah mengatasi rintangan dan fokus pada yang positif. Robert H. Goddard.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bersama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman bro. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu ada salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band nih teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai proyek solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugrah teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, atau mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman produ 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, apa kabar ya Bang Rudi?
1: Hai,
0: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besarnya salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
1: Aku masih 17 dulu, ayah.
0: Aduh, masih 17 dulu ya.
1: Dulu
0: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
1: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
0: Oh, apa
1: jadi
0: tuh?
1: Cinta Logika Beragam Kisah.
0: Oh ide. CLBK bukan sembarang CLBK nanti ya Bang ya. Bener. Dan waktu itu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya, kayak MLC ya.
1: Iya.
0: Ngobrol-ngobrol soal CLBK.
1: Aku kesana juga, ke Pro 2 juga.
0: Bener.
1: Tapi
0: sama Angga.
1: Ayu
0: sama Angga ya.
1: Ya emang enggak,
0: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
1: Nah, aman sih. Lebih enak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Masalahnya ngebagi-bagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Nah, jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya. Lebih nggak terlalu diatur lah sama, ya kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
0: Benar.
1: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih leluasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Itu aja sih.

0: Berarti emang bener-bener bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudy di Project Solo ini bener-bener dikeluarin semua gitu ya.
1: Ya, ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang Dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih Dedicate to Morikus Plus kan.
0: Oke.
1: Ada lagu Recycle Bujangan sama Buat Apa Susah dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan. Yes. Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga sama bareng sama Rico, kita interview juga di Produ 2025.
0: Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudy kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
1: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang apa ya, lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kuy nggak masuk gitu, masuk kiri keluar lagi gitu, jadi nggak nempel. Tapi papa saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak ini lagu bagus pak, iya sih tapi saya nggak masuk gitu.
0: Telinganya emang telinga era 92.000-an ya.
1: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai Gen Z ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musik lekas mereka
0: benar-benar karena nggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an 90-an yang mereka recreate lagi tapi soundnya mungkin lebih modern gitu ya Bang ya
1: begitu ya
0: benar.
1: Ya
0: boleh
1: dibilang begitu.
0: Oke. Tapi kalau mungkin kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem. Lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
1: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak tar di media sosial terus ya pundi-pundi apa uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya
0: benar-benar
1: lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu diakui lah terus kita harus manggung dulu di TV promonya jadi legalitas itu udah dicap lah oh dia artis gitulah kalau sekarang siapapun bisa jadi artis
0: yes. Benar-benar karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit sebuah lagu itu bisa ya tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu gitu ya Bang ya. Alright. Oke, oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya, Bang, rilis single terbarunya lagi. Nih. Yang judulnya
1: Juli 2006 rilis di original soundtrack-nya film Menang Untuk Kalah.
0: Yes.
1: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
0: Oke.
1: Okay. Belahan Jiwaku. Mm. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya Risekolnya Bang Roma, okay, Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Oh, itu nah. Featuring sama.
0: Jadi featuring sama Son of Vanca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright, tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2, Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 08 11 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, okay, right. Sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini.
1: Iya, terbaru.
0: Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah.
1: Untuk.
0: Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana, yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh, terus ganti nama jadi Marvels, dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen dia nantang gitu. Range-nya soalnya sama, katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya, Bang Rudy langsung wah sembarangan nah, nantang nih.
1: Pas diproduksi tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Waduh. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya, yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan yang mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap itu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada, dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan lah. Tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya saya minta lah ke Yana gitu. Yana ngasih yang di
0: Halo Bang Rudy, apakah bisa terdengar suaranya? Alright, okay. Ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbaru tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin. Kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih teman berdua. Jadi itu ya, dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya boleh banget teman berdua langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-1005 teman berdua ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku, yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, dipastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih Bang, singlenya Belahan Jiwaku.
1: Belahan Jiwaku.
0: Ini kalau kata orang, tadi juga kata Bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya Bang ya.
1: Pengajinya gak pasti ke situ lah.
0: Iya benar.
1: Ya lawang suara saya.
0: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
1: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sutradaranya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
0: Oh,
1: Yon Chasman.
0: Yon Chasman ya, benar-benar.
1: Hitungannya mungkin oke lah.
0: Udah magis lah emang, ya.
1: Nah, emang kebutuhannya buat, saya bilang buat soundtrack nih, oke, mainkan, net, gitu udah.
0: Oh gitu.
1: Ya, alhamdulillah sih, kalau musisi Bandung, wah, maksudnya support ke semua musisi lah.
0: Benar.
1: Ya, ada kerja sama itu nggak lebih mudah. Gitu.
0: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya apa yang bedain, maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang Bang?
1: Iya, kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi dia lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya ini harus gini ke saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat
0: ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
1: Jadi emang tantangannya ya itu. Wah, gimana ya kalau misalnya nggak nempel gitu kan? Bener. Apaan gitu? Lagunya gini. Takutnya gitu.
0: Katanya kalau nggak nempel, nggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
1: Emang terjadi. Itu kan ada string-nya kurang gini, terus pakai harus pakai ini. Itu terjadi.
0: Oh gitu.
1: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga, itu pengen ya obrolan dari sutradara gitu.
0: Oke. Berarti emang sutradara cukup banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya Bang ya?
1: Iya.
0: Benar. Dan selama produksi, berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih Bang? Untuk produksi, karena kan produser juga Abang sendiri berarti ya?
1: Iya, semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Dan ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basisnya Tandu juga. Cepet sih pengerjaan mah, produksi di studio cepet lah, paling seminggu kurang lebih lah.
0: Berarti selama proses produksi berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya Bang?
1: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi. Biasa lah kalau penyakit vokalis kan, kalau kena flu wes mati.
0: Udah
1: mas ditek suaranya bintang.
0: Ini yang nyanyi siapa nih?
1: Bono.
0: Aduh. Kau bintang gitu.
1: Ngawas gitu.
0: Bener. Benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
1: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Okay. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
0: Benar-benar cuman-cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya ya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya, tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya. Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
1: Sebenarnya emang iya sih, emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya. Ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki.
0: Yes.
1: Walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan guys. Terus bernyanyi kan. Mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
0: Benar-benar
1: nanti bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
0: Amin.
1: Bisa apa ya? Ya, bawa.
0: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi disempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan, bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
1: Oh iya itu dulu emang collab juga sama Candil Serius ya.
0: Benar.
1: Ya, dulu Serius ya. Terus Bedu X Cabut dan saya X Kafein. Masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi bandnya
0: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi lupa umur ya dulu ya namanya.
1: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu di 2004 itu kalau nggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
0: Okay.
1: Rocker Cetar sama Parmi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu yang collab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
0: Benar.
1: Mungkin mixnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
0: Seru.
1: Mungkin sama Pamungkas.
0: Asik. Seru sih bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
1: Ya gak tahu, Pamungkas mau gak sama gue.
0: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih.
0: Prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya. Bener. Kita ready over malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang? Di lagu ini?
1: Itu maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
0: Yes.
1: Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu.
1: Itu pengennya ya, ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal. Yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah udah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi ya. Makan cabai.
0: Kepedesan ternyata kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video clip nanti. Terus ya ada di, kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang.
0: Boleh lah ya, pakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Ada showcase ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas, terus insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi?
1: Iya, nanti. Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita kita fokus dulu nih, kira-kira nonton bola nih kira-kira. Oke lah, mungkin terakhir deh, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR_label. BCR underscore ya musik lah. Akun saya juga di Rudy underscore Nugraha 22.
0: Betul sekali ya, bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu lagi.
0: Oke, boleh.
1: Satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana. Dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya. Showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Bang Rudy, thank you so much. Terima kasih, terima kasih. Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Bang, bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama pamit, dan juga
1: Rudy pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu sampai jumpa, bye bye.
2: Music Life Chat. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, kembali berjumpa kita di obrolan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Malam ini barengan sama Kania, teman Produa, kita bakal belajar bersama. Belajar tentang apa? Belajar tentang mitigasi dan edukasi bencana. Wah, ini tapi gitu ya. Ini belajarnya kekinian teman Produa dengan cara yang asik ya, lewat satu platform. Emang bisa ya kita belajar tentang mitigasi bencana ya secara digital lewat aplikasi yang menarik dan juga interaktif? Jawabannya bisa banget ya. Kita akan ngobrol seputar platform Sagana bersama tim peneliti dari UNIPMA. Ada Mbak Linda dan juga Mbak Mila. Selamat malam.
1: Selamat malam, selamat Mbak Kania dan juga para pendengar Produa dimanapun berada.
0: Iya, kalau kita ngomongin bencana kayaknya kan serem begitu ya. Tapi kita akan mempelajari bencana dengan cara yang tidak seram ini ya. Dan yang pasti tidak konvensional. Buat teman Produa yang penasaran, silakan ya bisa gabung buat ikutan ngobrol bareng sama kita. Tanya-tanya juga boleh di WA-nya Produa di 0811 369 7755, atau melalui live chat di kanal YouTube RRI Madiun ya. Kalau ngomongin tentang bencana gitu ya, memang sekarang aja bisa dibilang ini ada di tengah dampak El Nino gitu ya. Salah satu bencana juga gak sih Mbak Linda?
1: Iya benar, jadi kalau kita sedang ini ya lihat berita, kemudian kita nonton TV gitu kan, banyak sekali akhir-akhir ini kondisi-kondisi yang tidak bersahabat ya, baik itu dari alam maupun ulah manusia itu sendiri nih. Kita saat ini kan masih menghadapi yang namanya untuk kebakaran hutan, kemudian kemarin itu ada letusan Gunung Krakatau, kemudian banjir juga. Nah,
0: ada
1: juga
0: yang banjir, ada yang kekeringan.
1: Nah benar banget Mbak, oleh karena itu kan berarti memang kondisi alam di Indonesia ya secara bentang alamnya itu terkadang sangat memicu potensi untuk bencana. Dan selain itu bencana itu juga tidak pilih-pilih nih, jadi langsung ya daerah-daerah manapun itu sangat berpotensi. Bener banget,
0: istilahnya kita tidak bisa menghindari yang namanya bencana, tetapi kita bisa meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari bencana itu sendiri ya. Kalau bencana karena ulah manusia ya mungkin kita bisa cegah begitu ya, tapi kalau bencana alam ya mau dimanapun kita mencegahnya, tetap itu ada potensinya. Karena itu intinya, karena kita tidak bisa mengelak 100%, kita harus bersiap untuk menghadapi bencana itu kan begitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang mitigasi bencana begitu ya, edukasi bencana, banyak bencana yang sudah terjadi, kayaknya masih belum cukup untuk menjadi pelajaran nih Mbak Linda ya. Kenapa? Karena itu tadi, kurangnya pengetahuan, atau mungkin kitanya yang kurang sadar atau gimana kalau menurut Mbak Linda?
1: Oke, jadi kalau kita ngomongin bencana itu kan banyak faktor ya. Ada faktor sumber daya alamnya sendiri, kemudian faktor bentang alam, ada faktor manusia itu sendiri, dan juga bagaimana tingkat komunikasi dan juga influence ya, bagaimana mempengaruhi seseorang untuk lebih aware, lebih tanggap terhadap bencana. Nah, ketika kita ngomongin bencana nih, kita memang tidak harus jadi superhero ya, tidak harus bisa memadamkan api di hutan, tidak. Jadi kita punya skill masing-masing yang bisa kita up begitu sesuai bidang kita untuk mengatasi permasalahan bencana. Dan pada malam ini nih, saya dengan Kak Milani, ini mahasiswa saya ya, ini mengembangkan gitu, mengembangkan sebuah teknologi ya. Karena bidang kami di pendidikan, maka aspek untuk apa ya tadi, kebakaran hutan ataupun bencana, kami ambilnya dari sisi edukatifnya nih, begitu.
0: Oke. Tapi kenapa ini bukan tertimba ya pastinya ya? Kita melihat ada bencana, potensi bencana itu, kenapa akhirnya membuat begitu ya sebuah inovasi, bisa dibilang begitu kan ya, platform ini digital. Kalau kita ngomongin tentang mitigasi bencana Mbak Linda ya, ya pasti sudah ada beberapa apa ya mitigasi, simulasi bagaimana kita bisa menghadapi bencana itu di SD, anak-anak, menyasar anak-anak kecil bahkan sampai orang tua begitu ya. Kenapa kemudian dari tim ya, dari UNIPMA kepikiran bikin mitigasi, edukasi dalam bentuk yang lain gitu. Padahal kan sebetulnya kalau bisa dibilang, kenapa kita tidak ini aja dulu dimasifkan begitu ya, mitigasi lewat simulasi-simulasi bagaimana menghadapi bencana itu. Apa nih yang mendorongnya?
1: Oke, sip nih ya. Jadi saking banyaknya bencana di Indonesia nih, itu pemerintah itu ada program yang namanya siaga bencana begitu ya, dan juga ada yang namanya pendidikan perubahan iklim Kak. Nah, perubahan pendidikan perubahan iklim ini sasarannya adalah sekolah-sekolah agar bisa mengintegrasikan muatan-muatan untuk siaga bencana, baik itu di pembelajarannya maupun di habitnya siswa sehari-hari. Nah, di sini masih lemah nih, artinya masih belum banyak platform atau teknologi yang menyediakan kebutuhan pembelajaran mitigasi bencana, khususnya di sekolah dasar. Dan kemarin ya Kak Milani kita ke

0: Media yang disediakan di sekolah itu terkadang sangat terbatas, Kak. Artinya pembelajaran mitigasi bencana itu hanya sambil lalu aja. Jadi satu bab aja mungkin ya di mata pelajaran IPAS begitu ya. Nah itu saya rasa nggak cukup nih, nggak cukup untuk memadai pengetahuan siswa untuk paham ya terkait dengan mitigasi bencana. Nah oleh karena itulah kami membuat sebuah support system begitu ya, dalam sebuah platform yang itu lengkap banget, jadi guru bisa akses, siswa bisa akses ya mitigasi bencana mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Dan menariknya itu kami kemas dalam bentuk challenge atau game ya, sehingga mereka tuh nggak bosan dan juga nggak kerasa
1: lagi,
0: ya
1: baca lagi,
0: betul, nggak kerasa kalau mereka itu ternyata belajar padahal itu muatannya itu games kayak
1: jadi
0: gitu.
1: Ibaratnya simulasi itu dibentukkan dalam game begitu,
0: betul
1: ya.
0: Jadi ada fitur-fitur ya Kak Milani ya, ada mengamati dulu, membaca dulu, mengerjakan soal. Tapi itu bentuknya adalah poin-poin begitu ya, sehingga nanti akhirnya tuh anak-anak akan mendapatkan rencana. Misalnya tim siaga bencana, kemudian komandan apa lah, kayak seperti itu sih Kak. Jadi mereka baik guru dan siswanya itu benar-benar gak kerasa kalau mereka belajar.
1: Menarik, interaktif juga ini ya. Tapi memang sasarannya untuk akademik begitu ya, untuk sekolah, atau sebetulnya platform ini bisa diakses oleh siapapun atau oleh umum, masyarakat umum?
0: Kalau awalnya sih memang niatan saya itu di level SD. Jadi edukasi mitigasi bencana di level sekolah dasar, karena tadi latar belakangnya adalah masih belum banyak ya platform media yang menyediakan ya informasi-informasi kebencanaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, anak-anak ini paling rentan banget untuk ini ya, waspada bencana. Artinya apa? Kalau orang dewasa ada bencana, kita bisa ada upaya untuk melarikan diri misalnya atau berlari begitu ya. Tapi kalau anak-anak, nah, ketakutan, kepanikan, nah itu saya rasa jauh lebih perlu sentuhan-sentuhan edukasi ya, sehingga mereka tuh sudah benar-benar terbiasa. Nah, akhirnya dari apa yang mereka lakukan, mereka punya inspirasi nih, oh nanti kalau ada banjir berarti saya harus ini. Nah gitu.
1: Seperti itu gambarannya. Tapi ini untuk, berarti aksesnya untuk saat ini terbatas untuk kebutuhan edukasi atau ya, di sekolah begitu ya.
0: Edukasi dan sekolah.
1: Next mungkin ini masih ini tahap apa? Udah diaplikasikan atau mungkin masih tahap uji coba begitu?
2: Untuk saat ini sudah diuji cobakan kemarin waktu di siswa SD 01 Kelumputan, dan mereka tambah antusias untuk mencoba.
1: Menarik gitu ya, pemilihan apa ya subjek untuk researchnya ini pastinya juga tidak asal begitu ya. Tapi gimana nih Mbak Linda dan juga Mbak Melani, berapa lama nih survei atau pre-research sebelum gitu ya fix ini kayaknya bakal dikembangkan di platform gitu?
0: Iya, jadi kalau saya lihat nih ya, sebaran bencana-bencana dan potensinya di area Madiun begitu ya, itu kan macam-macam ya. Jadi kalau Kelumutan itu memang banjir ya masalahnya. Kemudian kalau area-area yang agak ke Gunung Wilis dan lain sebagainya kan berpotensi longsor ya. Nah kami memilih yang tadi siaga banjir. Ya, otomatis kami menyasar ke Desa Kelumutan. Di situ ada beberapa sekolah dasar ya yang menjadi ini ya subjek kami. Ada 200-an siswa dan juga ada sekitar 15 guru untuk uji coba terbatas dan implementasinya. Sehingga dari situ kami akan tahu feedbacknya apa nih. Ya, terkadang kita pengembang platform itu sesuai dengan apa yang kita bisa dari sudut pandang si pembuat platform, tapi belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user. Nah, penting banget nih. Akhirnya setelah kami identifikasi usernya, ketemulah, oh ternyata kebutuhannya seperti ini. Dan itu coba kami realisasikan dalam bentuk sebuah platform ya, dan itu bisa diakses oleh guru dan murid dengan lebih interaktif.
1: Ini berarti sebelum penelitian, sebelum akhirnya bikin konsep, bikin platformnya aja udah lama nih ya.
0: Iya, karena timnya ini ya apa itu expert di bidangnya, jadi nggak lama-lama juga sebenarnya ya. Jadi tim kami itu ada tiga, jadi ada Pak Puguh, beliau adalah engineer, ya engineer, software engineer begitu yang support ini, dan sedangkan Ibu Raras itu dari PGSD, jadi dia paham banget ya karakter anak SD, karakter guru dan lain sebagainya. Saya dari biologi nih, jadi perpaduan tiga unsur ini tuh benar-benar support banget untuk membuat platform dengan cepat dan
3: efektif.
1: Karena ketiganya fokus untuk masing-masing bidangnya.

0: Begitulah.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, ibaratnya. Menarik sih, kemudian terciptalah sebuah platform begitu ya. Yang ini apa? Memang mengejar sekarang ini perkembangan digital cepat begitu ya. Atau sebetulnya ada pertimbangan bahwa okelah, bisa dibilang sekarang semuanya serba teknologi gitu ya. Tapi yang kalau menyasar namanya juga anak-anak begitu ya. Anak-anak aja pakai Chromebook begitu. Kadang masih agak masih agak bingung begitu ya, apalagi ini menyasar anak SD begitu ya. Ada tidak pertimbangan-pertimbangan atau mungkin poin yang menguatkan akhirnya ya sudah dibentuk sebuah platform digital saja, bukan begitu ya media-media yang lain atau mungkin semi-semi konvensional begitu, Bu Lina?
0: Oke. Memang setiap orang ada zamannya ya, dan zamannya anak-anak sekarang nih ternyata baca buku berlembar-lembar ya, Kamila nih ya, itu lebih tidak efektif ya daripada
1: zaman saya juga enggak, sudah ya.
0: Oh, sudah dulu ya ternyata ya. Coba dikasih tahu nih, macam-macam bencana. Ada mungkin 98 halaman. Anak-anak kayaknya enggak oke ya. Nah, akhirnya kami memformulasikan ya sesuatu yang sifatnya edukatif, tapi dia accessible banget. Nah, bisa diakses lewat handphone, lewat Chromebook, lewat apapun. Bahkan challenge bersama orang tua pun juga bisa. Aku nggak punya HP nih, Bu, gimana ya? Boleh pinjam HP orang tua ya. Kemudian nanti bisa diakses juga bareng-bareng gurunya dan lain sebagainya. Jadi aman banget.
1: Jadi ini bentuknya seperti platform aplikasi begitu?
0: Betul, betul.
1: Atau berbasis web, Mbak Linda?
0: Ini aplikasi. Aplikasi juga, webnya juga ada ya, Kak Mila. Ya. Jadi kalau ini ya, ini nggak bisa lihat ya. Nah, jadi kalau pendengar nanti bisa kunjungi juga ya, di namanya adalah Sagana Site. Itu nanti akan ada banyak platform atau isi-isi materi yang bisa diakses. Jadi nggak hanya untuk SDN Kelumutan 1 nih sebenarnya ya. Jadi kalau ada sekolah yang mau join, mau kita sharing begitu, nah kami siap banget. Bahkan untuk pelatihannya pun juga kami ready. Begitu.
1: Tapi misalnya mau penasaran begitu ya, itu udah bisa diakses begitu ya sebetulnya. Atau
0: bisa,
1: ada
0: bisa,
1: harus ada semacam kayak apa sih, meminta akses gitu atau enggak, semuanya sebetulnya bisa mengakses?
0: Enggak, jadi kalau misalnya sudah ada akunnya langsung masuk. Tapi kalau yang belum punya akun nanti kita bisa login dulu ya, daftarin dulu, nanti langsung bisa diakses.
1: Jadi bentuknya berbasis web ada, platform semacam aplikasi juga ada.
0: Iya, betul banget.
1: Jadi bisa diakses ya lewat PC bisa, lewat gadget, lewat handphone bisa, lewat tab atau apapun begitu ya. Ada spesifikasi tertentu Mbak Linda atau Mbak Melani gitu ya untuk bisa mengakses platform ini, atau sebetulnya ini karena bisa dibilang kan baru dikembangkan begitu ya, atau memang sudah accessible untuk semua perangkat?
0: Kalau untuk semua perangkat bisa, bisa untuk semua perangkat sih. Cuman ini kemarin yang ada beberapa masih ini ya, tahap trial and error itu adalah untuk challenge-challenge-nya ya, challenge-nya anak-anak itu ada kalanya ini oke buat kelas 1 tapi ternyata nggak oke buat kelas 6 misalnya begitu. Tapi overall semua sih oke ya. Cuman itu tadi kita ada tambahan-tambahan soal-soal yang sesuai dengan tingkat kognitif dari
1: masih dikembangkan lah ya.
0: Betul,
1: tapi
0: banget.
1: Sejauh ini sudah
0: aman,
1: bisa digunakan
0: banget, bisa
1: gitu
0: banget.
1: Ya. Sudah bisa diakses kalau misalnya mau memainkan gamenya. Menarik nih sebetulnya, kalau untuk antar aplikasi dan juga web isinya sama atau ada perbedaan?
0: Sama kan. Jadi nanti mulai dari challenge-nya itu ya, kayak semacam jelajah begitu, menceritakan. Jadi ada yang mengamati dulu, kemudian temukan jawaban, kemudian lakukan aksimu dan lain sebagainya, refleksikan sampai nanti finishnya itu adalah adik bisa mendapatkan lencana ya. Jika semua challenge sudah terlampaui begitu.
1: Bisa digambarkan nggak sih kalau kita masuk platform tersebut begitu ya, itu gambarannya ada apa saja atau mungkin menunya atau sebelum ke detail tadi ya, ada apa nih misi berarti ya, challenge sebelum ke situ tuh apa yang ada di apa tampilan atau di platform tersebut?
2: Baik, untuk penampilan awal dari platform Sagana ini tuh yang awalnya pertama itu ada, kita ditampilkan sejumlah bencana, yaitu ada bencana gempa bumi, kemudian ada banjir, kemudian ada kebakaran juga. Jadi bisa diklik, terus kita tahu konsepnya apa saja. Setelah itu, setelah semuanya sudah dilengkapi, lanjut ke yang kedua itu ada ada misi dan tantangan yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lalu setelah itu simulasi video, Kak. Jadi ada video edukatifnya ya, yang bisa ditonton oleh peserta didiknya. Okay. Terus setelah itu baru apa Belinda Bang?
0: Yang terakhir itu adalah peta siaga.
2: Oh, iya, benar.
0: Jadi ada itu bencana. Ada peta di mana kalau ada bencana nih, kalau polsek terdekat tuh sini, ya. Kemudian mungkin BNPB-nya sebelah sini, kantor kepala desa sebelah sini, itu kami support untuk data siaga ini ya petanya ya.
1: Sampai sedetail itu teman Pro 2 ya. Kantor kepala desa aja dimasukin.
0: Nah bener, sampai Bu kepala desa juga kalau perlu kita masukin ya.
1: Namanya mungkin bisa diganti-ganti sesuai yang disuka gitu ya, karakter-karakter. Tapi ini berarti tetap ya, base-nya ini adalah informasi dan juga simulasi begitu ya,
0: betul
1: ya.
0: Banget.
1: Tapi diwujudkan dalam bentuk game
0: ya.
1: Tadi ada beberapa tema ya. Ada gempa bumi,
0: banjir.
1: Tanah longsor, kebakaran juga. Ini semua gitu ya, dibikin yang memang apa ya, potensial terjadi. Nggak enak yang ngomong potensial, tapi memang ini terjadi di Indonesia begitu kah? Atau nanti next bakal ada yang ketambahan-ketambahan yang lain, Mbak Linda?
0: Kalau di platform sementara yang ada itu ya sekitar kita based on user ya. Jadi Madiun itu yaitu tadi tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya.
1: Okay.
0: Tapi kami juga tambahkan tsunami. Walaupun mungkin di Madiun juga tidak akan terdampak tsunami ya, jauh banget ya.
1: Tapi butuh tahu juga.
0: Betul,
1: kita
0: butuh tahu juga. Selain itu juga kita mau ini nih, meningkatkan karakter cinta lingkungan.
1: Okay.
0: Kemudian kalau misalnya ya di daerah lain itu kena tsunami, apa yang harus kita lakukan nih sebagai sesama warga Indonesia?
1: Okay.
0: Nah, itu yang kami bangun juga kepeduliannya, mulai dari level SD. Jadi memang ini fokusnya adalah fondasi dasar ya, simple ya untuk anak SD, tapi harapannya bisa mengena dan mereka itu bisa lebih tahu dan paham lah ya, seberapa penting lingkungan itu support manusia dan manusia support lingkungan.
1: Ini mantan anak SD juga boleh coba loh ya sebenarnya.
0: Asik loh Kak. Jadi bener banget, asik ternyata
1: bisa
0: ya.
1: Bisa saja dulu zaman-zaman SD kita enggak ada yang kayak begini gitu loh. Enggak apa-apa loh ya, jangan inilah, jangan gengsi.
0: Bahkan gurunya nih juga bisa.
1: Itu aja. Gurunya juga harus lebih tahu daripada muridnya. Mesti harus nyobain dulu begitu ya. Ini berarti kan konsepnya ilustrasi visual gitu ya. Kenapa dibikinnya seperti ini begitu ya? Atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya? Ya selain ini menyasar anak SD begitu ya? Tapi pasti itu tadi ya, ada hal yang menonjol begitu ya?
0: Aplikasi aku ini ya. Coba tadi kan dari sudut pandang usernya sebagai anak SD.
1: Okay.
0: Nah, kami ada roles juga sebagai guru. Nah, ketika guru misalnya nih mau ngajar tentang bencana, tapi belum punya materi, harus searching nih, harus ini, harus bikin soal, harus bikin ini. Nah, kita sudah siapin buat bapak ibu guru ya. Jadi ketika ngeklik si platform ini, mulai dari materi, simulasi, soal itu sudah ready semua.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalnya nih kita mau dadakan gitu ya, ngajar atau mungkin ngisi jam kosong ketika guru nggak ada, bisa nih sebagai media edukasi juga untuk membelajarkan mitigasi bencana, dan ini juga bisa support untuk pendidikan perubahan iklim.
1: Nah itu mungkin bisa dibikin segmen pas ice breaking begitu juga bisa.
0: Bener
1: gitu
0: banget
1: ya.
0: Yuk ini ya pakai ini ya,
1: gimmick TV lah ya.
0: Iya kan di SD itu kan ada bantuan pemerintah yang TV besar tuh ya kan. Nah itu bisa langsung dimainin bareng-bareng gitu juga bisa.
1: Ini nih teman Pro 2 ya, ibarat gimmick gitu ya, belajar jenuh tiba-tiba ada seperti ini dong gitu ya. Basicnya berarti ini sebetulnya adalah game begitu ya, tapi kita tidak basicnya adalah pengetahuan, tapi kita tidak akan merasa bahwa kita sedang belajar karena kita main game di situ ya.
0: Ya betul banget.
1: Okay. Terus tadi kita sudah di-spill juga gitu ya, kita sudah membahas tentang kelebihannya gitu ya. Ada beberapa fitur ya. Ini bisa dijelasin ada fitur-fitur apa saja selain tadi ada tampilan apa ya, tema begitu ya, tema tentang lingkungan dan juga kebencanaan yang tersedia di aplikasi atau platform tersebut. Nah pasti ada fitur-fitur begitu ya selain gamenya itu sendiri. Apa nih? Mungkin Mbak Melani?
2: Mungkin dari segi misi inquiry ya. Jadi anak-anak itu kan bisa dilatih untuk memecahkan masalah itu sendiri. Jadi selain mencari tahu, jadi bisa memecahkan masalahnya itu sendiri dengan berbagai pertanyaan dan tantangan yang seru. Gitu.
1: Okay. Ada misi inquiry, terus juga ada fitur game itu tadi.
2: Banyak juga sih, ada simulasi video juga ada, kemudian tantangan juga ada, refleksi. Jadi di akhir pembelajaran itu nanti peserta didik akan diberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini itu seperti apa, gitu.
1: Rangkumannya kayak gimana, kesimpulannya seperti apa, gitu ya. Terus itu benar-benar kegunaan secara real seperti apa, gitu ya. Menarik nih teman Pro 2, buat yang mau gabung boleh banget ya, 0811 369 7755, atau silakan kamu bertanya atau komen lewat kanal YouTube RRI Madiun Teman Pro 2 tentang platform Sagana Siaga Tanggap Bencana. Tadi belum dibahas kenapa akhirnya dinamakan Sagana. Ini harus cari wangsit atau gimana Teman Pro 2? Habis ini ya kita break dulu. Kita akan ngobrol lagi ya seputar platform yang sangat menarik ya, untuk kita bisa belajar tentang bencana dan bagaimana kita bisa melakukan langkah mitigasi terhadap bencana itu sendiri.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita?
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih lanjut kebersamaan kita di obrolan jaga malam. Jangan kalau malam-malam kita membahas tentang platform Sagana, sebuah mitigasi dan juga edukasi bencana berbasis digital, teman Pro 2, yang dikembangkan oleh tim peneliti dari UNIPMA ya. Ada Mbak Linda dan juga Mbak Melani di studio saat ini. Kita masih akan membahas tentang keunikan begitu ya, dan bahkan sisi menarik dari platform Sagana ini. Menarik namanya Sagana begitu ya. Ya walaupun sebetulnya ini adalah singkatan begitu ya. Singkatan dari Siaga Tanggap Bencana. Tapi untuk memilih sebuah nama, sebuah brand begitu ya, pasti kan gak bisa asal begitu ya. Akhirnya ini diputuskan dinamakan Sagana saja. Sebetulnya ada filosofi lain dibalik singkatan dari Siaga Tanggap Bencana itu sendiri, atau gimana? Atau mungkin ini nyari wangsitnya harus ke Gunung Welirang atau ke Gunung Kawi?
1: Iya ya, sambil bawa ini ya, sesaji itu ya. Enggak, jadi kalau Sagana itu kan sebenarnya filosofinya itu adalah, ya itu tadi ya, sebenarnya sesuatu kata yang gampang diingat, apalagi untuk anak SD ya. Dan ini juga kata teman-teman, ini nama platform tuh kayak orkes dangdut ya, bersama New Sagana gitu ya.
0: Nanti habis ini gitu ya, habis Sagana apa volume 1 ini berhasil, nanti mungkin ada New Sagana.
1: Nah betul banget. Nah itu, nah ini orkes apa platform sih kayak gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, justru karena mirip orkes ya, jadi nggak hanya siswa yang gampang mengingat ya,
2: melekat,
1: jadi
2: langsung
1: melekat langsung begitu. Baik gurunya, orang tua juga Sagana. Sampai pada akhirnya tuh saya dipanggil, oh yang Bu Linda Sagana itu ya.
0: Oke. Mulai sekarang gitu ya. Kalau bahasan kita tentang mitigasi bencana,
1: betul,
0: dikasih di situ ya, bersama bukan Linda Yohana,
1: bukan
0: Linda
1: bersama
0: Sagana.
1: Linda Sagana, ya, begitu kan ya.
0: Dicatat ya ini sama tim.
1: Nah, di gitu sih,
0: media sosial kita gitu ya. Oke. Oh, jadi sebetulnya tidak ada yang aneh-aneh begitu ya.
1: Enggak, cuma simple, gampang diingat oleh user ya, dan juga familiar lah untuk masyarakat gitu sih.
0: Oke. Ada yang apa ya, icon khusus begitu dari Sagana, atau memang sekarang ini masih difokuskan ke isi platformnya tersebut?
1: Ada platform ini ya, apa tadi? Icon ya, ini icon nih. Iconnya tuh adalah seorang anak yang pakai ransel begitu, dan dia seorang petualang. Nah itu yang kami bawa gitu ya. Karena ini kami disupport oleh LPPM UNIPMA ya, jadi lembaga penelitian UNIPMA. Jadi fokus kami di tahun pertama ini adalah build up dari platformnya itu sendiri. Dan nanti next kalau ada sponsor yang masuk nih dari dinas-dinas terkait atau dari kementerian, kami akan mulai lebih mengarah ke nggak hanya platform, tapi bagaimana simulasi di lapangannya, kemudian ada boneka ikonnya, kemudian sampai kegiatan namanya kurikuler. Jadi mingguannya itu anak-anak harus ngapain, itu kami rancang seperti kurikulum pendidikan lingkungan hidup ataupun pendidikan mitigasi bencana. Itu
0: secara
1: arahnya
0: langsung begitu ya.
1: Betul. Dan nanti mungkin di tahun ketiga kami akan sudah mulai ke arah ini ya, policy brief, artinya kebijakan publik yang itu nanti bisa di gunakan itu di Kota Madiun, di Kabupaten Madiun, dalam bentuk semacam ya, semacam undang-undang atau semacam apa yang itu bisa menjadi pedoman ya mitigasi bencana di daerah kita masing-masing begitu.
0: Keren nih ya, karena Jerbasi Kumomobio, siapa tahu begitu ya, ada yang tertarik,
1: ada yang sponsorin ya, gitu ya. Bapak-bapak kementerian ya, please look at me.
0: Menggandeng mitra swasta juga enggak apa-apa.
1: Boleh,
0: gitu ya,
1: boleh,
0: siapa
1: banget
0: tahu, karena sekarang ini industri kreatif memang sudah merambah ke dunia digital begitu ya. Para pengembang game siapa tahu bisa kolaborasi gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, ini sudah ada semacam apa ya, hak patennya begitu atau belum, Mbak Linda? Karena takutnya ya, ini termasuk karya ya, kekayaan intelektual juga nih.
1: Betul, ada. Jadi kami sebelum launching memang sudah kami urus ya HKI-nya. Jadi bukan overclaim, tapi kami benar-benar melindungi kekayaan intelektual dalam hal ini tadi, tahapan-tahapan anak dalam mempelajari bencana, kemudian isinya dari platform itu sendiri, dan juga yang menjadi produk utama kami itu adalah bagaimana di dalam platform itu ada model pembelajaran inovatifnya. Nah itu
0: semuanya
1: yang
0: sudah teruji,
1: sudah teruji,
0: sudah lulus sensor.
1: Nah betul banget, cuman kami nanti kalau ke depan ngembangin terus ya. Mm-hmm. Kami akan naik level nih, mungkin ke level SMP itu seperti apa, level SMA, bahkan ke masyarakat nih ya. Mm-hmm. Kalau ada teman-teman dari komunitas pecinta lingkungan, komunitas ya penggerak apapun gitu, kami juga bisa support untuk mengedukasi masyarakat lewat Sagana begitu.
0: Mungkin misinya lebih banyak, temanya lebih banyak,
1: betul
0: gitu ya.
1: Dan kemudian
0: challenge-nya juga lebih banyak.
1: Mungkin kalau untuk masyarakat nanti nggak ada challenge ya mereka, tapi mungkin aksinya tak apa, proker apa, program apa, proyek apa yang akan dilakukan. Jadi kayak kita mau KKN, tapi ngajak bapak-bapak RT. Nah, lewat platform, nah, monitoringnya
0: sebenarnya
1: begitu.
0: Sebenarnya nggak bapak kasih gimmick biar bapak-bapak itu bisa mabar gitu.
1: Betul, betul banget ya.
0: Asik loh ya, fiturnya nggak usah banyak-banyak ya. Kalau untuk yang dewasa begitu ya, fitur gamenya sedikit aja. Tapi itu mungkin nanti bisa menjadi misi gimmick begitu ya di belakang gitu ya. Ada mabarnya tuh keren kayaknya ya.
1: Seneng ya bapak-bapak ya. Foto ketika membersihkan got misalnya gitu ya, itu dapat challenge 100 poin gitu.
0: Terus dia bisa menjadi karakter, jadi superhero yang ada di situ. Ke situ dulu ya kita ngomongnya ya. Aduh, karena memang kalau apa ya, sebuah ini media pembelajaran gitu ya, bentuknya bisa interaktif, kemudian kekinian dibentuk challenge, dan kayak memang pemikiran kita tuh memang sesuatu yang kekinian banget nih ya. Game-game online kenapa tidak ada dibikin muatan-muatan yang seperti ini begitu ya. Ini juga sebetulnya terinspirasi dengan game-game online begitu atau enggak sih Mbak Linda?
1: Bener banget, aku setuju sama Mbak Kania ya. Jadi ini ide banget buat kami begitu. Ketika banyak game-game online yang terkadang misinya itu adalah misi entertaining begitu ya. Jadi ini cuma mengerjakan ini ya, kemudian mereka kadang-kadang anak-anak teriak-teriak gitu ya. Gimana kalau ini nanti akan coba kami formulasikan ke ketika ada bencana, ketika menolong teman itu ada ceritanya lah. Ini yang kami kembangkan kan semacam platform edukasi ya. Jadi belum ada interaksi antar pemain begitu. Jadi adanya ya materi, mendengarkan, melihat, mengerjakan soal.
0: Siapa tahu abis ini sponsor bisa.
1: Nah bener nih, nanti hak ciptanya Mbak Nia, Mbak Kania juga ikut nih ya. Jadi support kami ya untuk untuk idenya.
0: Ngide boleh.
1: Gitu jadi ya. Nanti ada ceritanya ya, ada cerita.
0: Ngide sambil investasi tambah boleh begitu
1: nah,
0: ya.
1: Mantap nih.
0: Oke deh, yang ingin bertanya-tanya gitu ya, ada Amin Narsis, masyarakat Indonesia masih sangat kurang edukasi dan mitigasi bencana. Semoga nanti makin banyak pelaku pendidikan yang bisa berinovasi untuk memperbanyak mitigasi.
1: Iya, amin.
0: Iya sih. Tapi ini kan basisnya digital gitu ya, pakai koneksi internet. Kalau untuk sekarang ya bisa dibilang internet sudah merata begitu ya. Tapi ada nggak sih masih menjadi PR challenge juga buat pengembang platform ini nantinya, kalau untuk mereka yang akses internetnya tidak selancar gitu ya, yang sekarang ini sudah bisa mendapatkan akses internet memadai, gimana? Ada pertimbangan ke situ?
1: Iya, jadi ada kak, apalagi kalau di wilayah non kota Madiun ya. Okay. Jadi ketercukupan dari gadgetnya sendiri, kemudian perangkat itu menjadi pertimbangan juga. Artinya walaupun platform kami misalnya oke banget ya, tapi ternyata nggak dukung nih perangkatnya nih, nggak ada laptopnya, nggak ada HP-nya, nggak ada. Nah, berarti kami juga harus menyediakan alternatif. Nah, alternatif yang pertama adalah kami berikan akses full kepada sekolah ya. Jadi bisa diwakili lewat sekolah, lewat gurunya, agar bisa dimainkan oleh siswa bareng-bareng klasikal di kelas. Nah, tapi dari gurunya. Yang kedua, kami juga menyediakan versi booknya. Jadi ada buku panduannya. Jadi kalau semacam kayak LKS begitu ya, buku panduan, sehingga nanti kalau nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada perangkat apapun, Sagana masih bisa dibaca lewat bukunya. Nah, sehingga itu juga bisa solusi juga agar pembelajaran pendidikan perubahan iklim ini tetap bisa berjalan.
0: Belajar online secara fisik pun masih memungkinkan begitu ya. Soalnya kadang kalau kita ngomongin tentang yang kita nggak ngomong di daerah pegunungan atau apa ya, bahkan sebetulnya di gunung juga enggak, dataran rendah enggak, ada semacam kayak blank spot begitu ya.
1: Nggak ada sinyal sama sekali ya.
0: Nah, kan bener. Itu juga ini harus dipikirkan gitu ya, jangan sampai nanti daerah-daerah seperti itu malah akhirnya sama aja nggak dapat muatan edukasinya begitu ya.
1: Iya,
0: selain bener. Apa ya, akses mungkin ya, karena kita ngomongin tentang digital dan juga internet, ada tantangan lain di apa dalam penerapan atau bahkan masih pengembangan platform Sagana ini?
1: Oke. Karena basisnya itu kita harus nginput database usernya dulu. Jadi platform ini tuh kita yang ngontrol itu adalah dari pengembang gitu ya. Sehingga kalau ini diperlukan dalam akses yang masif, yang luas, ya kami harus mempersiapkan ekstra tenaga juga ya untuk mempersiapkan mereka loginnya gimana dan lain sebagainya. Ini menjadi PR kami. Tapi itu bukan kendala sih sebenarnya. Kalau memang dibutuhkan untuk skala masif, ya nanti akan kami siapkan maksimal. Dan mungkin yang paling deket ya Kak, ini yang bisa kami gandeng itu sebenarnya adalah dari teman-teman di BNPB ya. Dari okay. ini ya apa itu yang menangani bencana-bencana ya, dan lain sebagainya. Mereka kan biasanya bapak-bapak kan sering edukasi ke sekolah ya. Nah, mereka nanti bisa gandeng kita juga, kita bareng-bareng ke sekolah yang lebih luas lagi untuk mengedukasi bencana.
0: Buat instansi-instansi terkait yang punya program Goes to School, Goes to Campus nih bisa begitu ya. Tapi untuk sekarang Goes to School aja gitu ya. Karena memang untuk saat ini masih di tingkat sekolah dasar.
1: Betul. Dan ini memang kami siapkan untuk ini ya, lomba inovasi Kota Madiun. Jadi setiap tahun itu masing-masing Baperida begitu ya di perangkat daerah begitu ya, itu ada lomba inovasi. Nah, kami siapin ini platform ini untuk menghadapi 2027 karena selama 4 tahun berturut-turut kami menang terus ya. Nah, ini kami menjaga konsistensi, menjaga ide begitu, kami siapkan nih untuk inovasi yang akan kami lombakan mewakili Madiun nanti di tahun 2027 begitu.
0: Inovatif, semoga menang begitu ya.
1: Betul, untuk Madiun tercinta untuk Madiun. Tentunya.
0: Dan siapa tahu kalau akhirnya itu menang bisa lebih viral lagi gitu ya, dipublikasikannya lebih meluas lagi, ya banyak yang akan ikut terangkul begitu ya. Ada pertanyaan ini Mbak Lina dan juga Mbak Melani begitu ya. Menurut Kakak apakah edukasi melalui platform digital itu cukup meningkatkan kesadaran dan juga kesiapsiagaan masyarakat atau sebetulnya tetap membutuhkan edukasi secara langsung?
1: Iya, betul. Jadi kalau edukasi secara langsung untuk aksi nyata ya itu memang harus terjun ke masyarakat untuk memberikan contoh, memberikan aksi nyata ya Kak. Tapi minimal untuk proses screening awal, pengetahuan awal. Nah, ini memang penting banget untuk dibuat yang lebih interaktif ya, yang lebih fleksibel, yang bisa diakses oleh siapapun dengan mudah. Nah, ini untuk level ini ya, hanya pemahaman konsep, kemudian just to know, nah itu boleh pakai kayak gini. Tapi kalau setelah itu ya memang harus ada implementasi aksi lapangan yang lebih nyata. Betul, sehingga baik itu siswa, guru, bahkan masyarakat itu tanggap bencana itu benar-benar bisa action ya, action untuk lebih siap menghadapi bencana, baik itu before, ketika bencana maupun afternya.
0: Karena bagaimanapun simulasi yang real, simulasi itu tidak akan tergantikan oleh bentukan digital. Apapun
1: betul, digitalisasi atau apapun tetap yang real itu yang mantap.
0: Ada komen lagi, semua sudah punya gadget, tinggal kuatkan sinyal utama di daerah-daerah yang rawan bencana. Iya, gitu ya.
1: Betul.
0: Ini memang PR banget begitu ya. Edukasinya sudah begitu ya, tapi beberapa faktor pendukung yang bisa apa ya nanti mensupport begitu ya, adanya edukasi terkait mitigasi bencana ini juga harus dipikirkan. Terus ada dari Agus, bisa juga tuh Kak, pihak kampus mahasiswa sering-sering adain diskusi terbuka terkait mitigasi bencana, kolaborasi dengan BPBD. Sejauh ini sudah ada collab untuk edukasi ke sekolah-sekolah begitu, Mbak Linda, Mbak Melani?
1: Kemarin kami baru ini ya, sebatas ngobrol dulu dengan bapak-bapak ya dari BNPB begitu, Kota Madiun. Kemudian kita berikan informasi bahwa kami ada platform ini dan mungkin ke depan nanti implementasinya di 2027 ya, kita ready untuk ke sekolah-sekolah ataupun ke lokasi-lokasi yang memerlukan akses untuk edukasi. Nanti kami support sebagai baik itu narasumbernya maupun dengan membawa teknologi yang kami kembangkan.
0: Pada dasarnya sebetulnya terbuka untuk siapapun yang ingin kolab begitu ya, untuk edukasi dan juga mitigasi bencana. Gak cuma instansi, kalau mungkin langsung sekolahnya juga
1: Bener banget Kak.
0: Instansi atau pihak-pihak lain begitu ya. Kadang komunitas-komunitas juga yang lebih apa ya, lebih banyak acara, lebih banyak gerak begitu Mbak Linda ya. Komunitas pencinta lingkungan dan lain sebagainya. Dari Lurah Ponorogo, wah mahasiswa harus berlomba-lomba nih untuk berinovasi membuat platform yang mudah untuk deteksi potensi bencana.
1: Betul.
0: Keren. Ini ngomong-ngomong, inovasi keberapa dari tim Unipma nih Mbak Linda?
1: Kalau dari tim kami sendiri mungkin ini ada ke-4 atau 5 ya. Oh. Jadi ada beberapa platform. Mm-hmm. Jadi ada yang namanya Eplantasia, mm-hmm, untuk tanaman, identifikasi tanaman. Mm-hmm. Ada yang namanya Elzuta ya, Electronic Learning Zoology Vertebrata. Jadi macam-macam. Kemudian ini yang ke-4 atau ke-5 ya, ini Sagana ini. Jadi memang bidang ilmu saya itu adalah pengembangan media pembelajaran ya, digitalisasi. Jadi arahnya tuh kebutuhan user apa nih nanti kita buatkan gitu.
0: Tapi memang itu pun gitu ya, akhirnya menjadi problem solving zaman sekarang gitu ya. Balik lagi kalau kita memaksakan cara belajar kayak zaman dulu gitu ya. Aduh.
1: Kayaknya sekarang nih ya,
0: nggak bisa
1: lebih. Enak kalau ini ada akses ini, klik
0: cepat, menarik.
1: Bener banget.
0: Karena zaman sekarang aja anak ngerjain PR teman pro 2, aduh gampang gitu ya, udah ngerjain PR, udah tenang, tanya Google. Pakai jawaban semua.
1: Betul.
0: Memang harus semenarik itu gitu ya, sesemudah itu juga.
1: Iya nih Kak. Bahkan kalau aku ngasih pelatihan di guru gitu ya. Kalau dulu kan mungkin levelnya, "Mbak, boleh minta materinya enggak?" begitu ya. Kalau sekarang, "Mbak, boleh minta contoh realnya enggak?" gitu ya. Ada lagi, "Mbak, ada prompt-nya enggak?"
0: Iya. Materi bisa prompt ya.
1: Tapi minta prompt-nya nih.
0: Oke. Ini masih akan memoles bagian fitur yang mana, atau untuk saat ini sudah finalisasi nih, Mbak?
1: Kalau dari saya sebenarnya untuk proyek bersama LPPM Unipma ini saya sudah clear ya, sudah selesai ya. Tapi untuk tahun kedepannya saya akan lebih ini ya, lebih memperluas lagi tingkatan soal, tingkatan materi untuk level yang lebih tinggi. Kemudian mau mengintegrasikan peta digital. Nah ini yang belum banyak ya, karena akses kami juga terbatas. Jadi baru lokasi-lokasi yang mungkin umum, jadi misalnya polsek, kelurahan, jadi belum ada rumah sakit misalnya begitu. Tapi belum detail dengan menggunakan Google Map atau menggunakan geospasial itu ya. Maka itu nanti akan kami tingkatkan. Dan kami juga akan ini loh, integrasi tanda-tanda bahaya untuk ketika ada bencana, misalnya suhu naik. Kemudian otomatis ada alarm, ada ini belum.
0: Coba gejala-gejala
1: gitu. Kami ya, mau gandeng teman-teman elektro ya mungkin ya, yang bisa menghasilkan sebuah alat ketika nanti ada tanda-tanda bahaya, itu sudah ada notif ke HP-nya teman-teman semua.
0: Keren ya, sampai sebegitunya ini ya teman Pro 2, pemikirannya udah jauh banget gitu ya. Tapi buat kamu yang penasaran gitu ya, mungkin bisa dikepoin begitu ya. Platform Sagana mungkin tadi juga sudah terjawab, atau mungkin ada yang ditambahkan satu lagi pertanyaan, bagaimana platform Sagana ini bisa disesuaikan dengan karakteristik bencana yang berbeda di setiap daerah? Mungkin ada tambahan Mbak Linda sebelum
1: Iya, jadi karakter bencana sudah kita petakan ya. Jadi tadi ada tanah longsor dan lain sebagainya, tapi itu juga nanti bisa dikembangkan ya. Kalau misalnya ada yang potensi bencana apa, nanti kita siapkan untuk edukasi bencana tersebut.
0: Atau gitu. Sebetulnya dari tim peneliti Unipma membuka ini juga ya, membuka ruang diskusi juga untuk masyarakat. Mungkin ada tipikal daerah-daerah tertentu yang ini terjadi semacam ini, masuk ke apa, potensi bencana atau tidak, nanti bisa.
1: Betul,
0: bisa
1: banget
0: juga ya didiskusikan.
1: Bisa support
0: tapi,
1: data ya berarti.
0: Iya, benar. Karena ini juga untuk pengembangan, tapi untuk saat ini sudah lumayan komplit begitu ya, tema-tema kebencanaan yang ada di platform tersebut yang bisa digunakan untuk edukasi dan juga bahkan simulasinya. Wow, menarik teman Pro 2 ya. Mungkin next time kita perlu lagi nih ya diskusi tentang sesuatu itu, bisa dibilang ini inovasi, ide-ide kreatif yang terwujud sebetulnya tidak jauh-jauh. Semuanya itu bersumber inspirasinya dari lingkungan sekitar kita. Mbak Linda, ada yang ingin disampaikan? Mungkin Mbak Melani juga.
1: Oke, kalau dari saya sih sebenarnya ya, tangga bencana itu bukan tanggung jawab dari hanya pemerintah saja atau para penggiat literasi lingkungan aja, tapi ini merupakan bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh lapisan masyarakat. Nah, melalui bidang pendidikan, kami menawarkan sebuah inovasi untuk level edukasi begitu ya, yang bisa digunakan oleh peserta didik, sehingga ini bisa memantapkan ya pemikiran siswa-siswa SD dalam tanggap menghadapi bencana. Jadi kami siap untuk berkembang dan juga memfasilitasi didik mahasiswa dan guru untuk lebih tanggap bencana.
0: Mbak Melani, mungkin bisa ditambahin gimana caranya nanti misalnya masyarakat atau pihak-pihak lain yang ingin gitu ya kolaborasi atau mungkin bikin rekanan begitu ya untuk aplikasi dari platform ini.
2: Iya, benar banget. Jadi kita membuka diskusi dan tentunya
1: berkolaborasi
2: iya,
1: juga
2: mm-hmm. untuk meningkatkan platform ini.
0: Oke, begitu. Bisa langsung ke tim peneliti Unipma begitu.
1: Betul,
0: ya. Oke. Terima kasih untuk ide inovasi dan juga pengetahuan barunya Mbak Linda dan juga Mbak Melani. Terima kasih juga buat teman Pro2 yang sudah gabung di obrolan kita malam ini lewat kanal YouTube RRI Madiun gitu ya. Yang tadi ketinggalan bisa cek lagi ya di siaran kita malam ini di kanal YouTube RRI Madiun, platform Sagana Mitigasi dan Edukasi Bencana. Terima kasih juga yang udah tanya-tanya lewat WhatsApp ya. Sampai jumpa lagi di obrolan Jaga Malam berikutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi kita di obrolan curhat dong. Boleh dong, spesial live YouTube. Malam hari ini teman Pro 2, kita menghadirkan langsung Mas Andi di studio Pro 2 untuk membahas tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan hubungan antar manusia. Hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan keluarga, hubungan spesial dengan orang tercinta, apapun hubungannya teman Pro 2 ya, intinya hubungan antar manusia aja ya. Dan kenapa kita membahas tentang ini, khususnya tentang kalau dalam hubungan tuh pasti ya nggak mulus-mulus terus, ada kalanya situasi menjadi tidak enak, ada gesekan juga yang menyebabkan ya pertikaian kecil hingga besar. Lalu kita merasa apa ya, merasa sebel, kok dia ternyata bisa kayak gitu ya. Suasana menjadi berubah aneh, yang tadinya sudah akrab tiba-tiba menjadi jauh, menjadi asing bahkan. Kita akan membahas teman Pro 2 gitu ya, menjadi asing setelah adanya konflik. Ini sesuatu yang wajar atau tidak wajar, atau memang sebaiknya begitu ya, kita sebisa mungkin bisa mengcover ya, atau kita bisa melalui fase ini ya. Buat kamu yang mungkin sedang berada ya di situasi yang seperti ini, sedang berkonflik atau ya sedang ada kesalahpahaman begitu ya dengan orang-orang terdekat kamu, bisa curhat atau bisa gabung juga lewat channel YouTube RRI Madiun ya. Bersama Mas Andi kita akan ngebahas ya malam ini seputar menjadi asing setelah konflik. Mas Andi.
1: Halo Mbak.
0: Iya, kita ngobrol secara langsung lagi ini ya. Ini kayaknya permasalahan yang bisa terjadi pada siapapun. Dalam hubungan pasti nggak semuanya sepakat-sepakat saja, mulus-mulus saja. Ada kalanya entah karena apa gitu ya, kesalahpahaman, miskomunikasi dan lain sebagainya tuh, ya ada hal yang membuat kita menjadi apa ya, gesekan gitu ya, ide yang berbeda gitu ya. Tapi biasanya hal-hal gesekan-gesekan ini terjadi karena apa Mas Andi, benar-benar miskomunikasi atau bahkan kurangnya komunikasinya?
1: Iya, karena jaraknya terlalu mepet aja sih jadi gesekan. Ya.
0: Kalau ada ya benar.
1: Benar kan? Kalau enggak mepet-mepet juga enggak akan gesek. Iya, makanya dari analogi itu gitu ya. Semakin dekat sebuah hubungan, itu gesekan itu akan semakin sering terjadi gitu ya. Jadi malah sebenarnya
0: kalau enggak kenal-kenal banget?
1: Enggak kenal-kenal banget, enggak mungkin akan ada gesekan gitu. Okay. Karena apa? Kalau nggak kenal-kenal banget kan nggak ada interaksi kan gitu ya, nggak ada interaksi kan apa yang mau digesek kan?
0: Tapi kalau kita ngomongin tentang hubungan gitu ya, hubungan teman, aku nggak ngerti ya ini pakai teori apa. Tapi mungkin yang awam di kita adalah teman itu ada klasifikasinya, dalam arti bukan kita membeda-bedakan ya, mungkin ada levelnya yang baru kenal. Ini kan tetap ya kita interaksi setiap hari gitu ya, tapi tidak mengenal secara dalam, apalagi sampai deep banget begitu. Ada juga yang sudah sahabatan, ada yang sahabat itu udah kayak saudara, melebih saudara gitu ya. Itu juga pengaruh gak sih yang dimaksud Mas Andi, potensi gesekannya akan lebih besar ketika itu sudah semakin dekat gitu. Kita tiap hari ketemu nih, berinteraksi juga nih.
1: Betul. Cuman mungkin begini, interaksi setiap hari pun mungkin belum tentu secara kedekatan itu ada kan gitu ya. Kedekatan secara emosional ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, misalnya dalam satu kelas gitu ya, satu kelas di sekolah lah ya, atau mungkin di bangku kuliah begitu, itu kan semuanya ketemu nih setiap hari, setiap kali kuliah pasti akan ada ketemu itu. Cuman kan nggak semua orang yang ada di dalam kelas itu mereka kan saling dekat, tapi mereka berinteraksi, tanya tanya tugas lah, saling menyapa lah gitu-gitu ya, atau mungkin diskusi dalam kelas lah gitu ya. Cuman kan terkadang mereka secara emosional belum tentu dekat semuanya. Okay. Pasti dekatnya itu hanya 1-2 orang gitu ya. Mm-hmm. Paling banyak 4 atau 5 lah gitu ya. Yang itu biasanya satu circle gitu ya. Makanya kalau saya menemukan di dalam beberapa kelas begitu, jumlahnya banyak gitu ya. Nah, semakin jumlah banyak ini kelompok-kelompok kecilnya akan semakin banyak kan gitu ya. Karena enggak semuanya pasti terus akhirnya mereka menyatu dengan semua kelas itu enggak. Tetapi pasti yang mereka paling dekat itu adalah ya orang-orang itu aja, dan itu bisa dilihat, oh ini kelompoknya adalah dengan ini kelompoknya dengan ini. Dan ketika saya melihat begitu ya, ada beberapa orang itu yang terus akhirnya entah mungkin menjadi pindah kelompok lah, atau mungkin menjadi menyendiri, atau mungkin bagaimana begitu ya, atau menarik diri kan begitu ya. Nah, pasti itu akan pasti di situ ada yang namanya terjadi sebuah konflik gitu ya. Saya sempat mengamati gitu ya, satu circle gitu ya, bukan satu kelas ya, satu circle gitu ya. Satu circle yang biasanya bareng gitu ya, sampai yang satunya sakit, yang satunya nungguin gitu ya. Satu hari, 2 hari atau lusanya lah pokoknya ya, lusanya atau besoknya, itu mereka berkonflik gitu. Padahal sebelumnya, satu atau dua hari sebelumnya, mereka itu yang satu sakit itu yang satunya nungguin gitu ya. Selang berikutnya sudah enggak mau nyapa gitu ya, enggak mau nyapa, enggak mau.
0: Benar-benar berbalik 180 kayak apa yang terjadi gitu ya.
1: Benar gitu ya. Loh, kok iso kan gitu ya. Padahal kan ini teman gitu loh, yang sampai yang satunya sakit satunya pun menungguin gitu ya. Tapi itu akhirnya saya lihat berbalik 180 yang sampai sekarang pun nggak ngomong gitu ya, nggak ngomong, dan yang satunya narik diri, terus satunya ganti kelompok lah, ganti circle kan gitu ya. Ada yang seperti itu kan gitu ya. Jadi semakin dekat itu terkadang gesekan akan semakin cukup besar gitu ya potensinya. Kalau kita ngomong gesekan gitu ya, setiap orang pasti akan ada lah ya. Saya menamakan kalau istilah agak kerennya kan konflik kan gitu ya. Konflik itu akan muncul ketika kita dihadapkan pada ketika kita berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Misalnya kita ketemu dengan orang gitu ya, ada kemungkinan itu akan terjadi konflik. Cuman kalau misalnya kita hubungannya cuman hanya sebatas kenal, saling sapa, mungkin konfliknya tidak akan kelihatan dan tidak akan mungkin muncul gitu ya. Peluang munculnya kecil banget gitu ya. Tapi kalau misalnya semakin sering gitu ya, semakin sering interaksi dan lain sebagainya, itu kemungkinan konfliknya akan jauh lebih besar begitu ya. Saya ingat dulu waktu masih kuliah gitu ya, itu juga sama gitu ya. Di awal-awal kita ketemu, woi, kayak akrab semua gitu ya. Tiba-tiba di tengah-tengah perkuliahan itu tiba-tiba menjauh begitu si orang tersebutin begitu ya, menjauh. Ini kenapa kan itu? Ini saya juga nggak tahu. Ini apa yang saya lakukan sehingga terus dia marah dan menjauh kan begitu ya. Ketika ditanya, kenapa kok marah? Enggak marah kan itu. Loh, nyapo kan gitu ya.
0: Tapi benar-benar kelihatan
1: gitu ya. Dan kita enggak tahu kenapa gitu ya. Terus usut punya teman-temannya mungkin menyimpulkan ya, bukan terus dia cerita enggak. Tapi teman-temannya menyimpulnya karena, oh iya, kamu punya kedekatan dengan dosen yang lain gitu ya. Sehingga dia merasa bahwa kok dosen tidak menghubungi dia, kok menghubunginya ganti kamu kan begitu ya. Jadi itu yang mungkin menjadi satu permasalahan gitu. Loh, lah kok ngono kan itu loh. Saya enggak dihubungi dosen loh ya, enggak apa-apa. Ini dipikir saya merebut perhatian dosen ini. Enggak jadi perhatian, enggak apa-apa. Malah merepotkan loh.
0: Lebih baik tidak diperhatikan malah ya.
1: Iya. Jadi masalah sepele ya. Mungkin menurut saya kok cuma gitu dok kan gitu ya. Ya mungkin karena waktu itu memang perbedaan usia ya Mbak ya.
0: Okay.
1: Perbedaan usia. Karena saya masuk itu kan mungkin usia saya jauh di atas mereka kan gitu ya. Ya enggak jauh-jauh banget sih ya sebenarnya ya.
0: Ya enggak usah dibuka terlalu jauhnya lah. Semakin kelihatan. Tapi berarti tidak melulu tentang miskomunikasi.
1: Memang miskomunikasi memang jelas. Tetapi terkadang kan ada sisi kok kepentingan itu kan juga ada ya, Pak, okay. ya. Konflik kepentingan kan akhirnya menimbulkan gesekan kan gitu ya. Misalnya misalnya nih saya sama Mbak Kania gitu ya. Kita misalnya satu tim nih gitu ya. Terus tiba-tiba saya punya kepentingan yang berbeda. Kayaknya enak lebih baik kayak ini deh gitu ya. Lah kan belum tentu kepentingannya Mbak Kania sama dengan kepentingan saya gitu ya. Dan kok bisa seperti itu? Nah, lah itu kamu enak jadi kamu sendiri masalah. Kan gitu ya. Nah, enak banget kamu kok bisa ambil seperti itu kan gitu ya. Jadi karena mungkin perbedaan kepentingan itu juga akan apa namanya menimbulkan satu permasalahan. Terus perbedaan cara pandang gitu ya. Ya akhirnya itu juga akan menjadi satu permasalahan gitu ya. Makanya itu ya, semakin kita dekat, semakin cara pandang kita itu kan akan kita mencoba akhirnya mengenal gitu ya. Oh, cara pandangnya si Andi itu kayak apa sih gitu ya. Kok beda dengan cara pandang saya? Enggak bisa kan gitu ya. Harusnya kayak gini nih gitu ya. Nah, dari perbedaan cara pandang yang seperti itulah yang terus akhirnya menimbulkan sebuah konflik gitu ya. Si Andi ngomong apa gitu ya. Saya maksud saya adalah kayak gini kan gitu ya. Ini beda gitu ya. Oh, enggak bisa kayak gitu dan lain sebagainya. Apalagi kalau dalam satu kantor kan gitu ya. Satu kantor meskipun punya visi misi yang sama gitu ya. Tetapi ketika seseorang punya cara pandang yang berbeda gitu ya, cara itu yang akhirnya membuat ini menjadi gesekan gitu ya. Okay. Maksud saya gitu ya, dengan cara seperti ini, kita seperti ini. Mungkin orang lain akan mengatakan, "Yo enggak bisa," gitu ya. Kalau misalnya kamu melakukan seperti itu ya kayak gini nanti kan gitu ya. Nah, sebenarnya cara pandang yang berbeda inilah yang terus akhirnya menimbulkan sebuah konflik gitu ya. Apalagi kalau misalnya sama-sama saling tidak mendengarkan.
0: Okay.
1: Sama-sama yang egoisnya masih mempertahankan egonya masing-masing kan gitu ya. Nah, itu yang akan repot di situ kan gitu ya. Apalagi balik lagi masalah kepentingan gitu ya. Masalah kepentingan misalnya, wah saya pejabat gitu ya. Kalau misalnya saya ngikutin kamu yang anak buah ya.
0: Terus katakan gon.
1: Wah, di mana saya taruh muka saya kan gitu ya. Ya tetap di sinilah gitu.
0: Iya, di situ sebetulnya ya.
1: Mau ditaruh mana emangnya ya? Kan enggak mungkin. Ya, tetap di sinilah gitu.
0: Terus kenapa juga harus dicari-cari kayaknya?
1: Iya, kenapa harus dicari-cari gitu ya.
0: Oke, berarti terjadinya konflik gesekan ini pasti ada dan sebetulnya lebih berpotensi ketika makin dekat begitu tadi ya. Memang sebetulnya ini bukan analogi sih, tapi ini benar-benar real iya juga gitu ya.
1: Kayak misalnya gini deh. Baru kenalan gitu ya, baru kenalan dengan misalnya beda-beda ini ya, beda gender, terus kemudian saya suka atau mungkin pasangan juga suka begitu. Mungkin di awal-awal kan enggak ada konflik gitu ya.
0: Okay.
1: Kita belum saling mengenal gitu ya. Kita belum saling mengenal, kita masih menggunakan topeng masing-masing begitu ya. Dan mungkin karena ada kepentingan yang apa namanya untuk mendekati, mungkin kita masih ngalah. Okay. Kan gitu ya. Nanti semakin nanti masuk terus kan katakanlah jadian gitu ya. Nah, mungkin di awal masih oke. Sebulan, dua bulan lah, nanti jalan beberapa bulan, nanti mereka kan akan saling kembali kepada apa namanya peran masing-masing gitu ya. Topengnya mulai dibuka. Okay. Kan gitu ya, cara pandang dan lain sebagainya begitu ya, sifat-sifat dan karakter aslinya juga muncul dan lain sebagainya. Nah, ini terus akhirnya kan yang menimbulkan konflik kan di situ ya, mulai apa namanya punya kepentingan gitu ya, dan masing-masing lah gitu ya. Yang itu yang akhirnya menimbulkan konflik gitu ya. Makanya kan semakin dekat itu kan kadang konflik itu akan semakin besar kan begitu.
0: Berarti sebetulnya ini wajar begitu ya.
1: Sebenarnya
0: maksudnya dalam
1: wajar.
0: Sebuah hubungan itu kan ya
1: betul.
0: Harus kita sejalan
1: karena,
0: terus
1: ya,
0: pendapat.
1: Karena kan begini ya Mbak ya, ketika kita berinteraksi dengan orang gitu ya, kita itu punya membawa apa namanya sumber daya yang berbeda kan gitu ya. Ya itu tadi yang saya katakan bahwa ada pola pikir yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, pemahaman yang berbeda, maksud dan tujuan yang berbeda, visi misi yang berbeda gitu ya. Nah, kalau ditemukan jadi satu kan gitu ya, bisa jadi gitu ya, itu akan saling apa namanya bergesekan tadi kan gitu ya. Entah di bagian yang mana kan gitu ya. termasuk ya tadi ya, misalnya nih beda-beda kebiasaan gitu, yang satunya sukanya guyon aja, okay, yang satunya sukanya serius, mm-hmm, begitu ya. Nah itu pun akan jadi konflik gitu ya, yang serius dong gitu loh.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang satunya biasalah, mm-hmm, gitu, nggak usah serius-seriusin gitu ya.
0: Nggak usah nemen-nemen ya.
1: Nggak usah nemen-nemen kan gitu loh. Nah jadi hal-hal yang semacam itu yang mungkin kadang membuat, okay, akhirnya gesekan terjadi kan gitu, mm-hmm, ya. Karena ya saya rasa wajar sih ya, konflik, mm-hmm, itu pasti akan ada gitu, okay, ya. Di dimanapun tempatnya kita pasti akan ketemu gitu ya. Bahkan ketika kita mencoba untuk bersikap baik-baik saja, itu pun, mm-hmm, akan muncul konflik ke depannya kan begitu ya. Kita gak tahu nih konfliknya di mana, mm-hmm, kan begitu ya.
0: Intinya kita gak bisa yang mencegah 100% konflik itu tidak terjadi, ya. Tapi mungkin bisa meminimalisir begitu ya, atau bahkan bisa mengatasi. Karena gak enak mas kalau sudah terjadi konflik begitu ya, orang berubah, mm-hmm. Kalau tahu alasannya aja gitu ya,
1: ya,
0: kita tidak bisa mengubah keadaan gitu ya. Tetap aja konflik-konflik begitu ya, mm-hmm. Seperti tapi ada juga Mas Andi tadi sempat, iki nyapo, kenapa jadi begini gitu ya, mm-hmm. Cerita aku dulu juga pernah gitu gitu ya. Kenapa aku gak ngerti ya. Maksudnya adalah bahkan sampai akhirnya aku memutuskan untuk ngasih waktu. Yaudah lah ya, mungkin ada sesuatu yang bikin dia jengkel banget, waktu berlalu gitu ya. Sampai akhirnya ya kembali lagi setelah sekian lama gitu ya, aku nanya sebenarnya kemarin kapan itu jadi berubah, kenapa? Maksudnya aku juga, maksudnya kalau memang salahnya di mana, kasih tahu biar aku minta maafnya, atau aku bisa menjelaskan. Dibilang tak pikir-pikir sebetulnya sepele sih, dan karena mungkin dianya yang overthinking atau memang salah paham, istilahnya gitu. Tapi kan selama itu jadi nggak enak ya, menjadi asing banget gitu gara-gara konflik itu. Kita apalagi kalau kita dekat. Kalau kita nggak terlalu dekat ya oke lah ya, okay. Cukup nggak ngurangi interaksi, ya mungkin silent treatment dulu, ngurangi interaksi gitu. Cuma kalau kita dekat kan nggak enak juga gitu ya,
1: yeah.
0: Serasa ini tuh kenapa gitu ya, bertanya-tanya terus akhirnya menjadi aneh, menjadi canggung, menjadi asing. Nah, gimana nih mas? Maksudnya masih wajarkah gitu ya, berkonflik wajar gitu ya, kemudian kalau memang suasana menjadi berubah, apalagi ini deket banget gitu ya, ini wajar atau sebetulnya kita bisa apa ya, mencegah atau meminimalisir potensi asingnya di sini nih gitu.
1: Oke, okay. Jelas apa namanya, konflik itu wajar gitu ya. Setiap orang pasti akan mengalami konflik gitu ya. Nah balik lagi sebelum saya menjawab pertanyaannya Mbak Kania gitu ya, mungkin kita pernah tahu lah ya, banyak orang yang diawali dengan kerja bareng gitu ya, kerja sama bareng, apa istilahnya gitu, kongsi ya, berkongsi, iya, iya, ya gitu ya,
0: berkolaborasi,
1: yang berkolaborasi gitu ya, yang terus pada akhirnya pecah gitu kan, banyak gitu ya, ya itu yang terjadi kan gitu ya. Kalau misalnya kita tidak bisa mengelola konflik begitu ya, sehingga akhirnya yang terjadi ya sudah jalan masing-masing. Tidak jauh beda kalau misalnya kita tahu band-band besar di Indonesia terus akhirnya ganti nama dan lain sebagainya ya, karena pecahnya itu kan begitu ya. Nah apa yang terjadi gitu ya, kenapa kok apa namanya setelah berkonflik itu terus akhirnya menjadi renggang kan gitu ya, terus kemudian tidak saling sapa begitu ya. Ya ini balik lagi pada kedewasaan masing-masing orang sih Mbak, okay. Karena ketika kita berkonflik gitu ya, kalau kita tadi kan kita membahas bahwa konflik itu adalah wajar. Nah, yang mungkin akan membedakan adalah mungkin ada beberapa orang yang bisa mengatasi konflik, menyelesaikan konflik, dan ada yang mungkin tidak bisa. Ada yang mungkin karena egonya yang cukup tinggi sehingga akhirnya mereka nggak mau sama-sama apa namanya, menurunkan ego, terus akhirnya tidak mau menyelesaikan kan ya, begitu. Yang akhirnya ujung-ujungnya adalah tidak mau berbicara gitu ya. Nah ini yang repot gitu ya. Karena apa? Ini semuanya memang benar-benar tergantung dari kedewasaan masing-masing. Kalau yang satunya memang benar-benar mau ngalah gitu ya, dan yang satunya enggak, ya repot kan gitu ya. Ya ini masalah nggak akan ketemu. Kan masalah kan bisa selesai kalau masing-masing pihak itu mau duduk bareng kan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang satu mau duduk, yang satunya enggak gitu ya, atau malah sama-sama dua-duanya enggak mau duduk bareng gitu ya, ya sudah selesai kan gitu ya. kita nggak akan bisa menemukan titik temunya gitu ya. Lah, bagaimana kita mau mengawali pembicaraan kalau misalnya masalah itu belum selesai?
0: Okay.
1: Pasti kan yang terjadi adalah misalnya, contoh nih, saya sama Mbak Kania gitu ya, masalah belum selesai, saya nggak mau nyelesain nih, gitu ya, katakanlah. Mbak Kania mau mencoba untuk ngomong pun saya juga nggak mau apa namanya nanggepin kan gitu.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi canggung kan.
1: Tapi
0: akhirnya
1: canggung, dan ketika misalnya nih dalam satu kantor nih gitu ya, Mbak Kania masuk, mungkin saya akan mencoba untuk menghindar, saya pergi kan gitu ya. Terus kalau misalnya harus berada dalam satu ruangan, mungkin saya akan sibuk main HP, atau mungkin Mbak Kanianya yang sendiri yang mungkin sibuk main HP karena mungkin saking canggungnya itu gitu ya. Dan mungkin merasa nggak nyaman itu pasti ada kan gitu ya. Nah itu yang terjadi kan seperti itu. Nah kan seharusnya itu nggak akan terjadi kalau misalnya kita memang benar-benar cukup dewasa dalam mengatasi permasalahan kan gitu ya. Bagaimana kita mengelola gesekan tersebut gitu ya, mengelola konflik itu supaya hubungan, apalagi kalau misalnya profesional gitu ya, hubungan profesional itu akan tetap berjalan seperti biasa kan begitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa kelola konflik ya, ini nggak ada profesionalnya gitu ya. Kita sama sekali yang nggak mau, sudahlah aku males ketemu Andi, males gitu.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi berarti untuk bisa menghadapi situasi seperti ini kita harus mau mulai dulu dong, atau
1: Iya, alangkah baiknya gitu ya. Okay. Jadi alangkah baiknya mungkin kita memulai terlebih dahulu. Kalau misalnya gengsi lah gitu ya, masa saya yang harus mulai, kan harusnya dia dong gitu ya. Biasanya kan gitu ya.
0: Iya kalau
1: apalagi kalau misalnya sama-sama
0: aku ikunya tinggi. Aku raro popo.
1: Wah, aku gak salah kok.
0: Raro popo gue malu mas, aku kira raro popo dinengnya loh.
1: Aku gak ngerti apa-apa wes toh. Lah itu yang repot kan di situ kan gitu ya. Kalau misalnya terus gak ada yang mau ngalah, ya sudah ini gak akan bisa selesai gitu ya.
0: Tapi itu padahal, tadi mas, gimana kalau aku gak rupa apa, aku sudah tanya dia tetap gak mau.
1: Nah ya sudah, misalkan seperti itu kan. Kalau saya prinsipnya gini sih mbak, kalau misalnya saya nih ya sedang berkonflik begitu, saya itu akan mencoba untuk mengajak berbicara terlebih dahulu
0: sebelum akhirnya menuju ke canggung itu tadi.
1: Ya. Nah, tapi kalau misalnya gitu ya, yang diajak ngomong ini sudah beberapa kali saya coba, kan biasanya saya ngetes gitu ya. Ngetes itu pertama sekali gitu ya. Misalnya, Mas, Mbak atau apa, Pak, Bu gitu ya. Apa gitu ya, saya menanyakan apa begitu ya. Kalau jawabannya dia sudah santai gitu ya. Ya, ini oke lah, saya akan lanjut ngomong kan gitu ya. Tapi kalau misalnya jawabannya iya, nggak apa-apa atau apa gitu ya, kasih pokoknya yang ketus dulu. Dan mungkin hemat kata gitu ya, ya sudah, mungkin saya akan menarik diri dulu. Okay. Nanti selang beberapa waktu saya akan mencoba tanya lagi gitu ya, dan itu akan saya ulangi. Cuman tidak dalam waktu yang sama. Okay. Jadi maksudnya hari yang sama, tetapi mungkin hari yang berbeda. Karena mungkin saya ya betul, kita perlu memberikan waktu untuk dia sendiri juga mengolah. Okay. Mengolah emosinya. Memang kalau saya bilang tidak cukup mudah gitu ya. Bagaimana mengolah pribadi gitu ya, mengolah diri untuk bisa menerima kira-kira ya wes lah nyopo sih aku marah kan gitu ya. Itu kan cukup susah gitu ya. Kalau misalnya orang tidak terbiasa mungkin akan sulit ketika diajak ngomong. Ya mungkin jawabnya tadi yang saya katakan singkat, padat, ketus dan lain sebagainya gitu.
0: Tapi mas, tadi sorry aku putus sampai di sini begitu ya. Kalau itu hubungannya profesional atau kedekatan secara profesional. Tapi mas Andi tadi bilang kalau kedekatannya udah secara emosional gitu ya. Anggaplah dengan orang rumah atau dengan sahabat atau dengan pasangan gitu ya. Udah benar-benar itu plek banget gitu ya. Nah kadang kan yang membuat egonya kan, ya itu tadi ya, merasa bahwa ya aku sudah dekat kok diginiin ya, ibaratnya begitu. Itu gimana maksudnya, tetap akhirnya kita harus sadari bahwa harus ada yang memulai gitu ya.
1: Kalau dalam kondisi yang seperti ini ya mungkin sikap kita juga cukup profesional juga ya. Profesional juga artinya begini, ya mau tidak mau ya tetap harus kita yang harus ngalah. Ya balik lagi ya mbak, kalau tadi kan mungkin hubungan profesional, kalau dengan teman kerja, teman sekolah, teman kuliah gitu ya. Tapi kalau dengan pasangan, orang tua, atau mungkin dengan anak begitu ya, ya kita tetap menggunakan prinsip itu, bagaimana kita yang memulai terlebih dahulu begitu ya. kita mulai ngomong dan lain sebagainya begitu ya. Bayangkan gitu ya, katakanlah gitu ya, bermasalah dengan pasangan gitu ya. Terus kemudian kita gak ada yang mau memulai. Nah ini pasangan ini kan ini malah melebihi hubungan profesional ya. Hubungan profesional ya, oke lah saya gak cocok, saya resign kan gitu ya. Masa iya sampai mau resign dengan pasangan kan lucu kan gitu ya.
0: Kontraknya masih hidup loh ini.
1: Ini kontraknya beda. Iya. Nah, itu yang mungkin juga malah kedewasaannya dituntut lebih besar kan gitu ya. Kalau mungkin profesional itu kan masih tuntutannya adalah tuntutan untung rugi gitu ya. Dan
0: iya, konsekuensi secara finansial atau betul. Ya materi.
1: Tapi kalau yang ini kan mungkin tuntutannya jauh lebih besar gitu ya. Bagaimana kita mengelola keluarga. Terus belum lagi kalau misalnya hubungan dengan anak kan begitu ya. Kalau misalnya kita gak cocok dengan pasangan terus kita mau terusan begitu, nah ini yang korbannya akan siapa kan begitu ya. Jadi mau tidak mau harus ada yang mungkin memulai terlebih dahulu kan gitu ya. Cuman ya balik lagi sebenarnya kedewasaan itu dibutuhkan keduanya mbak gitu ya. Kalau misalnya dalam hal ini ya mau tidak mau karena apa? Contoh gitu ya. Ini entah salah satu ya antara mungkin suaminya atau istrinya begitu yang terus kemudian okelah saya mau memulai gitu ya. Tapi pasangannya terus ketika diajak ngomong gak mau ngomong. Nah ini kan repot. Ketika kita sudah mulai ngomong misalnya pasangan diem. Gak mau membalas atau mungkin balasnya dengan ketus terus apalah gitu ya, tidak berperan seperti biasa. Nah ini kan terus akhirnya hubungan rumah ini rumah tangga ini akan mau dibawa kemana kan kalau misalnya seperti itu terus. Makanya mungkin benar gitu ya dari beberapa teori bahwa permasalahan itu tidak bisa harus dibiarkan berlarut-larut panjang gitu ya. Apalagi kalau ini hubungannya adalah di dalam rumah tangga kan begitu ya. Boleh gitu ya kita menyimpan gitu ya. Artinya tidak langsung segera menyelesaikan gitu ya. Tapi jedanya jangan terlalu lama. Jadi kalaupun misalnya ini bermasalah gitu ya, ya paling gak ditunda sampai besok atau lusa kan gitu ya. Setelah itu ya ayo ngomong bareng gitu ya. Ayo kita duduk bareng, ayo kita mulai selesaikan bersama kan gitu ya. Tidak terus kita biarkan berlarut-larut sebulan, dua bulan, setahun lah itu terus gimana kan gitu ya. Pasti akan terjadi kekosongan ya mbak ya. Contoh misalnya nih, contoh. Misalnya si A gitu ya. Si A berantem gitu ya. Terus kemudian dengan pasangannya. Terus kemudian mencoba untuk ngalahi terlebih dahulu. Ngajak ngomong begitu ya. Ngajak ngomong gak disaurin gitu ya. Ngajak ngomong dijawab ketus. Peran tidak berjalan seperti normalnya gitu ya. Nah, kira-kira si A ini akan bertahan sampai berapa lama kan begitu ya. Pasti yang terjadi adalah terjadi kekosongan gitu ya. Kekosongan artinya kok pasangan saya tidak ngerespon, kok tidak memberikan perhatian, kok dia tidak memberi memerankan perannya seperti biasa begitu ya. Sehingga yang terjadi itu tadi gitu ya. Sudah capek gitu ya. Kalau ibarat kata ngayuh ya, sudah ngayuh kita, saya capek ngayuh pakai satu kaki kan gitu ya. Tenaganya juga akhirnya akan berlipat ganda gitu ya. Nah yang terjadi, nah itu yang terjadi. Terus akhirnya rumah tangga ini pecah ya dari situ kan begitu ya. Makanya memang kalau di dalam rumah tangga ya memang keduanya memang harus sama-sama belajar menjadi dewasa. Kita perlu tahu bahwa konflik itu pasti ada kan gitu ya. Saya itu selalu ngomong bahwa konflik itu gak akan kemana-mana gitu ya. Pasti kita akan ketemu konflik gitu ya. Cuman ya itu bisa atau tidak kita mengatasi konflik itu gitu ya. Mau atau tidak kita mengatasi konflik. Kadang begini mbak, mereka mencoba untuk menghilangkan bahwa nggak ada konflik nih gitu
0: denial gitu ya
1: dengan bukan menyelesaikan konfliknya tetapi lebih ke menutup konfliknya,
0: menghindar gitu ya
1: contoh nih gitu ya. Saya sama Mbak Kania gitu ya bermasalah gitu ya, sudah terus suatu ketika gitu ya kita sudah ketemu terus kita cuma sudah ngobrol biasa begitu ya, tetapi kan akar penyebab masalah itu tidak ada yang dibahas gitu ya, tidak dibahas dan tidak diselesaikan. ada kemungkinan masalah yang sama itu akan muncul. Yang itu ya, ya oke, okay, mm-hmm. mungkin kebiasaan salah mm-hmm. satunya gitu mm-hmm. ya. Yang satunya ngomongnya asal jeplak misalnya mm-hmm. gitu ya. Yang satunya mungkin ngomongnya bagaimana mm-hmm. begitu ya. Sehingga yang itu yang akhirnya memicu konflik ya di situ lagi kan gitu. Mm-hmm. Di dalam rumah tangga juga sama gitu ya. Mm-hmm. Kalau misalnya masalah dibiarkan begitu ya. Ya, itu nanti akan berulang kembali kan gitu ya.
0: Okay.
1: Karena apa? Tidak diselesaikan, cuman hanya ditutup aja.
0: Oke. Okay. Ibaratnya kalau itu sebuah film series ya, kayak series begitu ya. Itu tuh memang belum tamat gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi masih akan bisa bersambung berlanjut gitu
1: yeah,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Dengan masih episode nyambang. Yang lain.
1: Iya, kadang-kadang terus akhirnya jadi season 2 sih, Mbak.
0: Ah, iya. 2, 3 dan lain sebagainya.
1: Ya, kalau kita ngelihat ini ya, apa namanya? Drama Korea gitu kan.
0: Iya.
1: Ada season 1, ada season 2 gitu ya. Kelihatannya oh ini sudah tamat nih, sudah
0: ternyata
1: tamat gitu. Ya.
0: Enggak,
1: ternyata ada di
0: pemicu lain
1: yang di akhir itu ada yang kok kayaknya ngambang ya gitu ya.
0: Masalahnya ini bukan drakor, enggak enak banget ya. Mas, aku nih kita upload status begitu ya. Aku nanya, pernah gak sih merasa asing dengan orang yang biasanya dekat? Ada komen, tidak usah kita sebutkan namanya begitu ya. Untuk melindungi privacy, katanya pernah sama tetangga gitu ya. Atau bahkan teman satu sekolah. Sebetulnya gak kenal baik sih, cuman jadi gak enak. Terus nyambung pertanyaan yang lain, sebetulnya perlu gak sih yang jadi asing biarkan asing aja? Nah, mana?
1: Kenapa kamu sorry? Kalau yang
0: tadi
1: asing,
0: kan pernah gitu ya sama tetangga atau sama teman. Cuma jadi sebetulnya ada yang nggak terlalu kenal, cuma jadi nggak enak karena mungkin tetanggaan interaksi sehari-hari nggak enak gitu ya. Terus ini mungkin bisa nyambung dengan pertanyaan yang lain. Perlu nggak sih yang jadi asing biarkan aja jadi asing gitu?
1: Ini setelah konflik atau belum konflik ini?
0: Sudah konflik lah ya.
1: Sudah konflik.
0: Intinya pernah gak sih jadi asing dengan orang yang biasanya dekat, kan berarti sudah terjadi sesuatu akhirnya menjadi asing
1: gitu ya. Kalau misalnya yang itu yang terjadi gitu ya. Ya mungkin begini sih. Ya tergantung ini ya. Dengan orang tersebut kita masih memiliki kepentingan atau tidak ya,
0: okay.
1: Kalau misalnya dalam satu kantor kita nggak mungkin dong seperti itu ya. Kalau tetangga juga nggak mungkin gitu ya. Mungkin kalau tetangga masih memungkinkan sih, Mbak ya. Okay. Kalau selama tidak tetangga sebelah kanan kiri gitu.
0: Ya, tetangga jauh mengurangi interaksi kan, gitu ya.
1: Cuman kita kan kadang mungkin kita bisa mengurangi interaksi. Cuman kan kalau bisa kita enggak terlalu. Makanya begini sih, saya itu tidak mau terlalu dekat dengan orang-orang siapapun begitu ya di lingkungan begitu ya. Bukan berarti sombong, enggak gitu ya. Kami cuma takut kalau saya pribadi itu kan mungkin takut konflikin gitu ya. Saya itu orang yang tipe menghindari konflik gitu ya. Jadi sebelum konflik ada gitu ya, mungkin saya mencoba untuk menghindari dengan membatasi interaksi gitu ya. Sehingga jarang banget terjadi konflik. Ya paling ketemu nyapa, ya sudah masuk rumah gitu ya, nyapa lewatnya begitu, itu aja sih yang terjadi gitu ya. Terus misalnya ada kepentingan ya, kalau misalnya hari besar datang silaturahmi, cuman itu aja gitu ya. Jadi ngobrol yang sampai nongkrong itu jarang banget, malah nggak pernah gitu ya. Kalaupun misalnya ada pertemuan, ya mungkin pertemuan selesai ya selesai, saya pulang kan gitu ya. Nggak terus yang sampai jagong, biasanya memang ada beberapa yang tuh sampai jagong berlama-lama itu ada gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya bapak-bapak, saya rasa mungkin jarang lah ya yang seperti itu. Yang mungkin sering banget terjadi, yang sering banget terjadi adalah perempuan kan okay. gitu ya. Yang mungkin sama-sama sisi apa namanya ya, nggak tahu apa nih yang terjadi. tapi kebanyakan seperti itu ya, Mbak ya. Saya nggak tahu di lingkungannya.
0: Kecuali
1: Mbak
0: aku, soalnya aku kan betonggo.
1: Mana ya, Mbak ya?
0: Iya, tunggu kok ada di gang sana.
1: Oh, ya aman berarti ya, aman. Mendingan ngono wae lah. Tapi memang anu ya, Mbak ya. Ada kemungkinan terus akhirnya terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah terjadi konflik, terus tadi ya balik lagi, kalau misalnya terus
0: jadi asing,
1: kalau misalnya orang ini tidak memiliki kepentingan, saya rasa nggak ada masalah ya.
0: Okay,
1: artinya, okay lah gitu ya. Saya jalan juga nggak ngerusuin kan gitu ya. Saya kerja juga nggak ngerusuin kan gitu ya. dan apapun nggak ngerusuin gitu ya sudah gitu ya, dibiarkan aja nggak apa-apa kan gitu ya. Tetapi kan kalau misalnya nih gitu ya, ada kepentingan gitu ya, artinya misalnya ya dengan rekan kerja atau apa yang memang itu satu tim gitu ya, dan itu nggak mungkin kalau misalnya kita benar-benar yang menjadi asing gitu ya. Wah itu sulit banget gitu ya. Saya itu pernah diceritain temen gitu ya, yang dia dalam kerja pun seperti itu ya. Gak tahu beliaunya sendiri dia ngomong, saya itu gak ngerti salahku apa gitu ya. Tapi tiba-tiba kok terus dimusuhin gitu ya, dimusuhin, dirasanin, apalah gitu ya. Nah, saya sendiri gak tahu ini masalahnya apa, dan itu gak enak gitu ya. Jadi sampai jadi kalau misalnya ngobrol itu bisa jadi membutuhkan orang ketiga untuk menjadi perantara kan gitu ya. Yo nyusah nih lah lagi gitu ya. Yang satunya mencoba untuk menjalin komunikasi lagi, tapi yang satunya memang kurang bisa dewasa. Nah, hal-hal yang semacam itulah yang mungkin kita agak sulit. Kalau saya pribadi balik lagi tadi ya, yang saya sempat ceritakan bahwa kalau misalnya gitu ya, kita berusaha untuk ngelondohi gitu, kalau orang Jawa bilang ya, satu kali, dua kali, tiga kali, kalau misalnya sampai berapa kali begitu terus ini nggak bisa menyelesaikan konflik, ya sudah gitu ya. Tapi mungkin saya akan berpikiran begini, kalau dia ngajak ngomong ya tak sahuri kan gitu ya. Kalau misalnya apa dia membutuhkan ya tak bantu kan begitu. Ya artinya gini, saya tidak akan punya masalah, cuman saya cuma ikut diem aja kan gitu ya. Jadi tidak kita menjadi tidak bukannya terus menjadi ada masalah gitu ya, tetapi ya sudah gitu, kalau dia maunya diem ya sudah saya akan diem gitu ya. Cuman kalau misalnya dia mulai mau memperbaiki ya oke, nggak ada masalah, karena pada dasarnya nggak ada masalah kan gitu.
0: Bereaksi sesuai dengan
1: yang diinginkan mereka ya, lah begitu ya. Jadi ini yang akhirnya membuat kita pun juga merasa bahwa ya sudah kita enak-enak aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita terbawa mbak ya, ini mungkin pernah terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terbawa, suasana pun juga saya masuk ke tempat lingkungan itu rasanya tidak nyaman mbak. Tapi berbeda ketika misalnya begini, saya menganggap ya wes lah, masa itu kan masalahmu bukan masalahku kan gitu ya. Kamu ngajak ngomong ya tak sahurin gitu ya, kamu ngajak kerjasama ya oke kita jalanin kan gitu ya. Artinya saya itu gak ada masalah gitu lah. Kapanpun kamu mau ngajak ngomong, mau interaksi lagi, okay, gitu ya. Dengan seperti itu gitu ya, saya gak ada beban ketika misalnya datang ke dalam situasi itu, ke dalam lingkungan itu. Itu kayak gak ada beban. Tapi beda ketika misalnya nih gitu ya, saya merasa jengkel, saya merasa gak mau nih interaksi, merasa apalah begitu ya. Datang ke lingkungan itu, mikir. Itu rasanya benar-benar aduh ngapain harus kesana,
0: berat
1: gitu.
0: Aduh, mikir terbebani
1: itu lagi gitu ya. Jadi itu yang terjadi mbak. Jadi kalau misalnya ya sudahlah gitu ya, kita mencoba untuk berinteraksi, kalau misalnya dia nggak nanggepin ya sudah, berarti ya kita jalan begitu aja gitu ya. Itu sih mungkin mbak.
0: Wah ini ada komen, kalau dalam pertemanan bisa jadi cinta tuh kak. Wah apa ini, berkonflik jadi asing ya, jealous gitu ya.
1: Ini anu mungkin benci jadi cinta itu kali ya.
0: Tapi bisa nggak sih kayak gitu? Kan ada tuh ceritanya. Nggak tahu. Mungkin karena manajemen konfliknya baik begitu ya. Sudah sempat renggang jadi asing karena mungkin ada apa ya? Ada komunikasi. Jadi lebih baik dong dari sebelumnya. Itu juga mungkin terjadi kan, Mas?
1: Bisa jadi
0: habis
1: sih mbak.
0: Habis asing
1: ya.
0: Gitu.
1: Bisa jadi mbak, bisa jadi.
0: Hubungan akan menjadi lebih baik lagi.
1: Saya itu dulu zaman SMA mbak ya. Sempat seperti itu terjadi gitu ya. Karena apa namanya ya, biasa gitu ya. Zaman cinta monyet gitu ya. Terus tiba-tiba menjauh begitu ya. Saya menjauh, terus akhirnya nggak mau diajak ngomong. Saya datang ke rumah juga nggak mau nemuin. Kalau papasan gitu ya, melihat saya gitu, dia langsung cari jalan lain gitu.
0: Memalingkan muka.
1: Mendingan malingkan muka mbak. Dia cari pindah ganti jalur gitu.
0: Misalnya waktu ini ketemu ke cerah ke pipi.
1: Oh, sih, aku nggak ngerti apa yang dipikir ke ya. Nah itu, ya itu. Waktu masih SMA, terus kemudian gitu ya, saya nggak tahu itu, saya tepatnya lupa sih ya, saya nggak selang berapa lama gitu ya, hitungannya antara bulan atau tahun ya, saya lupa. Kemudian tiba-tiba saja saya mencoba menghubungi karena waktu itu kan zaman SMA itu saya nggak pegang HP, belum punya HP tepatnya.
0: Setelah gitu ya. Memiliki HP.
1: Setelah punya HP gitu ya, saya kan
0: yang poliponik.
1: Masih poliponik bener. Poliponik belum mbak, belum.
0: Monoponik dan monokrom.
1: Iya, yang masih bener-bener yang tuh lalit itu loh. Saya masih berkomunikasi dengan temennya gitu ya. Terus kemudian ngobrol-ngobrol dengan temennya, terus akhirnya dapatlah nomor dia. Kan gitu ya. Dia nggak tahu kan kalau misalnya saya sudah ada HP gitu ya. WA ngobrol begitu tanpa saya menyebutkan nama kan gitu ya. Terus saya intinya kenalan begitulah. Tapi ya lama-lama terus kok gak enak ya ini. Ya sudah terus akhirnya ngomong aku lu kok gak ngomong kan gitu ya. Ya sudah terus akhirnya kita kembali ngobrol biasa. Jadi waktu itu karena tuh saya itu pindah kota ya. Sempat pindah kota saya itu. Cari waktu itu belum kuliah juga gitu ya. Jadi setelah lulus SMA mencoba peruntungan coba peruntungan saya ke kota mana itu ya, oh ke Jakarta saya. Terus akhirnya kok terus dari situ malah kita itu terus akhirnya malah kembali lagi pertemanan gitu ya,
0: itu
1: menjadi pertemanan gitu ya.
0: Ketika sudah dibuka lagi gitu ya, aku adalah Adi Cahyadi, nggak marah ya dia?
1: Nggak, saya nggak tahu kok nggak gitu ya. Biasanya kan harus marah ya,
0: Enggak gitu ya.
1: Oh, kalau nggak salah itu dibantu sama teman saya yang saya mendapatkan nomornya itu sih. Kalau nggak salah ya, saya lupa sih ceritanya. Cuman balik lagi sampai sekarang saya itu masih berhubungan baik gitu ya. Kalau ketemu ya ngobrol, ketemu ya nyapa, bahkan dengan suaminya pun ya ya sudah artinya ya biasa kan gitu loh dan lain sebagainya gitu ya. Nah dan saya rasa kembali lagi yang tadi yang ditanyakan bahwa mungkin gak sih kalau dari asing terus kemudian
0: menjadi
1: kembali akrab
0: baik,
1: lagi kan gitu ya. Iya mungkin bisa jadi gitu ya. Balik lagi kalau ini mungkin saya melihatnya adalah dari kedewasaannya mungkin sudah berubah kan gitu ya. Kalau mungkin zaman SMA mungkin dia masih masih mungkin labil lah ya, masih labil dan lain sebagainya.
0: Semuanya pakai emosi.
1: Betul. Nah, terus kemudian kan ini waktunya juga sudah beralih beberapa lama begitu ya. Terus akhirnya sampai terus yang bersangkutan mau diajak ngobrol lagi. Ketika saya balik lagi ke Madiun gitu ya. Ya sudah kita ketemu gitu ya. Ya sudah kita kayak ngobrol. Ya mungkin awal-awal masih canggung ya, Mbak ya. Tapi wajar gitu ya. Tapi wajar gitu ya.
0: Kenal lagi lah.
1: Nah, terus akhirnya lama-kelamaan terus kembali lagi seperti biasa ngobrol dan lain sebagainya begitu.
0: Suhu ya. Ini kisah mengandung tips buat teman Pro 2 yang menghadapi kisah serupa. Caranya seperti itu, menghilanglah.
1: Enggak harus.
0: Ini adalah metode lama yang bisa dicoba lah ya. Gak,
1: belum tentu juga.
0: Itu tadi sebetulnya antara kedewasaan dan aji mumpung ya. Kalau kedewasaan alhamdulillah nek ora yo njunjelah. Ora nesu. Nek gak dewasa ya tambah nesu.
1: Benar.
0: Maksudmu
1: apa? Isok-isok tambah tuh gitu ya. Tapi mungkin nih karena mungkin ya itu ya.
0: Jadi
1: setiap orang pasti beda gitu ya.
0: Artinya, waktu itu akan memulihkan dalam arti mungkin berjalannya waktu kita juga akan tumbuh lebih dewasa.
1: Dan mungkin juga tergantung
0: punya
1: permasalahan
0: pikir,
1: ya, Mbak ya.
0: Okay.
1: Tergantung dari permasalahan
0: kalau
1: yang
0: permasalahannya
1: di ini.
0: Berat
1: kalau
0: ya.
1: Misalnya permasalahannya cukup berat, mungkin ya ini
0: butuh.
1: Akan lebih sulit kan gitu ya. Akan
0: butuh
1: membutuhkan waktu.
0: Dan juga proses,
1: memang gitu. Waktu itu memang permasalahannya sebenarnya bukan masalah yang berat gitu ya. Enggak tahu aja tiba-tiba enggak mau ketemu, terus apa gitu ya, menghilang, saya datang ke rumah enggak mau. Enggak mau keluar sama yang keluar ibunya. Wah, ini masa-masa yang paling
0: mungkin kekecewaan yang mendalam ya. Aku pernah merayakan.
1: Itu masa yang paling indah loh itu, masa-masa itu.
0: Ya cuma ya itu ya, kadang kita sebetulnya butuh waktu. Waktu itu akan membuat kita berpikir entah gimana caranya gitu ya. Dan kalau apa ya, niat kita baik menjalin lagi sebuah hubungan ya.
1: Nah, ini balik lagi ya Mbak ya,
0: ketemu lagi kok gitu ya.
1: Balik lagi kalau misalnya apakah dalam pertemanan bisa jatuh cinta tuh gitu ya. Ya bisa jadi iya, bisa jadi ya tergantung ya. Okay. Ketika tadi ya misalnya nih gitu ya, terus abis konflik gitu ya, diam-diaman, terus mungkin bisa saja terus akhirnya menjadi baik lagi. Ya tergantung, balik lagi ya, tergantung kan begitu ya, tergantung. Okay. Ada yang mengatakan kan benci dari jadi cinta, itu kan juga ada kan gitu ya.
0: Ya jangan terlalu benci.
1: Sebenarnya gini sih, saya secara teoritis masih belum bisa menjelaskan ya. Tapi mungkin ada penjelasannya. Saya yang mungkin kurang paham. Mungkin dalam satu sisi orang-orang benci itu bukan apa namanya, ada satu sisi yang mereka itu masih tetap memikirkan dalam hati atau mungkin dalam pikiran mereka kan begitu ya, sehingga fokus mereka itu sebenarnya tidak hilang, cuman hanya memperhatikan dalam bentuk yang berbeda begitu ya, sehingga orang akhirnya kan tetap memikirkan ketika walaupun mungkin saya nggak suka nih gitu ya, wah aku nggak suka sama ini, tapi yang tetap
0: kepikiran
1: terus kan begitu ya, karena ada objek di situ yang akhirnya selalu membuat kita kepikiran kan begitu ya. Sehingga terus kadang gitu ya, dari situ mungkin kita bisa saja melihat sisi yang berbeda dari orang tersebut gitu ya. Okay. Oh ternyata dia baik kok gitu ya. Oh ternyata dari sikapnya itu ternyata kayak gini kok. Nah seperti itu. Jadi mungkin itu yang membuat kita terus kadang itu dari yang kita nggak suka terus akhirnya kita menjadi suka kan begitu ya, karena sebenarnya fokus kita itu bukan sesuatu hal yang lain gitu ya, tapi fokusnya adalah ke yang perilaku yang mungkin membuat kita tidak suka, tetapi ada sisi lain yang terkadang membuat kita oh ternyata gitu ini ya, gitu ya. Jadi karena mungkin fokus kita itu ada di situ kan gitu ya, mungkin terus secara tidak sadar kita itu mengubah fokus sudut pandang gitu ya. Loh ternyata mubah ada ya sisi-sisi ini ya. Oh ternyata dia kayak gini.
0: Bisa jadi itu tadi ya kesalahpahaman karena kita memandangnya cuma dari satu sisi aja.
1: Betul.
0: Wah ini kayaknya ini juga suhu biasanya akan baikan lagi kok setelah setengah pekan, oh ya, atau satu atau dua pekan, oh ya,
1: ya, ya lebih baiknya kayak gitu sih ya, okay. Kita nggak perlu panjang-panjang ngapain sih kan gitu ya, ketika kita berkonflik. Tapi ya balik lagi kalau misalnya itu teman gitu ya, atau mungkin keluarga ya mungkin jangan terlalu panjang. Okay. Tapi kalau misalnya orang yang mungkin kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah berinteraksi, terus isinya orang resek terus kan begitu ya, sudah
0: yaudah,
1: kita nggak perlu
0: biarkan asing itu tadi ya,
1: biarkan asing aja gitu.
0: Kita
1: gak
0: perlu
1: kan, gitu
0: ya, membiarkan itu yang menjadi asing biar jadi
1: kadang
0: asing.
1: Kan tidak semuanya kan terus harus ayo kita baikan kan gitu ya, enggak ya, tapi ada yang mungkin kita kadang ada yang memang harus kita biarkan gitu ya, supaya itu pun juga tidak mengganggu apa namanya ya energi kita gitu lah,
0: istilahnya sekalian itu biar tersortir. Sportir ya.
1: Iya.
0: Ini cari waktu yang baik aja, pasin momen untuk bisa baikan lagi. Iya sih, berarti memang apa ya yang perlu dilakukan gitu ya, saat menjadi asing adalah membuka komunikasi. Tetap mengusahakan untuk itu.
1: Menjadi asing tetap membuka komunikasi. Iya.
0: Kuncinya biar.
1: Iya. Balik lagi kalau kita pada posisi tertentu memang mau tidak mau ada yang salah satu yang mengalah, ada yang salah satu yang mungkin berusaha untuk membuka pembicaraan gitu ya. Dan terkadang yang sepengalaman saya ya Mbak ya, saya menemui beberapa orang dan berkonflik begitu, ketika saya yang mulai mengajak berbicara terlebih dahulu, selanjutnya ya terus akhirnya kembali komunikasi berjalan lancar begitu ya. Mungkin satu sisi mungkin yang bersangkutan merasa gengsi atau mungkin merasa malu gitu ya, atau apa saya juga nggak tahu gitu ya, tetapi ketika saya yang memulai terlebih dahulu ya sudah, terus akhirnya dia memulai mau ngobrol kembali kan begitu ya, dan mulai mungkin berinteraksi seperti sedia kala begitu.
0: Atau orang juga mungkin bingung ya mau memulai itu seperti apa, tergantung skill.
1: Bisa. Ada yang memang yang egonya cukup besar yang mereka nggak mau memulai terlebih dahulu gitu ya, itu ya ada gitu ya. Tapi tergantung kita niatnya apa ya gitu ya. Kadang kan ada ya yang terus akhirnya karena egonya cukup tinggi nggak mau ngomong terlebih dahulu, terus akhirnya ketika kita ngomong, tuh kan dia yang mulai yang mengawali, dia kan yang takut dan lain sebagainya kan begitu. Ya kita biarin aja gitu ya, biar yang jelas hubungan kan akan menjadi lebih lancar kembali, kerjaan juga enak dan lain sebagainya.
0: Apalagi gitu. Kalau memang ada kepentingan yang penting begitu ya.
1: Apalagi bukan
0: kepentingan yang lain.
1: Ya apalagi kalau misalnya dunia profesional ya Mbak ya, kita nggak bisa dong membiarkan itu terus larut-larut begitu ya. Kita kerja juga butuh mereka kan gitu ya. Dan mereka sebenarnya juga butuh kita gitu ya. Kalau misalnya hubungannya nggak baik ya kita akan sama-sama repot gitu ya. Saya mau ngomong, mau minta bantuan, ada perasaan gak nyaman, dia pun juga gak mau memulai terlebih dahulu, atau mungkin mereka mau ngomong juga merasa gak nyaman gitu ya. Ya sudah, kita mulai aja terlebih dahulu kan gitu ya. Ya kadang gitu ya, menjadi waras itu ya perlu kan gitu ya. Artinya kita mau ngalah gitu ya. Tapi kadang karena menjadi itu, tidak waras pun juga gak apa-apa kan gitu ya. Saya kemarin begini kok, apa gitu, saya lupa nah, sampai teman saya, yang waras ngalah, gak aku gak gelem waras aku. Aku mau ngalah.
0: Itu tadi mungkin termasuk di kasus ya, biarlah menjadi asing gitu ya. Kalau memang lebih baik memang jaga jarak dan juga
1: membiarkan itu.
0: Karena mungkin memang tidak ada manfaatnya atau tidak ada signifikansinya. Oke, terima kasih Mas Andi untuk obrolannya malam hari ini. Teman Pro 2, semoga yang saat ini merasa asing dengan orang yang tadinya dekat gitu ya, bisa ada jalan keluarnya, mulai lagi komunikasinya, turunkan egonya gitu ya, pertimbangkan gitu ya urgensi dan juga signifikansi sebelum kamu memutuskan okay, gitu ya, kamu akan menjalin lagi gitu ya, hubungan itu, menjadikan yang asing menjadi tidak asing atau membiarkan yang asing tetap asing. Buat yang ketinggalan obrolan kita bisa cek lagi di kanal YouTube RRI Madiun. Teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya, sampai jumpa di Curhat Dong edisi berikutnya.

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim narasi bahwa bantuan untuk Sumatera yang dikirimkan menggunakan 50 helikopter hanya berisi kardus kosong.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tenbekhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci bantuan untuk Sumatera cuma kardus kosong, hasilnya mengarah ke laman berita dari liputanam.com dengan judul disebut kirim bantuan kosong ke korban bencana Sumatera, TNI jelaskan konsep airdrop dengan helibox yang tayang pada Selasa 23 Desember 2025. Dalam berita tersebut, Letkol CBA Suprianto menyampaikan bahwa bantuan dijatuhkan menggunakan prosedur baku dengan muatan yang sahih sesuai kaidah keselamatan penerjunan udara. Lebih lanjut, secara rinci mekanisme pengemasan logistik dengan metode airdrop tersebut. Setiap helibox yang diterjunkan telah melalui inspeksi setelah diisi, diperiksa oleh anggota, dan disaksikan perwira, baik sebelum dinaikkan ke truk maupun sebelum dimuat ke pesawat. Isinya dicek, tali dan lakbannya dipastikan kuat.
3: Jack 5.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: Males ah Bu, ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang, agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang bener Bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak nak, ibu janji.

0: Abah, kamu nggak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh, Praba. Kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu nggak kasih kepastian, ya nggak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys. Aku kayaknya nggak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong. Sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit. Ya kan, Lia?
1: Hah, ya iyalah, Sri. Zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget, ah. Gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot? Wah, dasar mereka segal. Ngapain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka

0: ngeledek pong. Nah, agemnya yang benar ya. Aduh. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledek pong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek Kenapa? Banget sih, Bu. Badan Praba rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin, menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya. Tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Yang Widi, Nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nak, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas, dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Praba selalu egois ya. Ternyata tarian Praba masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasannya mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Braba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Ya, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja deh di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih lo ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya lo Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah, Tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support kok.
2: Iya, Tante. Penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975 hampir mencapai nilai sempurna diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari.

Implementasi yang nyata bagi generasi muda, penerus bangsa, tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: rri.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: achieve them, live a healthy life, and make every moment count. Rise above the obstacles and focus on the positive. Tetapkan tujuan, tantang dirimu, dan capai tujuan tersebut. Hiduplah dengan sehat, dan hitunglah setiap waktu yang kamu miliki. Bangkitlah mengatasi rintangan, dan fokus pada yang positif. Robert H. Goddard.
1: RRI.co.id

0: kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti Ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948.
1: Tapak Sejarah. RRI.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

Teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Produa, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Produa RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Yun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Senang banget aku Nia Mona bisa kembali hadir menemani teman Pro 2 di pagi hari ini di 2 Oktober 2026 ya. Bakal banyak nih yang kita bagi nih teman Pro 2 untuk hari ini. Ada informasi, ada single, ada juga Brem nanti barengan dengan My Toru hit list juga. Banyak pokoknya ya. So stay tune di 95.2 di rri.co.id ataupun RRI Digital.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: Kami melihat simbol asapmu.

0: paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak dan atau rendah serat seperti pisang, kentang rebus, putih telur dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Info Pro 2. Sembilan 5,2 Pro 2 Nari Madiun, teman terbaik kamu atau Pro 2. Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2 PT Kereta Api Indonesia Daup 7 Madiun kembali menghadirkan pengalaman belajar yang edukatif, menyenangkan dan juga inklusif melalui kegiatan EduSport bersama dengan peserta didik SLBC Putra Bangsa di hari Kamis kemarin ya. Kegiatan EduSport ini menjadi kegiatan dan kesempatan bagi para peserta didik untuk mengenal dunia perkereta apian secara lebih dekat sekaligus mendapatkan pengalaman langsung mengenai berbagai layanan yang tersedia di stasiun ya, teman Pro 2. Kegiatan ini diawali dengan edukasi mengenai perkeretaapian dan juga pengenalan berbagai profesi dari petugas kereta api termasuk petugas loket bersama dengan tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan ya, teman Pro 2. Para peserta juga diberikan kesempatan untuk mempraktekkan secara langsung proses pencetakan tiket melalui loket box. Dengan demikian peserta ini bisa memahami proses pelayanan di stasiun melalui pengalaman belajar yang interaktif dan juga menyenangkan. KAI Daup 7 Madiun juga memberikan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta api kepada para peserta dan edukasi tersebut bertujuan menanamkan pemahaman sejak dini mengenai pentingnya mematuhi aturan keselamatan selama berada di lingkungan stasiun maupun saat melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Informasi lainnya nih teman Pro 2, El Putra Sarira resmi memperkenalkan single perdananya Memoria. Lagu ini mengangkat tema tentang kenangan dan orang-orang yang pernah memiliki tempat penting dalam kehidupan. Meski berangkat dari kisah percintaan, Memoria ini memiliki makna yang lebih luas tentang hubungan, pertemanan, dan juga fase kehidupan yang bisa berakhir tanpa harus menghapus kenangan yang pernah tercipta. Dan lagu ini menjadi langkah awal El dalam perjalanan musiknya. Memoria lahir dari workshop bersama dengan Petra Siombing, Muhammad Kangga dan juga Iqbal Siregar, dan menariknya ide awal lagu tersebut berkembang hanya dalam waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Namun proses penyempurnaan tetap berlangsung, bagian refrain bahkan sempat dibuat dalam 3 hingga 4 versi sebelum akhirnya menemukan bentuk yang dianggap paling tepat. Cerita ini kemudian berlanjut dalam musik video Memoria yang menghadirkan karakter Rama dan Yara. Konsep awalnya dibuat L dan dikembangkan bersama sutradara darah Dian Tamara. Memoria diproduksi Petra Siombing dengan komposisi karya Iqbal Siregar, Petra Siombing, Muhammad Kamga, dan juga El Sandiputra Sarira. Dan single ini menjadi pembuka perjalanan El untuk memperkenalkan musik sekaligus dunia cerita yang dia bangun kepada pendengar. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih barengnya sama Mona di sini di ajang Sepada Selamat Pagi teman Pro 2. Dan cuaca di Kota Madiun ya, menurut dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di hari ini Jumat 2 Oktober nih, Kota Madiun bakal berawan nih teman Pro 2 ya. Wah, apakah ini tanda-tanda akan musim hujan? Karena menurut informasi yang Mona dapatkan ya, musim hujan ini kalau di sebagian ya Kabupaten Magetan gitu ya, atau mungkin juga di ya Karisia dan Madiun, diperkirakan ini mulai berlangsung secara bertahap ya pada akhir 2026. Sejumlah wilayah diprediksi lebih dulu memasuki musim hujan pada bulan November, sementara sebagian besar kecamatan lainnya menyusul pada Desember 2026. Ini perkirawan BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk Setiaris ya, mengatakan bahwa kecamatan Kawedanan, Takran, Parang dan juga Nguntoro Nadi diperkirakan menjadi wilayah yang lebih dahulu memasuki musim hujan. Awal musim hujan di wilayah tersebut diprediksi terjadi pada dasarian 3 November 2026. Nah, menurutnya awal musim hujan di 2026-2027 di Magetan diperkirakan mengalami kemunduran dibandingkan kondisi normal nih teman Pro 2. Kawedanan, ada Takran, Parang dan Nguntoro Nadi diperkirakan mundur sekitar 2 dasarian, sedangkan wilayah lainnya mengalami kemunduran 3 dasarian atau lebih. Dan Setiaris ini menyebut puncak musim hujan di seluruh wilayah Kabupaten Magetan diperkirakan terjadi pada Februari 2027. Dari sisi durasi, wilayah selatan yang meliputi Kawedanan, Takran, Parang, dan Nguntoro Nadi diperkirakan mengalami musim hujan sekitar 15 dasarian atau kurang lebih 5 bulan. Sementara wilayah lainnya diperkirakan sekitar 14 dasarian atau sekitar 4,5 bulan nih teman Pro 2 ya. Dan pastinya dihimbau untuk masyarakat ya, khususnya sektor pertanian, mengantisipasi keterlambatan datangnya musim hujan dengan mengoptimalkan pengelolaan pasokan air dan menyesuaikan pola tanam berdasarkan perkembangan kondisi musim nih teman Pro 2. Jadi diperkirakan, diprediksi ya, mulai November udah musim hujan ya, November awal walaupun hanya beberapa wilayah, tapi kalau keseluruhan wilayah diperkirakan ini mulai Februari lah 2027 udah mulai nih. Ah, pas puasa nih ya. Ya wis, itu tadi ya. Jadi buat kamu yang mau siap-siap buat beraktivitas di hari ini, semangat dan jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya teman Pro 2, termasuk juga kalau kamu sekolah ya buku-bukunya dipersiapin, kuliah pun juga gitu, jangan lupa sarapan.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahun baru 2 ini persiapan ibadah haji 1448 Hijriah 2027 di Kota Madiun ini memasuki pemeriksaan kesehatan tahap kedua yang dilakukan di puskesmas terdekat domisili masing-masing calon jemaah haji. Ada 6 puskesmas yang disiapkan Dinas Kesehatan untuk melakukan persiapan kesehatan tahap kedua, yakni puskesmas Demangan, Banjarejo, Manguharjo, dan Ngegong ya. Ada juga Sukorosari dan Puskesmas Tawangrejo. Menurut dari data kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Madiun, CJH yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Demangan 38 orang, di Banjarejo 49 orang, Manguharjo 22 orang, Ngegong 13 orang, Sukosari 46 orang, dan Puskesmas Tawangrejo 24 orang. Pada pemeriksaan kesehatan tahap kedua, CZH ini membawa berkas hasil medical check-up pada pemeriksaan kesehatan tahap pertama di RSUD Sogaten. Hasil dari MCU ini diperiksa oleh dokter dan selanjutnya dimasukkan ke aplikasi khusus untuk menentukan istitoahnya CJH. Selain data MCU tersebut, di puskesmas CJH masih menjalani pemeriksaan tensi darah, lingkar perut, berat dan tinggi badan, serta pemeriksaan psikologi. Nah, ini salah seorang CJH ya yang menjalani pemeriksaan di Puskesmas Sukosari. Istiqomah ini mengaku lega setelah menjalani pemeriksaan tahap kedua karena tinggal menunggu hasil yang diharapkan ini bisa istitoah gitu ya. Dan sementara hasil pantauan RRI dari hasil pemeriksaan tahap 2 masih ada CJH yang harus menjalani pemeriksaan lanjutan dan mendapat rekomendasi untuk menurunkan tensi terlebih dahulu dan dilakukan pengecekan ulang beberapa hari ke depannya gitu ya. Ada juga CJH yang mendapatkan rekomendasi rujukan untuk melakukan pemeriksaan ke poli jantung di RSUD Sogaten antara tanggal 5 sampai 9 Oktober 2026. Sedangkan bagi CJH yang hasil pemeriksaannya sudah tinggal, menunggu penentuan istitoah dari Kemenhaj Pusat, diminta tetap menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan olahraga secara teratur ya. Semoga semuanya aman, lancar, sampai dengan nanti diberangkatkan ya.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosque, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.